dekat bersawam upah ya. Kingat ketu, barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku oleh murid aku di penghabis mit. Labanya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ningau Jesus nyebut gentran jaku ke bawah Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tidak ada kena balau rajudah mayanya kliok. Buat adat basau rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asalkan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari ke dikirum ke raja, sida asalkan nerima setelah masa raja nyampu. Buat runia orang judah, basa tidak beri ngagai pengari sebaka ngepengawak di masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat sangkut paut ngepengawak kenderima orang di dalam penemu ngau orang tinggerembai terpenusui penemu pasal Allah tanah. Kusiku oleh bala rabai orang judah, ia tinunjuk ke basa ngau pemana ngagai orang di dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu beri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi, nanti orangnya nang orang tinggari ke Allah Ta'ala, lebuah kita nerima sidak, kita mega nerima Allah Ta'ala, tinggirum ke sidak. Kita orang Kristian tahu benda nak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, ngeorang tiap jalai ke pengawak Allah Ta'ala, baik klesia kita. Bahasa kita suahagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisi pengawak, muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati. Lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida. Ti bisi dia tau nada dia tabi. Anak saruk menyadi, ndak dia tabi pan bala kami ti berjalai ke pengawak Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang buat Allah Ta'ala tu besar benda reti. Laban hari gaya tabik nuan ngepengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan ngau Allah Ta'ala mpu. Nada milih orangnya padri, tau ke ketikis, tau ke lerida aja. Anak mutik Nabi pemesai dunia tinggari ke perintah dunia. Tang kingat ke megak orang tinggari ke Allah Ta'ala, tigawak ke eklesia kita. Munyi kumadah tali narai milih hanturannya bisup ke atau kemuti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo tu dah milih hurannya nyadi ke pengaria dalam eklesia kita. Nyalai pulai ke baca kita tadi. Lebuh kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala yang menyelamat kita manusia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain tinggal soh pengawak nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu yampu tingemun ke pengawak ti nyelamat kita. Lalu kedua ianya Jesus Kristus ti mai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita manusia. Lalu ketiga, ianya bala mensia tiada seruan. Bala Nabi timri ajar. Mensia tulis pengawak badas nunjuk setelah nyadi kecuntung. Bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana. Dia dah ada terima sedak, ngakai orang bukai. Lalu keempat, ianya orang ti Arab, ti ngelalu ke pengari Allah Ta'ala. Serta nerima pesan Allah Ta'ala. Sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketuk megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar, kepala kita itu berat kalah talo, ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya.
Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, labanya seruan Allah Ta'ala, deka bersawam upahya. Menjadi, tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala, serta mengajar teka merita kejaku Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh nyari pederi, teka nyari pastor. Tang enti kita boleh ngayan ke bahasa, serta merit sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak deka nerima upah Allah Ta'ala sebakal nge penyuruh nyampu. Bok dunia tu, mayuh mensia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang baka orang ti tuai menua tilan dia. Orang tilan dia berjaku tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur ngerja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berduduk ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebri, balau ti sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan bermua mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang bisi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisi merik sedang makai lalu nyenio ke pakaian sidak. Nyalai menjadi, pengawak kita kerja di belakang, tiswah tidak ditemu orang, tenyukung orang pan drone yang besar reti bermua lah talong. Nyalai kepala indai di rumah, setiap hari manduak pemakai, masuk setanya nyo ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngulaki. Pengawak kita kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti bermua lah talong. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, labanya orang ti lurus, dekat bersawam upahya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, labanya orang ti lurus, dekat bersawam upahya. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang di ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala di nyadi padri, teka pastor, amat bala di masuk pengarap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban balau tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja atau ke eklesia pun, nyau nada tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh balau kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu, bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung balau ti merik dari impu. Kelebih lagi, ngau pemerik tak sedekah kita. Lepas sidak ke gawak ke gereja atau ke eklesia, kita pun berguna ke belajar. Kena hidup, lalu mayuh menggak besi anak, menggak bini, tidak tupik sidak. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi dengan pastor, tak boleh menggak ada kena melanja ungkus bala di training, jadi pederi atau ke pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Jesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku dari murid aku di penghabis mit. Labanya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku dari murid aku di penghabis mit. Labanya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benar berunding kena biak tiagi mit serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tiagi biak tak mit pasal Injil ngga pesanalah talau. Tang tiap ikut kita boleh melau tak ngerja utai kena ngintu sidak ti mit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandia, tak nadai penemu. Kena ngajar bala tiagi biak, tiagi mit,
tang tiap iku kita uliah ngerja sedang ambil tugas kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tiap mit. Bala pahindai tak kaki ini tingin tu, nyaga, sedang hidup kesidak timit, dan mereka ngerja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus mereka tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah beliau, ngumbai bala murid sidaknya, bala timit. The little ones. Nyalai menyadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebob kudus. Serta boleh ngajar orang, tak tiap ikut kita. Boleh ngajar pasal Injil, ada kita tenunjuk ke ya. Dalam teladan, dalam ulah kita, ke boleh daripada orang. Menyukur aku semadah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Jadi kebob kudus, dia boleh ada pedak. Tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian, tak akan lalu Tuhan. Tuhan Jesus yang minta madah-madah, kita kena jadi orang Kristian tu mah, jadi ke penampak dunia. Jadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tenunjuk ke kita tadi udah melala Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngau ngi Tuhan Jesus. Tuhan kudah nyelamat kita, di disembah kita, di dititiah ke kita. Nyalai tugas, kenyadi saksi ke Tuhan, tugas, kenyadi pengari Allah Ta'ala, bermua ramai nyak utai kepatut ditimbang kita ngau berat setelah dititiah ke kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita baka keminggu tu delengkak ke aku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku maik balap peninga sama dia jenua. Serta lup sampai ngau aku ngagala tala tip taro ngau apai kita ngenak sampai ke diungkup keminggu tu yang minggu Trinity keempat. Oh Allah Ta'ala, di penyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu tindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke wan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindak meruan. Beri tu apa yang kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau suku aja, dia tu ledah taik belum lama ya. Amin. Nyara yang hati kita ke penemu baru minggu tudi, mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

0: Ianya nak kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Ikan jadi tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti berita ke bisik dibaca aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke bisiknya di Seratuak ya. Jadi sikut pengerja pengawak kasal muju ditangkap polis pengudah ya tu tadi di pelabak ke Maluk bini yang kena tayar tau ke Mozek kena hari tiga tu tadi ya. Jadi suspek ya ke berumur 47 tahun ya tadi di pelabak ke Nyerang bini ya pengudah sedoaya tu tadi ke Belayak serta bersawut-sawut ya maya ke Belayak tu tadi ne sedoaya bertima Jakob mes sedoaya tu tadi ne. Jadi bekau hari ke Belayaknya tadi peningah bini ya ke berumur 40 tahun ya tadi bakal bak kening lalu irau ke pengelukun diri dia mansa tau ke bini itu tadi terus ngagak ripak polis sebedau suspek ditangkap ba rumah yempu di Melinggo Lama Seratuak kena hari 4 tu tadi jadi pansiat tumu tertemu ke layaknya nyadi pengudah suspek tu tadi nuduh bini ya bisi kawa tau ke bisi gila ngara bukai meh kebenar ya tu tadi ne bisi kawa ngau lelaki bukai dituduh ya bisi gila ngau laki bukai meh bini ya tu ne. Jadi maya penusahnya kenyadi dia suspek mega di pelabak ke benung dalam pengeru dadah ko kita ini. Jadi kes tu dipansi hari baru section 324 kanun keseksaan ketegal sengaja ngemedis ngena senjata tau ke perengka di tau mai penusah. Okey tadi Siti berita ke dikunci kaku ngok kita bawa awak pengerak pagi kak nemu ngasilik lagi oh, ambil nyamah lagi nyemetak lagi kita ulih ngelawak Facebook berita RTM Sarawak abisik badia kita boleh maca ini. Ya kan jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bergulai Ngau Pastor Geriman Ujang sitik program tik dikeluar ke Ken Michael lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningah pukul 9 lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di Tabur Terus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai ngau pengeluar program kami ia kebukai nangkan ketul lagi ba Y9 12.
1: Jadi bekerja mega hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus biar mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan jadi peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya kita bisa nyelia ke 4 itik motosikal 4 itik motosikal jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena laban ukai seminha Ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Tau, udah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insuran. Nyengkaum registration. Tau, nyembunyi kaku tadi tak. Nadai mai utai nuan. Tau, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lau. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela. Penasihat mana tuliah ke 4 itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita yang bagi si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke peduli ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
2: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didi.

Selamat datang ke semua bala kita lalu selamat ninga program tunggat semangat pagi itu lalu ke semua bala kita lalu sebenarnya awak ke kita ngemon ngepun ketau ngau sampi Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Jesus. Terima kasih di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merekat, lalu terus merekat program tugas mengat tu Tuhan. Awak ke dengan program tu mayuh bala diperansang, diangkat, di lalu ngasai ke penghidup derempu amat-amat diperansang ke ngau ajal di tu Tuhan. Tuhan terima kasih aku nyerah ke tiap ikut semua bala peninga, ngagai jari nuan siku ajak dalam nama Jesus Tuhan ngau. Penglepas kami dap sampai. Amin. Bila peninga utekak di baik aku ngagai kita pagi tu berjakuk pasal dia tu mah mayanya. Maya nama dia tu mah mayanya Tuhan ngangau ke tiap ikut kita ti Arab ti ngelempai mangai ke penghidup kita ngagai ya. Bak musim tu bak maya tu Tuhan ngangau ke kita datai ngagai ya. Ya ngerja pengawak ni ngerja penekak ya. So awak ke kita ti mengkang berjaga. Okey, berlama lalu anang sekali tindu, anang sekali ngantua. Awak ke kita terus Dani lalu Dani berlama lalu nama arti jakuk Dani ditu ianya kita nemu nama utaitik nyadi ya, nemu nama utaitik ngelingi kita. Kita dikangau madah ke pasal pengamat tu ngagai kita. Nah, bak leka jakuk Tuhan bak buat Matthew 25 ditu bisik berjakuk pasal gamal ti cukup balat manah ngamal ke gereja ti tinduak ngagai orang ti Kristian ti tinduak. Lekai Yakub ditok madah 10 ekor inok bungas tok mah gamal gereja ti tinduak. Kita dia suah Tuhan nyadi ke pemadah yang ngangau ke kita nyadi ke pengangau tang kumpulan ti nak tinduak. Siapa kumpulan ti nak tinduak? Ianya bak baris ke-6 ya, bak baris ke-6 bak baris ke-1 terus ngagai baris ke-7-8 menjakuk ke pasal ya. Sidaknya tinduak sidak yang nak terdani ke diri tang bak ayat ke-6 leka jaku ayat ke-6 ditu tu mah kumpulan ti dani sidak dani sidak nak tinduak sidak nemu maya musim mempelai lelaki datai ya. Lalu sidak ti nemu tu sidak ti nak tinduak tu ti bergerak ti ngerak orang ti tinduak ti ngangau ke orang ti tinduak. Nama arti ke jakuk tinduak di tu bala peninga arti jakuk tinduak di tu ianya sidak ti nak nemu utai ya, nak nemu nama titik nyadi dalam penghidup rohani kita nyak lai bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti nemu Jesus ya mah jalai pemenal ngau penghidup awak ke kita nyak ti nyadi ti mengkang dani belama lalu terus nyadi ke orang ti pengangau orang ti ngerak sidak ti agi tinduak. Nah menyadi dalam Tuhan 10 ekor induk bungas tu nama penyadi sidak ya. Ya penyadi sidak ya jakuk Tuhan madah ingat 5 ekor kepintal ya ngau 5 ekor ti belik 5 ekor pintal 5 ekor belik tang 5 ekor pintal lebuah mempelai lelaki datai lebuah sidaknya belak dani udah digerak tadi lalu laban sidaknya udah bisik udah nyikap derempu ngau minyak lalu sidak oleh tamak lalu ngau orang ngamat mempelai lelaki datai tang sidak ti beliknya tadi nama penyadi dah sidak ti nak nyikap derempu 5 ekornya tadi penyadi sidak ya dinga lebuah mempelai lelaki datai semua orang udah tamak pintu ditutup nama titik nyadi 5 ekor ti beliknya tadi lalu na uliah tamak so nama penyadi lebuah sidak ya, na uliah tamak penyadi sidak ya na ngagai begulai ngau mempelai lelaki tik ngamat tik ngangau ke semua orang datai ngagaya ya jakut Tuhan madah Tuhan nak ngelala sidak ya nama kebuah nak ngelala bak Matthew 7 ayat ke-21 nya buat tu Tuhan nak ngelala sidak laban sidak endak ngerja nama utai ti diasuh Tuhan. Sidak tu nak ngerja utai ti diasuh Tuhan. Nak nyikap derempu, nak ngadang, ya, nak nadai pengadang mimet. So sidak tu ti jakuk ke pasal ya nang lesap nang terundak-rundak ngerja pengawak ti bak dunia tu. Bak alun kin ban alun kitu ngerja utai ke nama utai ke pendekat isik sidak ya. Nama utai ke pendekat asai sidak ya. Tang sidak
ya nak nemu nama utai kepada Allah Ta'ala ngagai hidup sidak ya. Anak berkenyak menyadai au. Nah, bab Matius 7 ayat ke 21 nyebut, ukai semua orang kengangau ke aku, Tuhan, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga tang semina orang kengerja penekak. Apai aku lekan jakut dia madah ko nanduk je baru belap ninga ya, ukai semua orang ti ke ngangau ke aku, Tuhan, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga tan semina orang ke ngerja penekak apai aku ti di serga. So nama ajal ditu, nama padah ditu, nama tangkan ditu, ajal ditu, tangkan ditu ngagai kita, awak ke kita ingin lapal dekat ngerja penekak Allah Ta'ala. Namau ti kena suahya, namau ti kena jalbak leka jakuk ya. Anang nyadi anak ti mancal, anang nyadi anak ti ngai ninga ya, tang awak ke kita terus dekat ninga lalu dekat ngerja nama utai ti ko leka jakuk Tuhan. Ingat leka jakuk Tuhan tu ianya ukai bunyi kena ke orang, oh kelama leka jakuknya puluh tahun keliak dinga ya, ti puluh tahun keliak sebaka ngau dia tu nama kebuah laban Tuhan kita sebaka keliak subak sarito ngau jemahila Tuhan kita nak berubah. Amin. Ya nak berubah. Nyak lain menyadik dalam Tuhan. Jakuk ya nyak mah. Dekenak kita berlalau. Dekenak kita bertengau. Dekenak kita amat-amat nak limpang kibak ke kanan. Lalu awak ke kita terus ngasi. Terus ngasi ke leka jakuk ya. Amin. Matthew 25 ayat ke 6 daripada ditok tadi. Dengar tadi. Kita nak tinduak. Kita bak kumpulan ti. Nak tinduak ya. Nak sebaka ngau 10 ikut inuk bungas. Yang tadi ti ngelamang ke orang mayuah. Amin. So sampai aku awak ke semua kita bala peningat. Kita bakal orang ti bak kumpulan. Ayat ke-6-nya. Sebut kerja kau ayat ke-6. Nama pengawal ayat ke-6. Sidak ti ayat ke-6-nya. Ya, Matius 25. Sidak ia berjaga-jaga. Sidak ia bersedia. Sidak ia nganti penatai mempelai lelaki datai. Lalu ngemai orang datai ngagai pengerami perintah serga. Menjadi dalam Tuhan. Ingat kota itu. Tuhan dekat datai awak ke kita ti ngelempai mangai ke penghidup ngagaya anang sekali-kali kita terunda-runda anang sekali kita itu terikut-ikut ni tiah ke pengawak orang ti bak dunia tu ya ti kesedik semak ke tinduak tan awak ke kita amat-amat jadi orang ti pengangau jadi orang ti bergerah madah ke sidak ngerak ke sidak ke tinduak tu lalu madah ngagai sidak ya awak ke sidak ya nak nyau terperajuk lalu laban utai ti badunya tu nama penyadi nanti sidak ya nak dikelala oleh Tuhan sidak ya dekat napi pemedias dekat napi pengerusak ya lebah Tuhan datai kedua kali ingat leka jakuk. So gambaran ti pernah aku ditau bala peninga bisik duit ti gamal ti manah mai kelimpah hari orang ke 10 ikut inoknya tadi au nemu satu leka jakuk gamal ditau debai aku penghidup kita awak ke baka kuda dikumai orang a broken horse artinya kuda ti udah dijinak menjadi dalam Tuhan kuda ti lial ya Tuhan atau ketuanya nak uleh ngenaknya nak uleh menunggangnya okey nak uleh depan bak ya okey berkenyak megak penghidup kita nanti penghidup kita bakal kuda lial Tuhan nak uleh ngenak penghidup kita tang awak ke penghidup kita bakal kuda tu uleh kena tuannya dijinak ke dulu awak ke kita belajar jinak ngau Tuhan awak ke kita belajar semak ngau Tuhan awak ke kita pasal belajar rindu ke ngerja pengawal Allah Ta'ala. Amin. Anang sekali-kali ngasuh penghidup kita lial. Nitiah ke pendekat. Orang bak dunia tu lial ngerja tu. Lial ngerja aja. Ya macam-macam utai ti. Dia kena ngidup derimpu. Tang penghidup ti lial bersenyak. Ti ngerusak penghidup derimpu. Ti ngemedis ke penghidup derimpu. Ti nyadi ke batu penekul ngagai pemansang penghidup derimpu. Nyak alai menyadi dalam Tuhan awak ke kita bakal
kudati di jina. Kita jina datai ngagai Tuhan. Kita rindu datai ngagai Tuhan. Kita dekat datai ngagai Tuhan. Lebih kita rindu, kita jina, kita semak ngagai Tuhan. Nyak ti ngasuh kita nemu nama utai ti dipadah ke Allah Ta'ala ngagai penghidup kita. Amin. Tadi kita semak ke bakal orang ti tindua. Dia kita nak tindua. Haleluya. Dito ianya bakal awak kita berkuda ti jina. Tuhan ya oleh oleh ngenak ya, oleh menunggang ya. Baginya megak penghidup kita Allah Ta'ala oleh ngenak kita, oleh ngenak kita jadi ke pemadah, jadi ke pengangau. Siti dak gambaran ti debrai aku debaik ku ngagi kita ba Ezekiel. Ba Ezekiel 37 ayat 1 bala peninga ya, lalu kebarohkin baca kebarohkin au. Deba Ezekiel 37 tu tu berjakuk ke pasal rangkah tulang ditu, dry bone, okey, rangkah tulang. Nama utan pedak, nama arti gamal rangkah tulang ditu, gamal rangkah tulang artinya nadai penghidup, artinya mati ya, ke arti nadai penunga. Tang dingo tang lebuh Tuhan udah berjakuk lalu ngidup ke ya, nak nyala nyagah lebuh Tuhan udah milih kita, okey, nadai utai oleh nagang bekenyak mega lebuh kita medak tulang ti rangkainya tarik. Lebuh Tuhan udah milih ya, lalu ngesuah kesepot ngagai ya, ka ya mati rangkai ya ti rangkai tulang nya tadi, tulang ti rangkai dia tu ulih jadi bisi gumpal isi, lalu ulih jadi kering, lalu ia deka ulih jadi so dadu Allah Ta'ala ti besai. So sampai aku menjadi dalam Tuhan, dengar tu awak ketiap ikut kita, yes, penghidup kita dulu sebab bakar rangkah tulang ya ti nadai bermaya, ya ti nadai penghidup bimik. Tang lebuh Tuhan udah datai ngagi kita, oh ya penuh ngau penghidup. Lebuh Tuhan dah datai ngagi kita, oh ya penuh ngau pengering dia tu, ya nak limpang, ya nak terundak-rundak ngerjau tai ti bak dunia tu. Tang yang mengkang fokus, mengkang merenyang ngagai sapa Jesus Kristus, ngagai sapa Tuhan ya. Jesus nyebut aku mah jalai pemenal ngau penghidup. Nadai siku orang oleh ni datai ngagai apa inti nak dengar aku. Penghidup ya nang aman-aman, oh dilempai dipangai ke yang ngagai Tuhan Jesus ti nyadi ke Tuhan ya. Amen. Ingat nyadi dalam Tuhan kita ini kesembah ke bakar dan kayu. Jesus nyak pun ya. Amen. So lebuh kita yang mengkang beringgap bak puan ya, kita dekat berbuah lebat. Dengar menjadi dalam Tuhan. Tuhan bisik perambu bak penghidup nuan. Tuhan bisik perambu bak penghidup kita. Nyak kebuah anang jadi Kristian mancal. Oh, mengkang datai semak ngagaya. Mengkang datai semak ngagai Allah Ta'ala kita. Dia nuan dekat ngasai ke utai ti luar biasa dekat nyadi bak penghidup nuan. Nuan dekat ngasai ke utai ti nak ulih dikerja nuan, utai ti nak ulih disadang nuan, utai ti nak ulih nuan dulu sebab lebuh Tuhan dah milih nuan, lebuh Tuhan udah ngau nuan, lebuh Tuhan udah ngenak penghidup nuan. Menyadi dalam Tuhan nang amat nuan orang ti biasa, tang dia tu nuan nyadi orang ti luar biasa di dalam Tuhan. Nama kebuah ukai Tegal pengeriang nuan, ukai Tegal pemandai nuan, ukai Tegal pengelaniak nuan, ukai Tegal pemisik nuan, tang Tegal Allah Ta'ala ti ngau nuan. Lalu awak ke leka jakuk tu disebut bak pemansut 14 berjakuk Allah Ta'ala berperang ngari ke nuan. Haleluya. Bak pelipi bak pengujung bak pelipi leka jakuk dia madah ngau Tuhan, aku ulih ngerja semua utai, aku ulih nangkup semua utai. Nama kebuah laban Tuhan nyati nyadi ke penolong, nyadi ke penyukuan kita. Nya alai bala menyadi dalam Tuhan berpuan dari dia tu lempai panggai ke penghidup kita yang ngagai Tuhan. Anang terunak-runak ngau penghidup kita itik dulu kelia. Ingat, Tuhan udah merik kita pemenang. Awak kenuan jadi ke pemenang di dalamnya. Tuhan udah merik nuan pemenang. Anang ngagak derempu

Tuhan ti nyebut munyito. Enti nuan nemu pengamat. Pengamat deka ngelepas ke nuan. Awak ketiap ikut kita ti nemu pengamat leka jakut Tuhan. Yang lepas ke kita ari utai ti ngemutah. Ari utai ti ngemula. Ari utai ti ngasuh pediang kita nyak tulik. Ngasuh mata kita nak terpedak ke utai. Ya, tang awak ke Allah Ta'ala ti udah ngau kita, udah milih kita. Nyak ti ngasuh mata kita terang lagi ninga medak. Medak utai kepada Tuhan. Pendiang kita itu terang lagi ninga nama jaku Allah Ta'ala ngagai kita. Lalu leka jaku inya nyadi ketengau, nyadi kelalau, singkang pejalai kaki kita. Lalu dininu kita beriniak, dininu kita berjalai. Pemenang deka entudi kita bersama-sama ngau kita. Amen. Menyadi pulai ngagai pun, dia tu mah maya ya. Dia tu mah musim ya. Tuhan ngangau ke kita. Datai ngegaya. Awak ke kita terus datai ngegaya. Lalu dikena Allah Ta'ala. Dikena nama. Nyadi ke pemadah. Nyadi ke pengangau. Bakal bak Matthew nyak tadi. Okay. Bak ayat ke 6. Kita itu nak ukai orang ti tinduak. Tang orang ti dani. Amen. Ukai orang ti nak nemu tai. Tang orang ti nemu tai. Kita bersedia belama. Mempelai lelaki dekat datai. Kena mah penghidup nuan, awak ke penghidup nuan, penghidup ti bisik reti bak dunia tu. Penghidup ti nang amat-amat nyadi dikena Tuhan. Bakal kuda Tuhan yang oleh ngena, oleh nepan kudanya. Bekenyak megak Tuhan, oleh nepan, oleh ngena penghidup nuan. Ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa, ngau menua. Nengah penghidup ti Arab ke Tuhan, kita nyadi ke pengubah. Nengah penghidup tiap ikut kita itik ngelala Tuhan, kita hanya di ke penampak. Awak ke kita hanya di ke pengubah. Awak ke kita hanya di ke penampak. Awak ke kita hanya di ke garam. Bak dunia tu. So Tuhan merkat kita. Selamat hari Minggu. Sebab aku nyurut ke dalam pu, aku dekat nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih ke program Tungkat Semangat tu agik Tuhan. Lalu sampi aku awak kena merekat tiap ikut semua bala peninga. Ngau berkati berkelimpahan datai hari nuan sikuk aja. Nadai sikuk diseliah ke nuan, nadai sikuk ditinggal tang tiap ikut. Tiap ikut belat peninga ti dinga tu Tuhan. Sidak ingat saya keberkat. Ti datai ri syurgawi. Ti datai ri nuan. Ari Tuhan Jesus ikut aja. Terima kasih Tuhan. Turi pinta aku dalam nama apa ya nak. Ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semuanya buat. Amin. Tuhan berkat. Bye-bye.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: WiFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smart.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemarahan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemarahan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam siaran Geng Pagi Mid FM hujung minggu pagi ini 28 Jun 2026 bertemankan Leo sehingga jam 12.30 hari kelak. Okey, dan apa khabar kita orang yang baru bersama kami di Mid FM? Terima kasih kerana memulakan pagi kita orang bersama Mid FM sewaktu 9 pagi sehingga jam 6 petang kelak. Okey, Leo menemani anda dan sebentar tu kelak kita akan kongsikan info sukan berkaitan dengan Piala Dunia yang berlaku jaringan ataupun pasukan mana yang mara ke peringkat kalah mati 32 dan juga info cuaca sebentar kelak. Apapun kita terus berhibur dengan lagu-lagu untuk mulakan ruangan pagi kita, lagu dendangan Zainal Dalam Diam. Teruskan bersama kami Game Pagi Mira FM.

Fusukan Media FM untuk hari ini 28 Jun 2026 untuk keputusan Piala Dunia FIFA 2026. Di mana pelanan terakhir peringkat kumpulan dan permulaan pusingan kalah mati sedang berlangsung pada hari ini, di mana keputusan yang telah disahkan setakat ini pada menang 0-2 untuk England, Croatia 2, Ghana 1, dan Colombia menentang yang ketiga masih di baik-baik di hujung perlawanan. Dan Kongo 2, Uzbekistan 1 masih belum keputusan mutamat. Dan peran pada hari ini 28 Jun 2026 di antara Jordan dan Argentina akan bermula 9 pagi nanti. Di mana untuk pengetahuan, Argentina telah pun mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan J. Dan Nigeria akan menentang Austria untuk peranan kumpulan J. Untuk pusingan 32 terbaik akan bermula hari ini, akan seawal 3 pagi nanti, peranan di antara Afrika Selatan dan Kanada. Dan Jenderal Surah pun layak ke pusingan 32 kalah mati. Portugal masih bersaing untuk mendapat tempat kedudukan terbaik kumpulan K, dan Afrika Selatan menjadi antara pasukan kejutan kejuanan dengan kemara ke pusingan kalah mati. Itu tadi info Sukan Media FM. Segala infografik akan dikongsikan di Facebook Media FM Official.

Ya, teman pengganti dan dengan Black Hanifah dan juga Malik untuk anda di Mira FM. Masa bertemankan Leo di game pagi Mira FM. Dikongsikan ramalan cuaca untuk bagi Miri yang berkuat kuasa jam 9 pagi tadi. Selama 2 jam pada pagi itu, asal ada hujan. Pada petang ini, ribu petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Cuaca buruk, kadar laut dan perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Ya, suhu pada hari ini 24 hingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada rakan pegawai bertugas Siti Hawa binti Ismail dari Jabatan Met Malaysia bagi Miri. Terima kasih. Dan untuk itu kita teruskan hiburan kita. Lagu dendangan Adira Suhaimi dan Fik Gelas Memori untuk anda Miri FM.

Yalah, good ending dengan Fik dan juga Adila Suhaimi. Ya, katanya glass memory. Tentunya ada memory muncul setiap hujung minggu. Maklumlah hujung minggu katakan. Nah, okay. Kepada kita orang yang baru saja bersarapan, okay, kurangkan manisan dalam minuman, tambahkan sedikit manisnya pagi tu di sejumlah kita orang. Okay. Selalunya pagi tu ada yang merancang nak pergi ke destinasi impian kita orang, dan ada yang mbak orang tersayang. Okay, macam pagi tu Moon Leo lah. Moon Leo akan jalan-jalan di kawasan yang si pernah Leo pergi, yang dekat-dekat lah. Contohnya ke kawasan Ulu di Long Long, sebab Leo ada nangga di YouTube, di media sosial, kebanyakannya di kawasan Long Long yang jauh dah dari hirup pikuk kita di kawasan bandar tu. Paginya memang best dengan embunnya, dengan nyampunnya, suasana paginya yang kita perlukan hujung minggu. Okey, mungkin kita orang plan nak ke jauh dari hidup pikuk kehidupan di bandar, berjalanlah kita orang untuk healing, kata Tena. Munda healing teh, balik kelak esok sambung kerja. Okey. Dan apa-apa sebentar kelak kita akan kongsikan pencet pagi yang terbitan DJ Mulut kita, dan apapun kita terus berhibur dengan lagu tu. Lagu dia dengan Andy Bernardi, Aku Nak Kahwin katanya. Dan Iman Roy Hianyati, teruskan bersama kami orang di Geng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Dalam sebuah kampung, ada seorang lelaki ni yang sangat suka memberi nasihat kepada orang lain. Jangan suka bergaduh, jangan suka membuang masa, jangan suka memfitnah orang, jangan itu, jangan ini dan banyak lagi jangan dan jangan. Akan tetapi, dia ini terkenal dalam kampung, suka mengadu domba, mengata orang dan kuat memfitnah. Budak itu curi duit masjid lah, makcik rumah hujung tu bela hantu lah, pakcik ni ada perempuan simpanan lah. Sampaikan ketua kampung pun menjadi mangsa fitnah lelaki ini. Hinggakan hampir-hampir muka ketua kampung nak ditumbuk oleh penduduk kampung akibat fitnah lelaki ini. Pernah ketua kampung memanggil lelaki ini untuk membuat penjelasan atas fitnah-fitnah yang telah dilemparkan kepada semua mangsa yang terlibat. Tetapi lelaki ini hanya menafikan dan menyalahkan pula orang lain yang tidak bersalah. Akhirnya, orang kampung telah sepakat untuk memulaukan lelaki ini. Orang kampung jadi sangat marah kerana lelaki ini hanya pandai nasihat orang lain sahaja. Tetapi dia sendiri yang buat jahat. Macam ketam yang mengajar anak jalannya jalan lurus. Tetapi dia sendiri jalan bengkok. Tuan Pan, dalam hidup kita ini pasti ada manusia yang macam ini kan? Kata-katanya manis, selalu beri nasihat. Tetapi sebaliknya, diri sendiri melakukan perbuatan tersebut. Kadang-kadang orang lain nak melihat contoh tauladan yang baik dari seseorang. Contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara, iaitu memberi nasihat dengan perilaku kita yang baik. Jadi, jom buat baik supaya nasihat kita diterima orang. Ingat, contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

Namanya Jahari, lagunya Sebuah PC. Sebuah PC, memang orang kata PC tu dapat daripada kata-kata yang bagus, yang dapat memberikan kita semangat pagi. Itulah kita mesti ada kata-kata yang berpiti sebagai itu. Maklumlah kepada kita orang yang berjiwang-jiwang pagi itu, confirm lah kita orang berjiwang berada dengan bisiki kan. Okey, sebentar tu kelak kita akan ke pusat Radio Kuala Lumpur untuk kita ikuti Dunia 10 Pagi. Dan sebelah saya kita akan bersama rakan kita di Limang FM dan juga Bintulu FM untuk segmen Halu. Dan kita akan bukakan talian di jam kedua untuk sampaikan salam buat yang tersayang, yang jauh di mata, dekat di hati. Baik, kita akan terus berhibur dengan lagu Sufian Suhaimi, Tadirku, dan juga Hafiz Suib, Yang Kau Mahukan. Teruskan bersama Mek Wang di Geng Pagi Hujung Minggu, Mira FM.

0: setiap Ahad bermula 10 sampai 11 tengah pagi. Kita akan bersama Limbang dan juga Bintulu FM. Kita dapatkan rakan kita Bintulu FM sebab di sana. Hello Bintulu.
1: Halo, selamat pagi. Selamat berhujung minggu.
0: Selamat berhujung minggu Argentina dan Jordan.
1: Ya, Argentina dan Jordan. Yalah tak ya Leo, si fokus tu Leo.
0: Okey. Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah Zana sehat pagi tu Leo. Cuaca di Bintulu pun cerah, baik pagi tu. Kalau Leo di Miri apa khabar? Kita di Sinun Leo?
0: Leo sebenarnya demam bola.
1: Demam bola. Zana nak tanya Leo tu. Leo tu antara apa tu? Pasukan ni yang disokong kita tu Leo untuk Piala Dunia tu Leo.
0: Leo sokong Germany.
1: Germany.
0: Kita sebab
1: Kami tengah nangga pasukan yang kami suka tu. Argentina. Sudah semestinya.
0: Okey, sudah semestinya. Okey, kita dapatkan rekan kita di Limbang FM.
2: Hello. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Dan Zana.
1: Selamat pagi. And
0: demam bola ke apakah?
2: Demam bola juga. Demam bola, demam rindu semua ada.
0: Demam bola, demam rindu, lain macam
1: cukup
0: lain
1: package.
2: Cukup package.
0: Okey, dalam 32 ataupun 48 pasukan. Yang mana pilihan di hati N ni?
2: Semestinya lah pilihan saya Perancis.
0: Perancis. Geng Mape ni.
2: Geng Mape.
0: Tak apa. Itu memang orang kata memang kita memang demam bola lah sebulan ni.
2: Tak ada demam bola. Masing-masing kita ada pilihan kan, Leo.
1: Macam masing-masing ada pasukan yang kita minat.
0: Macam Leo jangan dipandang mata dia. Memang kembang sikit.
1: Kena Leo.
0: Biasalah demam bola.
1: Faham.
2: Berjaga
0: sawah pagi sebab match pun kadang 1 pagi, 2 pagi. Memang berjagalah. Dah habis first match ya. Pukul 4 ada lagi match lagi. Sambung lagi.
2: Sampai ke
0: jua menyanggah ya. Dang si keluar bilik dah.
1: Si boleh diganggu ya Leo?
0: Si boleh. Nyampun macam mana kita fokus ya.
1: Benar.
0: Fokus ya siapa yang ganggu ya.
2: Waktu bekerja pun kita nanggap bola juga.
0: Nanggap bola sambil kita pola kerja lah. Mata ke TV.
2: Mata ke TV. Mulut berkelakar.
0: Macam kini tu.
1: Macam kini tu sebenarnya. Mata Zana tu ke TV. Mata Zana tu Leo dengan Anne.
2: Si fokus.
0: Si fokus tu. Sebab kita memang minat pemain tu macam pun kumpulannya, pasukannya memang kita harapkan sebenarnya marah ke pusingan seterusnya. Okey, kita tinggal lah apa yang menang sekejap kita gelak. Pasal boleh je.
1: Okey, kita ketupikan dulu.
2: Kita tinggalkan dulu.
0: Sebab mata dah ada dah. Mata kita ke TV. Jiwa kita apa? Kita pun suara kita di radio.
2: Berbelah pagi. Berbelah pagi.
0: Ialah keunikan penyampai semanya. Mata ke lain, suara ke lain.
1: Kadang-kadang fikiran pun ke lain.
2: Fikiran ke lain.
0: Okey. Kadang cuaca di Limbang ini macam ni. Okay.
2: Cuaca di Limbang panas Leo, 2-3 hari tu memang cuaca di Limbang tu panas di situ lah.
0: Memang best lah panas. Memang mau pola kerja di kebun best. Mau diving pun best. Macam apa? Mau jogos. Kita berbual gamer. Macam di Bintulu je ni, Jana.
1: Kalau Bintulu pun sama, cuaca cerah pagi tu, Leo dengan N. Baik cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu cerah pagi tu.
0: Okey. Dan apapun sebelum kita mulakan, Leo mainkan lagu dulu lah.
1: Boleh, Leo.
0: Lepas tu giliran Limbang lah main lagu, boleh?
2: Boleh.
0: Lepas lagu tu lah, boleh?
2: Boleh.
0: Kita berhibur dengan lagu tu, lagu dendangan Intan Maya untuk N lah. Dah lama kami dua N si bertemu di radio tu.
2: Ya, rindu itu.
0: Rindu. Okey, lagu tu untuk semua pendengar kita di Halu.
1: Halu.

0: Ya, lagu dengan cinta serta simpul rapi eh.
1: Ya. Itu dia.
0: Dah pulih rindunya.
1: Dah boleh.
0: Dah boleh. Okey. Dan apa pun end sedangkan lagu kelak. Okey. Kita minta si Zana dengan ucapan sahabat-sahabat Windu Live FM, silakan.
2: Baik, terima kasih Leo dan Anne. Pagi Tok, mana yang nak titipkan salam? Kalau di Bintulu, boleh kongsikan salam-salam anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Dan apapun, mohon maaf sebabnya kalau nak menghubungi Zana di konti, talian kami orang belum lagi dapat digunakan. Masih gig sakit kata orang Tek, jadi siapa boleh titipkan salam bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, Leo dan benar Leo dengan N
1: demam bola.
2: Kenapa?
0: Demam bola.
2: 1-0 dah Leo.
0: 1-0.
1: Oh, tahniah Argentina.
0: tahniah Argentina.
2: Okey, apapun Zana nak kongsikan salam yang Zana terima pagi tu daripada Andrew Ibi dari Tatau. Katanya halu, katanya buat mak bapak, adik-beradik, saudara Mara, Jambai, katanya semoga sehat dan ceria selalu. Dan katanya si lupa juga buat DJ Limbang FM, Miri FM, salam sejahtera daripada Andrew EB. Kalau boleh nak minta lagu Ain Syakirah dan Farah Insyirah, Ku Kunci Rindu Buatmu. Dan seterusnya, salam yang Zana terima juga pagi tu datangnya daripada Adi Asan, katanya tengah dengar dari flat Sungai Pelan Bintulu. Layan katanya 3 stesen Miri FM dan Limbang FM pagi tu. Dan katanya nak dengar apa je lagu dangdut ataupun lagu orang putih, mun ada khas buat semua pendengar santai je di rumah pagi tu. Daripada Di Asan, 2 titipan salam pagi tu dari rakan kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kembali bersama Leo di Konti Miri FM.
0: Ok, terima kasih Zana. Zana ku lama.
2: Ya, Leo ku lama si ya bersuara dengan Leo di udara.
0: Yalah teh. Okey, terima kasih Zana. Dan 0854236634 untuk kita orang yang ingin sampaikan salam menerusi telefon. Okey, kita dapatkan telefon tu dari pemanggil kita. Hello, Mira FM.
3: Hello.
0: Siapa di sana? Yeah.
1: Hello.
0: Siapa tu?
3: Teka.
0: Aduh.
2: Teka Leo.
0: N.
3: Betul.
1: Okay. Hi,
2: N. N bertemu N.
0: N bertemu N.
1: Oh, N bertemu N lah itu.
0: Okay, N.
3: Kelak biru
0: jika
3: nak
0: sebut
3: ni satu N tu.
0: Siapa? Di, kalau N limang lain. Kalau N N tu kau lain. Kan, N?
2: Apa khabar, N?
3: N tu kau,
0: macam tu. Apa khabar, N?
3: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat. Dah sapaan tadi?
3: Dah, baru je lepas
0: terapan. Apa, makan apa, Teh?
3: Makan kek lumut, makan belacan.
2: Wah, bukan serapan kawan hari itu. Kek lumut dan kek belacan.
1: Boleh tahan.
0: Apa, Umar Datik, kan raya, dah raya, gawai. Gawai pun rasa belum habis lagi. And then tentunya kek yang masih belum habis lah.
3: Sebab mula sendiri lah.
0: Oh, dari itu.
2: Mula sendiri.
3: Kata nak makan mula sendiri lah.
0: Okey. Mesti mesti entuk pandai pola kek kau. Oh.
3: Pandailah sikit-sikit.
0: Dapat pola untuk kami tiga.
2: Benar. Boleh hantar ke konti Miri FM, Bintulu, di Limbang.
1: Kami orang mau juga kek kan, nak merasa juga.
0: Okey lah, En. Okey, salam sediakan salam hujung minggu itu.
3: Dia apa khabar?
0: Kami kah? Kami sihat, walafiat. Mungkin kita sihat, kami pun sihat juga.
3: Ya, Pak?
0: Ya, benar.
3: Di sana?
2: Sehat, En. Sehat je kami di Bintulu.
3: Kalau di En dekat Limbang.
1: Sehat, semakin sehat.
3: Mulai ya.
1: Oh.
3: Apa keadaan cuaca dekat Limbang macam ni?
1: Cuaca Limbang pada itu cerahnya panas lah.
3: Marah saya.
1: Oh, marah. Pandai marah juga cuaca tu.
3: Kalau di Bintulu macam mana keadaan cuaca?
2: Bintulu pun cerah, En. Ha, walaupun marah, cuaca marah, tapi kami si marah hari tu, En.
3: Tetap ceria-ceria selalu.
2: Benar. Ha. Kami orang bertiga tetap ceria selalu.
3: Boleh marah-marah pula pendengar si mau masuk lah.
0: Oh, seboleh ho, seboleh marah ho.
3: Kalau
0: cakap
3: Migi macam ni
0: ke tak? Migi okey. Mungkin kita ditukar okey lah di Migi.
3: Kami kerja dekat Sabah dah
0: sekarang. Sabah kah? Oh, kita di Sabah. Oh, jauh dah.
3: Baru jadi apa? Baru jadi kirim semalam pergi Sabah.
2: Jauh itu orang.
0: Jauh
1: pergi Sabahnya.
0: Dah jauh merantau.
3: Mau lah nak merantau pergi Sabah tu, tapi atasan In yang buru.
0: Siapa?
3: Bukan banyak apa, DJ, banyak pelajar baru masuk, jadi paksa lah pindah.
0: Siapa? Yang penting jangan tinggalkan
2: jangan lupakan ya asal-usul.
3: Ingat juga di sini, lupa juga tanah kampung, tak lupa juga tempat yang dibesarkan, tak lupa juga.
0: Okeylah, En, sampaikan salam, En.
3: Okey, sampaikan salam ni buat makcik En yang berada juga, tak lupa juga buat nama En. Tak lupa juga buat bapa En, tak lupa juga buat En yang di Limbang. Semoga sihat sihat selalu. Tak lupa juga buat Cik Zana, semoga sihat sihat selalu ya. Nanti jangan lupa tengok kiri kanan sebelum keluar Limbang. En pergi perkhidmatan ya. Tak lupa juga buat Cik Leo, semoga sihat sihat selalu. Tak lupa juga buat Makcik En. Semua yang mendengarkan suara Encik, semoga sehat-sehat selalu lah. Walaupun di mana saja berada Makcik En sekarang ni, semoga sehat-sehat selalu. Buat yang telah bercuti di hujung minggu ni, selamat bercuti di hujung minggu. Buat yang telah bertugas tu, selamat menjalani tugas masing-masing. Macam En ni pun nak kerja lagi jam 11 nanti, nak sambung kerja lagi. Itu sajalah DJ.
0: Okey, terima kasih. Minta
3: lagu sebab tak sempat, nanti tak dengar.
0: Terima kasih, bye-bye.
2: Bye.
0: Martinez menjadikan gol yang kedua untuk Argentina.
2: Sempat Leo Nangga
0: 2-0. Mana kelibat Messi tak ada pun.
2: Belum kena dikeluarkan. Lagi ianya, lagi belum. Apa yang orang madah reserve.
0: Ya.
2: Mungkin orang simpannya dulu, Leo. Orang simpannya dulu.
1: Simpan dulu. Untuk perlawanan penting aja.
0: Okey. Tapi apapun, Jidina dah marah dah ke pusingan kelekai.
1: Ya, betul.
0: Kalah mati.
1: 32.
0: 32. Messi simpan lah, Messi.
2: Ada nampak muka Messi sia. Jadi disimpan orang.
0: Okey, apapun terima kasih En tukau tadi. Dan sebelum kita berganjak ke bersama En di Limbang FM, kita Leo nak sampaikan, nak baca salam rakan kita di Facebook. Benefit Sifih katanya, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke Bengawak. Bakal ke pagi tu minta muntahkan lagu Jeffrey Dean, Kenanganku katanya. Dikenal merindang orang ke ngala. Thank you. Okey, satu salam, satu pemanggil, dan kita bersama En di Limbang.
1: Okey, baik, terima kasih Leo, terima kasih Zana. Baik, ada pemanggil di talian. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Dari rumah dia pakai handphone.
1: Kata
4: panggilan dia kan, kerajuan orang panggilan ni.
1: Panggilan di mana tu nak?
4: Orang suara.
1: Orang kahwin?
4: Orang kahwin.
1: Baik, Nat. Apa khabarnya hari ni?
4: Alhamdulillah sihat. Tak ada apa-apa, jumpa kawan-kawan aerobik karya ni. Semalam masa saya aerobik kan di Padang tu.
1: Okey, kalau Nat layan Piala Dunia je Nat.
4: Ha?
1: Kalau Nat sendirilah ada menyaksikan perlawanan Piala Dunia ni.
4: Kalau ada Brazil mau aku Brazil ku eh.
1: Brazil. Oh, banyak orang kuat Brazil ni.
2: Orang kuat Brazil.
4: Kami sekolah dulu lah sebelah menengah. Kami sokong, kami semua sokong Brazil.
1: Brazil lah.
4: Brazil. Ada main kat tahun Brazil tak kalau ada mau melihat kuih.
1: Iya dah, Brazil ada tahun ini.
4: Kalau ada Brazil main, melihat kuih.
1: Oh.
4: Bahkan peminat dari dulu lagi tau, dari zaman sekolah.
1: Kalau kan melihat Nat di RTM Klik Nat.
4: RTM.
1: RTM Klik.
2: Malam.
1: Apa tu?
4: Malam kah?
1: Ya, perlawanan tu tengah malam ada, pagi ada.
4: Bahkan
1: tahu dah.
4: Boleh.
1: Okey Nat, teruskan dengan ucapannya Nat.
4: Okey, salam ni buat kakak angkatku yang tersayang iaitu Karoh. Kerakannya Habibu. Dan ucapan bila kita akan jumpa di Limbang. Kalau kita jumpa tu mesej-mesej lah buat cousin ku yang bakal menimbang cucu tak lama lagi. Sama menimbang cucu lah buat anaknya si Nok Ain. Moga persalinan akan jalan lancar lah. Buat anak buahku berada di Bintulu mengucapkan salam sayang selalu buat Wafa dan keluarga buat kakak Jijut berada di Bintulu tu mengucapkan rindu kami di Limbang rindu kami wah Limbang habis kita sana lagipun batas jangan balik ke Limbang kan kakak Jijut tu lama tak di Bintulu tu ya 20 tahun sudah. buat apa tu kalau mau perkenalan tu salam perkenalan je lah. Moga jadi kawan yang baik, jujur dan tak kalau kan
1: yang penting ikhlas. Ikhlas berkawan.
4: Kalau mau Facebook tu tanyalah yang tahu Facebook tu lah. DJ yang tahu tu tapi Rahsia dulu.
1: Oh, rahsia dulu.
4: DJ yang tahu tetapi rahsia dulu lah. Buat nanti bang timbulkan skema-skema di yang payah tu.
0: Ada
4: tu, yang mana tahu.
0: Skema
4: kah, fake apa-apa.
0: Benar ya.
4: Betul kan, buat cuma pendengar-pendengar lah. Mana saja berada. Aku tahu mana ruang berada ni. Mana saja berada lah. Ucapan. Selamat pagi minggu. Dan moga santai sama family tersayang. Buat pengantin baru. Ucapan selamat pengantin baru. Moga bahagia selama-lamanya. Moga dapat. Dapat anak soleh-solehah. Again, kisahlah abdi bis kita.
1: Insyaallah.
4: Kisahlam saja. Para Kaisah.
1: Kim salam saja kah?
4: Okey,
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Nadia. Ataupun Nat dari Kampung Penapak Limbang.
0: Ceria.
1: Baik, sebelum kita berhibur tu, Leo. Ceria, memangnya seorang yang ceria, Leo.
0: Benar.
1: Okey, saya bacakan dulu ucapan daripada Di Asan. Selamat pagi semua. Sedang layan Limbang FM, Bintulu FM dan Mir FM. Di mana juga berada katanya. Mendengarkan halu pada pagi tu. Dan seterusnya daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi, selamat berkonti dan selamat berhujung minggu. Cuaca kat Miri pagi tu panas katanya. Okey, Leo dan Zana. Baik, kita teruskan berhibur pada pagi tu. Dengarkan lagu daripada Bunga, Tak Tidur Malam.
5: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk apa.

0: lagu daripada Bunga, Tak Tidur Malam. Mungkin ada yang tengah melayan Piala Dunia waktu tu.
1: Lagu khas untuk Leo ya, Tak Tidur Malam.
0: Oh, lagu ya ditujukan untuk Leo.
2: Sebenarnya memang hampir ke semua 90 lebih peratus pelayanan Piala Dunia peringkat kumpulan memang Leo tak pernah miss.
1: Wah, hebat kita Leo.
2: Memang World Cup memang Leo memang silakan
1: mendapat semua maknanga.
0: Betul.
2: Tapi cuma yang si dapat ya sebab apa seperti tertidur. Akan nasib baik game kita 10 pagi tapi Leo memang awal tidurlah malam pukul 8 dah tidur. Bangun pukul 12, pukul 1, macam ni lah.
1: Ya, mungkin ada tipsnya Leo. Macam ni Leo, pakai tahan mata Leo.
0: Kita mau tahu juga tu. Zana dan En mau tahu juga macam ni.
1: Macam ni Leo,
0: berjaga malam.
1: Jaga mata. Berjaga malam ya.
2: Okey, petangnya tidur awal. Mungkin tak balik kerja, pukul 6, dah makan semua pukul 8 tidur. Kaya yang bangun bangun lebih kurang pukul 12 just 4 hours kaya kita minum kopi memang cegas cegas.
1: Ya tips daripada Leo ya, boleh juga diikuti mana yang selalu nangga yang awal-awal pagi ya. Kadang-kadang mun Zana mata Zana tak nang sitahan mun nangga awal-awal pagi ya Leo ngan En.
0: Sama lah kita Zana. Sitahan. Asal nak berjaga tapi yalah tertidur. Last-lastnya tertidur.
1: Last-last bola nangga kita, bukan kita nangga bola.
0: TV yang nangga kita.
2: Si mun dah namanya Minan nak memang memang macam ni pun memang mata si tidur.
0: Walaupun sebenarnya ada siaran ulangan tapi kadang-kadang nyasi sama anak rasanya bila nak live kan siaran ulangan. Kita dah tahu keputusannya.
2: Feelnya lain.
0: Betul.
2: Okey, dan kita lepas tu Zana mainkan lagu. Okey, silakan lagu yang bebes.
1: Okay. Sudah Leo.
2: Dah. Okey.
0: Standby dah lagu Zana.
2: Okey, kita nak bacalah titipan rakan kita di FB Mira FM official. Okey, Rasir Hedi. Katanya selamat pagi Leo dan rakan-rakannya. Salam sejahtera dan selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu katanya. Selamat pagi, selamat hujung minggu dan selamat beribu di Media FM. Putar lagu Bunga daripada Thomas Arya katanya. Okey, sahabat lagi. Banyak sebenarnya tu terpaksa pilih tu kan. Okey, Dublin K Bajang, selamat pagi dan selamat bertugas di Yo dan rakan-rakan. Ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching, Serian. Okey, sebarang lagu dipetakan buat rakan-rakannya. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Media FM. Okey, kita dapatkan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Ya, teruskan dia.
2: Hello, Media FM. Hello, Mira FM.
3: Hello.
2: Hello, Mira FM.
3: Hello.
2: Boleh jauhkan sikit
1: radio. Dari radio.
3: Boleh aja.
2: Siapa ni?
3: Ini siapa?
2: Hai.
1: Ini rakan kita di Sepitang ni.
2: Sepitang.
0: Si Just ni.
2: Salah eh.
1: Kelalak suaranya tu.
2: Kiki.
0: Dekiki.
2: Siapa ni? Jas.
3: Entah.
1: Jas lah tu.
2: Jas lah tu.
0: Cuba ketawa dulu Jas. Ketawa dulu. Tu nak.
2: Tu ya.
0: Kedapatan.
1: Kenal dah sudah suaranya.
2: Siapa?
3: Kenal kah?
1: Kenal.
2: Yes. Ui.
3: Babarnya.
2: Baiknya.
3: Batah jua anda nonda. Lama jua.
2: Batah jua.
3: Nopo darah di radio.
2: Ada tu masa. Ada masa hadis setiap abu.
3: Lama tu.
2: Cuma yang hujung minggu tu. Batah nak berdukas tu.
3: Iya kan?
2: Adik. Rindu lah tu.
3: Anda jual lah sikit ni ya.
1: Oh. Aduh.
2: Eh, Jas.
1: Kecewa dengar tu. Kecewa dengar.
3: Kecewa kah? Aduh.
2: Aduh. Eh, Jas. Kau di mana? Di KK kah?
3: Siapa kau?
2: Oh.
3: Entah.
2: Ai.
3: Di hutan.
2: Di hutan nya.
3: Oh. Leo.
2: Oi.
3: Apa ni? Boleh minta nombor telefon mu kah?
2: Boleh, PM saya.
3: Ha?
2: Boleh minta arah fast tu.
3: Nembak itu kait
1: lah. Kait.
2: PM to P.
1: PM to P.
2: Ah?
3: Nada ba?
2: Okay lah.
3: Baik nanti ku minta semuanya lah.
2: Okay, boleh.
3: Apa kabarnya?
2: Oh, baik semuanya. And put di sihat.
0: Semua sihat.
2: Ya.
0: Hai, Jas.
3: Apa kabarmu? Bagaimana cuaca di sana?
0: Sehat, cuaca pagi ini panas Jas di Limbang.
3: Hangat-hangat. Ini macam limbo.
0: Oh, limbo ah.
2: Limbo ah.
0: Oh.
2: Adi.
3: Adi. Ano aman dong.
2: Apa limbo aman dong.
3: Nyakadayan limbo.
2: Ah, limbo itu.
0: Limbo. Lu sudah tu.
3: Lu sudah ya.
0: Lu sudah ya.
3: Oh. Limbo. Siok ni limbo ni.
1: Apa buat di hutan, Jas? Jas, apa buat di hutan?
3: Melawat kabun.
2: Melawat
1: kabun.
3: Ujung-ujung minggu ni biasanya ke kabun kan?
1: Sudah berbuah kah?
3: Aku aktiviti ko ujung-ujung minggu ni ke kabun.
0: Sudah berbuah kah nyazana tadi?
3: Buah. Ada jual lah buah. Ada sedikit.
2: Buah apa tu?
3: Entah.
0: Berhasil ya, berhasil Jas ini.
3: Entah, jangan tahu.
0: Banyak rahsianya.
3: Adalah buah-buah yang ada lah di sini. Boleh lah. Banyak pun dah jual lah. Boleh lah.
2: Okey.
3: Okey,
2: teruskan ucapan Jas.
3: Hai. Apaan kau beritahu ni ya? Bah, ucapan ini tujukan buat Gigi yang bertugas lah 3 season. Selamat hari Minggu. Buat Gigi Pas, selamat hari Minggu. Gigi Iswan, Gigi Sah, Gigi Arbi. Selamat hari Minggu lah juga. Kalau yang makan angin tu, selamat makan angin. Mula tu ada yang enjoy makan angin. Bawa apa ni? Beli banyak-banyak, bawa oleh-oleh. Gigi Rio.
2: Oi. Apanya? Apanya?
3: Nada. Ba, okey lah.
2: Okey, terima kasih.
3: Gurau saja, ba. Okey, sama.
2: Boleh.
3: Okey, ba, kalau kamu.
2: Okey lah, kau.
3: Ba.
2: Ba, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Okey.
0: Jumpa lagi, Jas.
3: Okey. Okay,
2: bye. Just ceria orangnya kan.
1: Pemanggil setia setiap minggu tu.
2: Satu pemanggil dan dua salam. Kita terus dengan N di Limbang.
0: Okey, baik. Sebelum kita berhibur daripada Bintul FM, saya bacakan ucapan daripada Amira. Assalamualaikum, selamat pagi. Katanya salam halo kepada semua. Ucapan ini ditujukan kepada semua pendengar-pendengar setia dan kepada sepupuku si Amoy. Katanya sentiasa sihat, selalu dikurniakan kesihatan, dimurahkan rezeki. Okey, dan seterusnya daripada awangku dari Luagan Sundar, selamat pagi ke tiga-tiga DJ. Salam halo ditujukan kepada tunang tersayang, katanya Farisha, yang berada di Kampung Baku Limbang. Semoga sehat di samping keluarga. Dan satu lagi daripada Zulfar. Salam hujung minggu, selamat bertugas. Boleh putarkan statue katanya. Okey, baik, terima kasih DJ, terima kasih kembali. Baik, pemanggil belum ada gig Leo dan Zana. Tiga ucapan yang En bacakan tadi.
2: Okey, terima kasih En. Yeah. Kita teruskan dengan Zana di Limbang, di Limbang pula.
1: Bintulu.
2: Bintulu. Dah. Okay, dah siapa dah?

0: terima pagi tu datangnya daripada Ibramat Akib. Katanya salam sejahtera dan selamat pagi. Pagi tu katanya minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu Ramlah Ram, Saling Percaya. Dan Iwan katanya untuk hiburan sahabat semua, moga sehat ceria selalu. Dan seterusnya juga titipan salam yang Zana terima juga pagi tu datangnya daripada rakan setia kita Nuriwi. Nuriwi katanya salam hujung minggu diucapkan kepada Maimunah, Mazuki, Razmi Abdullah, Leni dan Suri Dolah, di Kedurong Bintulu katanya Abdul Rahman, Ngahros dan keluarga, Aina, Ainona, Ahmad, Diniyah, Miri dan rakan-rakan yang lain di Tudan katanya Dayang Fatimah Awang Lai, Rahimah Haji Abang Taha, dan pantunnya Biji Selasih Buah Kana. Terima kasih DJ Zana. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Nuriwi. Nuriwi, baik, dua titipan salam yang Zana nak kongsikan pagi tu. Dan seterusnya Leo dan Anne, kita teruskan hiburan macam ni tu Leo.
1: Silakan teruskan.
0: Okey, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu, lagu yang dipinta rakan setia kita, rakan kita dari Miri te, lagu retro Jeffrey Dean, buat anda semua dengarkan Kenanganku.

0: dengan lagunya. Okey. Okey, kita dah pun di penghujung siaran TN Zana. Si Basa. Mau diberi 2 jam pun 2 jam sih cukup.
1: Benar ya Leo.
0: Okey lah, untuk kita nak tutup halu tu. Okey, kata-kata penutup daripada N di Limbang.
2: Okey, Bapak Ibu, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang mendengarkan halu pada hari itu. Terima kasih kepada Leo, terima kasih kepada Zana, dan terima kasih kepada rakan MCR kita yang bersama-sama kita untuk menjayakan program kita pada pagi itu. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk halu setiap hari Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Dan Zanaku,
1: ya, sama juga macam Leo. Terima kasih juga kepada sama juga macam Leo Indah, sama juga macam En. Terima kasih kepada Leo, terima kasih En, terima kasih rakan-rakan teknikal kita, terima kasih pendengar setia kita. Dan apapun, insyaAllah kita akan bersua kembali di udara menerusi halu di pertemuan yang akan datang. Selamat berhujung minggu semuanya.
0: Okay, daripada Leo, terima kasih kepada semua tradition kita yang bertugas yang menjayakan siaran halu. Terima kasih kepada En di Imbang dan juga Zana di Bintulu. Dan moga berjumpa lagi minggu depan dalam siaran halu. Okey, terima kasih En dan Zana. Jumpa lagi.
1: Ya, sini kita bersua kembali.
0: Haji Tina menang.
2: Jumpa lagi.
1: Salam 2-0.
0: Dan okey, bye.
2: Bye.

0: Ya, semoga terus ceria, terus terhibur. Bersama kami menerusi Halu, sebuah Halu. Lagu Jeffrey Dean, Kenanganku.
1: Kenanganku. Wah. Yeah.

0: perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Sesi awal jam ketiga geng pagi hujung minggu kita pada pagi tu, dan masih bertemankan Leo di Media FM. Okey, kita nak bacakan permintaan ataupun salam rakan kita di Facebook Media FM Official. Dan kita nak sapa rakan kita Nicholas Teres. Selamat pagi, selamat bersiaran DJ Dio katanya. Selamat hujung minggu buat semua. Terima kasih Nicholas. Okay, Rosalina Francis. Hi DJ Leo, selamat bertugas. Terima kasih. Dan Induk Kenawit, selamat pagi hari Minggu DJ Leo, selamat bertugas di Konti Mirai FM. Cuaca panas pagi tu. Ini Emily SM untuk DJ dari Kenawit. Request lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson, khas untuk semua rakan-rakan yang kenal ramai kat sini. Okey, buat DJ Jua dan semua yang kenal kami di FB, dan ucapan dengan ucapan semangat ibu dan salam hujung minggu. Terima kasih Leo katanya. Terus sama-sama Agnes in Nairobi. Hai, selamat pagi Leo katanya. Selamat berjalan ke pengamak Nuan pagi tu DJ, sama-sama. Terima kasih Masah Loso. Hai, selamat pagi, selamat bertugas Leo katanya, hadir dari Kuching. Mungkin ada kesempatan minta DJ belanja lagu Tanpa Cinta nyanyian Mili Arhaj, istimewa buat hiburan sahabat-sahabat FB kami katanya. Semoga terhibur. Terima kasih DJ terbaik. Okey, kita akan berhibur dengan lagu pilihan yang telah pun Leo susun tadi. Kita mulakan dengan lagu dendangan Tommy J. Pisa Suratan dan juga Rinto Harhab, Gelas-Gelas Kaca. Teruskan bersama Geng Pagi.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

Ya, gelas-gelas kaca lagu dengan Rindu Harahap untuk anda. Dan menunjukkan waktu sekarang 11.32 minit pagi di Salaman. Okey, masih pasukan Argentina menentang Jordan untuk perlawanan peringkat kumpulan untuk menentukan siapa kedudukan kumpulan untuk peringkat ke seterusnya, peringkat kalamati pusingan ke-32. Okey, dan di untuk kita orang yang ingin naga bol, okey, di sukan plus itu perlawanan di antara Algeria menentang Austria yang mana memasuki minit ke-70. Algeria dan Austria masih terikat dua sama. Dan juga di Salon OK, Jordan menentang Argentina di minit yang ke-70, di mana Argentina masih di mendahului 2-1 ya. 2-1, dan bolehlah kepada anda yang ingin menonton perlawanan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, boleh mau turun ATM klik, okey, segala macam percuma, dan boleh ikuti kami di 34 Session Radio yang dimuatkan di ATM klik, okey, segalanya percuma.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Teruskan bersama kami.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Dikongsikan waktu solat bagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi untuk hari ini 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Solat Fardu Zuhur 12.30 tengah hari. Solat Fardu Asar 3.56 petang. Solat Fardu Maghrib 6.39 petang. Isyak 7.55 malam. Dan solat Subuh keesokan paginya 5.03 pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Yang buat turun RTM Klik sekarang, segala percuma untuk anda. Untuk yang peminat bola, di situlah anda dapat melihat atau menyaksikan 104 perlawanan yang akan berlangsung sepanjang Piala Dunia

anda akan bertemankan rakan setugas DJ Brenda kita dalam siaran YFM Gelar Tengah Hari, okay? Dan Leo tengahkan dengan dua buah lagu, semuanya lagu retro untuk anda, untuk ibu-ibu yang sedang membuat santapan ataupun juadah makan tengah hari, okay? Masak dengan sedap, dengan penuh kasih sayang, ya.

Francisca Peter dan Royston, siapa dia sebelum aku. Mengakhiri segmen geng pagi hujung minggu pada hari itu, dan esok anda akan bertemankan Pak Jojo dalam siaran geng pagi. Dan jangan lupa untuk saksikan, untuk ikuti portal podcast Mira FM, cerita Pak Jojo, dan juga cerita Ashra cerita Cakra Ashna bersama Ustaz esok pagi di podcast kita. Selama 2 jam kita bersama esok pagi, ya. Jumpa esok, dan salam ceria, bye bye semuanya.

hari. Jom layan sembang paling baru dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

kita di pukul 12 tengah hari. Tengah hari, peningat kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenakes. Hari itu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Beranak bin Tulu dekat disediakan gau menyagi pilih servis penerbai bilun ke Kuala Lumpur. Batik Air dekat nambah ke Siti Agi penerbai bilun 2 Mansang Pulai. Nintiang hari berengkah 20 hari bulan 7 tu. Menteri Dagang Temuai Seni gau main asal Dato' Sri Tiong Ting Sing madah dengan atur barunya pejalai bin Tulu Kuala Lumpur dekat bisi 2 penerbai bilun sari. Penerbai bilun hari Kuala Lumpur ke bin Tulu dekat bekerja jam pukul 10 pagi hingga 2 setengah ngali hari. Penerbai bilun Ari Bin Tulu ke Kuala Lumpur di Perambu bekejang pukul 1.10 minit tengah hari hingga pukul 5.40 minit lemai. Pemutusnya dijapai pengudah runding hingga atur ti ngalus ke perkaranya di kemujur hingga kompeni penerbai bilunnya. Pengawal mengangkat ke pemanas sistem parit di kampung Sebat Dayak Sematan udah mujur mutar ke isu ampuh bah di suah nyadi sebedau tu. Pernah dia nandagi betapi engkau penanggul ampuh bah kenyawari 2 tahun tu ke udah. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madahnya hasil ari perambu pemansang ti dipejalaikan engkau cara teratur. Pemujurnya udah meri empas ke mana ungkup penglantang pendiau rakyat kelimpah hari infrastruktur asas pemansang peringkat guna komuniti megak belak diberi perhati bakal ngagak baru serta ngangkat ke pemanah dewan ngau rumah sembiang. Ia maksud ke jaka tu bak pengurami ngintu gawai Dayak di kampung Sebat Sematan. Azizul bak penguraminya megak bisi ngemendar ke geran RM150,000 dikena ngangkat ke pemanah pada dang futsal bagenturung pendiau dia. Bisi 1,200 ikut penyerta ngambil bagi fun run ke diatur berserimbang dengan program Sarawakku Sayang SKS di Kapit. Pengawalnya dibuka bak pasar Kapit pagi tu tadi. Pelandanya dibagi ngai 2 kategori penyanguh hanya 3 ngau 5 kilometer. Pelanda tu mujur di penyadi ke Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kebala ngemasuk pengawalnya. Program tu kai seminar ngangkat ke gaya penghidup berpengerai tang megat ngerapit ke kaul antara menjamanyuh ngau agensi perintah SKS Kapit ke diatur penglama 3 hari berunggu dekat tembu diatur sari tu lagi. Pengawal nutup pengurami itu di perambu dekat diatur muak ke lemai. Empat puluh empat iku hari 6 pintu ruang bilik Nadain Nur Diau pengudah rumah sidatu di belakang Taman Arbi Kuching dituntung penusa angus pagi itu tadi. Sebuah lagi rumah megak rusak seraya 3 buah motosikal megak diriput ke angus. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Tabuan Jaya Tan Min Chai madah penusa angus yang nyadi rumpukul 3.30 minit pagi. Sebuah rumah struktur ukai tetap dipelabak ke dulu angus sedau api kenyerekai ngagai rumah bukai. Bombau dah nganjung 3 buah enjin penyerap api ngau sebuah tangki air ngau pemanyuh 28 ikut pemesai sidak. Api mujur dijaga ngau penuh dalam timpuh sejam. Semua sidak ke diau bak rumah tu mujur nyelamat ke diri lalu ke buah penusah angus yang nyadi agi benung di pangsia. Ngajung-ngajung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari Minggu tampung baru ninga kami dalam awak ngela tengah hari udah tu lagi Ninja Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Berita kita ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengamat tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk bah industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak jalai satu ngau jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuak ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja nambah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur barumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ya, sehingga mai benua diatur pengurami kita ibab menua tungak ke Uncle Lily. Okey, aku nyapa dulu peningat kita, pengeluar program kita di Limbang. Siapa di Limbang?
2: Halo, aku tu di Limbang. Kau mah mentas tu di Limbang tu.
1: Ade.
2: Saya nemu tu, respon tu.
1: Iya, Hana ada hujan di Limbang, Hana.
2: Nak kena tu gaya hari kita di Limbang tu panas. Tu, ada juga hujan tu. Betul hujan. Tangnya tadi, punya kita lepas hari tu tadi. Nana mau kita lepas hati hari dah.
1: Hati hari.
2: Kadang amat datang hati hari lagi. Amai ke hujan ke lagi. Tajapan kita nyo yang kau enak hujan, bukannya ya?
1: Bukannya nyadi di tagang kita ini.
2: Betul.
1: Okey.
2: Tadi meni katnya di tagang.
1: Dua ngah guys, Sri Aman di Sri Aman bapak aku Ibian. Hello Ibian.
3: Halo.
1: Ya, nama berita Ben.
3: Berita mana?
1: Gari kita ada Ben.
3: Gaya hari kita ndak hujan, ndak mega panas. Mambam di luar jam dia tu. Yeah. Isi hujan muak ke dini hari jentuk ke pagi tadi.
1: Okey, kita ingat gai sidak ba mini konti dulu ni. Hello mini konti kita di Palon SKS Kapiet.
4: Iya, nama berita kita.
1: Ade. Mana Nana? Okey, segi ke berpulah surat jantung sama gawa ngau MA au.
4: Kai kenanya namo ko jangka au kaki rumah
1: dulu. Au insin mega dah nganti kita iba program ke diatur di Langkang Ulu neh kita sebuat nyapa dulu di Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello.
1: Yun, gaya kita di Bintulu Yun.
5: Mambam
1: neh.
5: Mambam kami di tu
1: aw. Aw lagi beranda panjai ke ngek insian putus lagi neh. Okey, okay. Dimiri pelabak aku Brenda. Hello.
6: Ya, MA Brenda Dimiri.
1: Gayari Dimiri bi.
6: Gayari Dimiri panas tu MA.
1: Ya,
6: gayari kita semua pelabakku. Semua kita ini panas sari tu pelabakku.
1: Di buat mengeri kucing benung banget hujan jam ke dia tu.
6: Oh, jam dia tu ne.
1: Tidur dua besila nunggu kopi bakaki lima dia aku mpun berai. Laban hujan dah. Okey, kita dengan Insian dulu. Insian sudah bersedia. Adakah natai ke berita ngelansak sida sebuat ke benung sama berami ba rumah Kennedy di Langkang Ulu Uncle Lily. Hello Insian.
7: Hello, selamat tengah hari Matthew.
1: Okay.
7: Nama berita kita sebuat tengah hari tu.
1: Terang mai nyawa di dengan Insian. Kau mana lain kita ni?
2: Mesti mati Insian.
7: Ada suci mana hari ini?
1: Hujan banget Insian. Hujan banget. Ti sida ukuenya baluannya terkelitik ko lihat eh. Tinggang hujan.
7: Kira nama tu tadi. Nah, kan ngomai nasibnya mana yang pia ya. Tante karya gaya harinya hujan. Padahal kita nak mana ne tio.
1: Iya. Nanti orang ke rindu garang-garang cerita bu syairnya hujan-hujan tu kemanya idea tamak dah.
7: Okey. Alu terus.
1: Terus nak berita kita dari Langkang dulu, Insan.
7: Okey, jadi ya, terima kasih yang kain Nuan Matthew Abu bawa YFM Kucing. Lalu terima kasih yang kain Nuan Alaban Meriawak kain aku di Siaman itu meri atau kena saya keriput kelebih lagi ngenang Siti Adi Pengawak ke Benung Muka Diatur Pak Langkang tau ke Bar Rumah Kennedy di Langkang Ulu Siaman tau ke Ngkelili. Jadi ya, saritunya tadi Tio ngau bala peninga pihak Muka kita lima pintu jam kita tu utai kenyadi di Langkang jam kita tu nya pengrami ngiliang tikai gawai dayak 2026 peringkat pelilih menuang kelili nah. Jadi jam kerja tu nyata nanti kita berhenti ke atur pengawak ke benun di berjalan ke jam kerja tu kami sebuat ke Diaba Rumah Kennedy di Langkang Ulu Kelili tu benun ninga ke Jako hari Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas kalaya tu tadi patron Pengeraming Ilian Tikai, Gawai Dayak Peringkat Pelilih Menuang Kelili 2026 ya. Jadi sama datai ngagai pengerami itu ke saritoknya Matthew kelimpah hari kita hari kru YFM sama datai ianya yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuehian ianya Sapit Premier Sarawak 3. Lalu sama datai megah yang berhormat Dato' Dr. Marka Musin Analamuh ya tu tadi ngari ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Anak Kayai ianya Menteri Pak UPS Premier Sarawak ya. Lalu pihak megah kelimpah hari ianya sama bisa datai dengan kaya pengurami ke diatur Pak Langkang Lu Sri Aman ke Sarito ya, yang berhormat Dr. Richard Raku yang kaban Parlimen P 204 Betul ya tu tadi merangkap ketua cawangan PBB N33 Angkelili. Lalu pihak megah si kuake yang berhormat ke sama belah megah datai dengan kaya pengurami tu ianya yang berhormat Roy Angau Anak Ginkoi yang kaban Parlimen P203 Lobo Antu. Jadi ini aku sekedari pemesai ke udah datai lebih megah benar mulai dengan kami sebuat lebih ke rumah Kennedy Bak Langkang Ulu di Angkelili itu ya. Tadi ya Matthew, kita selalu ingat atau tadi Langkang Ulu, Langkang Ulu, tang kita nak nemu di ni kedudukan atau ke menua ke dikumai kita Langkang Ulu ne. Jadi Langkang Ulu to keliah Matthew 10 tahun ke dah lalu. Pedia sama di lawak kita laban keliah atau tadi Langkang Ulu to semina oleh di lawak kita ngenak perahu aja. Ari wap waterfront di Siaman dia. Nepan ekspres ngulu batang lupar tu kira 2 jam penyawah ya tu tadi Matthew.
1: Iya.
7: Udahnya dia tu laban ubah pemansang ke nyadi lebih lagi di Sri Aman itu dia Langkang Ulu tu tadi udah di uliah di lawak kita yang ngena kereta tang agi mengkang ngena jalai sawit tu tadi Matthew. Nanti dikira di Sri Aman tu tadi semak mai bisa 10 minit aja. Tau ke tau dikumai 15 minit aja luar kita yang natai ke Grempo hari siamannya nuju ngagai Langkang Ulu Kelili itu. Jadi nanti kita medak penyemak ya tu tadi medium hari siaman cukup semak ya tang ya ukai dipegai ya pelilih menua siaman Langkang tu lagi mengkang dipegai pelilih menua Kelili. Oh, jadi lah banyak tadi nama tu sidak tu semua ini kepada aku tadi minat di lawak hari hari aja. Jadi sidak tu keliak di pegawai Kelili lagi mengkang di pegawai Kelili tang nanti kita medak dia tu penyemak ya hari Kelili ke nama tu Kelangkang lawak hari Siaman Kelangkang tu semak lagi hari Siaman tu lagi Langkang jauh lagi ke Kelili hari Langkang tu. Jadi nyak meh nyangka kita nya tadi itu tanya-tanya dini utai ke dikumai menua ke dikumai orang Langkang Ulu tu. Jadi nanti kita akan main ke Langkang Ulu tu semak mat jam ke datuk tu tadi Matthew ne. Jadi nanti kita berhati ke nama tu batang pengawal orang ke diau di Langkang Ulu tu keliaknya tadi nang sikit bumai sida di tu tang lebuh datai kita nya tadi kita medak mayuh mai ladang tau ke danang danang kebun danang besai tu nang kerja sawit magang-magang tu tadi Matthew leh. Oh, bisa ke kami sebuah tu tadi Matthew beranau berarti ke sawit ke di tanah Bali si jalai tu tadi nanti kita meda sawit sida bingkuak Matthew laban sida tu tadi kebenar ya menua tu mayuh ke payak tu tadi Matthew. Awalnya dia sida bumai payak lalu pia mega sawit sida penak lurus tu tadi Matthew. Amir terpati ke lebih kami sebuat ke berjalan dari Siaman tu tadi anujah menua di Langkang itu sawit sida bisa bingkuk mimik nang sikit pakai ya.
1: Oh sesingit pendiau deh.
7: Ya. Sawit ke di tanam nama tu tadi abad tanah payak tu nang bisa bingkuk mimik lah. Awalnya dia nyautai ke adipati ke kami sebuat. Jadi terima kasih main ngakai orang ke datai ngakai Langkang Ulu sama pula yang kami sebuat. Kami tu tadi lebih ke kita dari RTM Siaman dengan YFM Kuching sama mega di baik buat program tu. Terima kasih ngakai sidak buat rumah Kennedy tu laban pelabak aku tu kedua kali kita bawa YFM di kangau ke sidak ya sama ngau ngemujur ke program ke diatur buat Langkang Ulu di Siaman itu. Jadi kami sebuat tu ngana kauliah mengkunci ke berita lebih kita kenya di sepamanya sarito ne. Jadi ya Matthew malam tadi aku kak gak ngenang to Matthew bekawal ngasih dari program ke diatur Pak Mini Stadium di Siaman malam tadi. Cukup berami muka kami di Siaman lapan aku ke dipadu ke sidak area RTM Siaman. Namanya di penerbit konsert Milen Tikai Gawai Siaman 2026. Jadi aku nak peluang tu berbesar terima kasih ada Ibu Rumah Dato' Francis Sargent Anaholis ianya Sapit Menteri Pelajar Innovation Pemansang Pengandia Sarawak ke bisi nama tu gulai kita malam tadi lalu piam ke ia jadi penawung ba pengurami atau ke konsert Milang Tikai Siaman FM 2026 lalu piam ke anak perang tu muka merasa terima kasih ke Ibu Rumah Dato' Mohon Adagang ianya Kaban Kaunsel Negeri Bukit Bungunan sama belum ke bisi datai piam ke Tuan Tuan Rabah Bansa ke Bisa di Siaman ngau semua tidak ke Bisa datang ke Mini Stadium di Siaman malam tadi, bak konsert angin yang hatikai ke diatur kita ya. Lalu terima kasih kepada tidak ke Bisa mendak kita live abah Facebook ke Siaman FM nanti dipati ke abah Facebook tetadi Matthew ke seminar kita ke dia di Sarawak itu Bisa mendak live Facebook ke Siaman FM malam tadi tang tidak ke dia abah menua tasik pan Bisa dari USA Bisik sedari Kalimantan Barat, bisik sedari Brunei Darussalam, pembisik kelimpah di peningkat-peningkat kita kebuka di Strata Malaysia, berbagai di Semenanjung Malaysia ngau sedar ke dia di Sabah. Jadi aku penerbit program malam tadi merupakan terima kasih lah ngakai semua sedar ke Nyukuang Samang Mujur ke pengurami kita malam tadi. Nah, Matthew harapkan program ke sama oleh muka dikelai ke kita bajam ngau hari tahun ketahun ke dekat datang itu ialah. Mm-hmm. Jadi apa-apa aku nya utai kesempatan kursi kaku bahawa di Sarawak tengah itu Matthew harapkan berita kedipai aku lebih lagi hari langkang ulu di yang keliling itu sama terang didengar lebih lagi sedap sebenarnya yang ke di Sarawak kita ke Sarito. Jadi terima kasih Matthew boleh baru akan dengan Pak Wai Pem Kucing lalu kirim salam ke kita lima pintu nak nama tu nak boleh ningat siapa bagi kita ke duty Sarito
1: ningat sedap ya Yun di Bintulu ya. Brenda di Miri Mini Konti kita Nana Ibin Sriaman Hana di Limbang.
7: Okay. Oh, salam ke semua sedap I meet you.
1: Okay.
7: Ya terima kasih ya.
1: Terima kasih Insin.
7: Ya sama-sama.
1: Okay. Ngara kenyanggung
6: cuci mata Insin Sarito.
1: Okay Insin bye.
7: Okay bye-bye.
1: Iya yeah. Nada ga salah insian pula dari langkang mai pawong sawit tambah basraman ni mukanya bingkuk keluru senti ya tumbuh basraman ne.
6: Tangnya kira ketubah kuninga sawitnya nyu singit kenya ah.
1: Iya. Laban akar ini ada entap bat tanah payah iya. Tanah lembut.
3: Tanah payah.
6: Iya.
1: Pemati benda nombok sawit tumbang ninggang tua ni nama penyadi.
2: Nara kebuah berdiri benda yang tumbang yang.
3: Kita ya, madah ya.
1: Kita ini nemu nyak ke kurang malang tidak berbau. Nanti kita nemu kenyadi nyamai metu warna dia nombok badi ada. Asal orang bukai.
2: Nanti tua nolah ngobat ya. Mesti kau diseleah ketua.
1: Ya. Ya. Ngan nyadi saya kebuah kat tidak dambi tua ya. Ketik dah.
2: Ya.
3: Ya tak japan dia tumbang ya dekat angkat baru nya mia bingkoa.
1: Okey lah Ben.
2: Angkat baru.
3: Angkat baru ya.
1: Okey Ben. Pulai semangat.
3: Pulai.
1: Okey. Okey, aku nampung barulah halalang udah kami bak kucing ni. Ninjau Sarawak, aku tu ke serius tu anak hau.
2: Oh, serius
1: betul,
2: sama serius
1: kita. Okay. Aku nampung baru ninjau Sarawak kita ya lalang udah hari kucing tadi berita ngelansak ke dikenatai ke Insian Kibung hari rumah kena di Langkang Ulu di yang kelili buat program nutup gawai ke diatur sehari itu bisa ngangau kami sebuat kita sebuat hari YFM Kucing ke YFM Seri Aman jadi pelabak aku tebuk pengawal sedak ke acara rasminya lagi bisa pengawal berperindang ngau penyanyi ke dikangau Maxwell Franklin Saran ngau Florence Lo, okay. Berita kedua ke di Bayaku hari Bandar Kuching untuk menang pengurami gawai Dayak ke udah mujur diatur muka minggu tu tadi Renggat Sarawak jadi ke lambang penyuraku perayat ke begulai hari menyuap pupu Raban Bangsa pihakku Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang madah ke pengurami ke berambai ke jaku segulai sejalainya ngayan ke pemujur pemain engkau penglantang kita ke nyadi rakyat Sarawak hidup berakup ya. Yang bagai merimagati ngagai tuai pemegang menua Sarawak tumbuhin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Bini ya, serta pemegang premier Datuk Peninggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng laban ke sama ulih muai awak ngenatai ke diri ngagai pengeram itu ya pemegang. Sama si datai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke nyadi ke tanda bahasa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinjadi identiti kita di Sarawak bumi kenyalang. Hari bandar kucing kita ngagai menua bidayuh atau menua kaban kita adab sama adab ya, yeah, okey. Jual hati kapal bangsa bidayuh kedekat ngembuan sebengkah palan hati nyadi lambang identiti sidaya pesaka ngau penyerakup. Dia tu dah nyadi nyata ngau penumbuh palan main asal bidayuh BCC ke udah tembuk gagak nyadi sapi menteri pengangkut sungai ngau tasik Datuk Henry Harry Jinab madah ketundang asil dari perambu strategik tinjau titerang gau kerjasama hari semua Raban tu mega setipak engau julu ati kedurintai ke dalam blueprint pelilim nua bau 2016-2030 engau inisiatif Greater Bau 2030 ia maksud ke jakudu ngagai Raban media bak pengurami menjadi kepalan main asal bidayuh BCC di bau dalam minggu tu tadi ya. Ketiga tu kita ngagai menua Sebuyau kalai tikas accessibility di pelilim menua Sebuyau majak mana hasil ari pengawak perintah di berjalan ke menyu macam projek infrastruktur ngau perengka guna rakyat jadi Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi madah pemansang kediasa rakyat kemayar itu nyengkau menjalan alun kuasa karan ngau ai udah datai bak rakyat jadi pemansang titi japai terbegak ngangkat Sarawak jadi sebagai remenua ti jampat nyengkang kemua bak menyebengkah perkara pemansang nyengkaum pengawak ke ngemansang ke teknologi gadung ngau kuasa hidrogen. Menteri itu enya Datuk Seri Julahi Narawi mansuk ke jakunya berpurami ngiliang tikai gawai serta berjadi ke Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru di Sebuyau. Okey, Siti Agi tu ngenang senentang facility bak kompleks Lumbak Sarawak benung digagak manah kagi tu penerangkai dikenatai ke Menteri Nembiak Lumbak ngga pemansa orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke facility tu digagak berguna benar dikenanya dia ke palannya mengkang oleh ndur ngatur Lumbak ngga main bertikas antara bangsa sekedari facility kebenung diangkat ke pemanah tu enyak skrin besar bak palan akuatik Pandalela Renong ngemesai ke palan skuasi ngau padang timbak yang madah perintah menua dekat terus kemanah ke facility kedegunan yang kau ngangkat ke pemanah stadium nasional dikenanyi kau diri napi pekit ASEAN ke dekat diatur yang masuk ke jaku tu bak awam pengarang berita ianya berkaul ngau Semarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Kalai Lumba Semarahan Bike Challenge ke-10 diatur di Kota Semarahan pagi tu tadi ya. Bisi mansak sedaya, bisi jam dah lama pagi tadi. Kalai begitu, nyedia prais sepenyampau RM27,750. Okey, nyambia ngujung ke berita ke dikusi ke kami hari YFM Iban Kuching. Sebelum kita nyingkang ngagai Hannah udah tu lagi. Aneh Hannah.
2: Okey, boleh saja.
1: Awak. Okay. Ni dah.
2: Atau terus gak kopi?
1: Belagu okay, dulu,
2: meh. Tarik lagu, oh, belagu dulu. Okey, gak. Okey. Sebenarnya kita ningat ke berita kita, itu ke cerita kita, itu enggak ke utara surat itu. Aku mai kita ningat. Oh, oi. Nah,
8: Suri ne, minta dulu kami uli ya.
1: Oh, uli. Sibu minta dulu.
2: Aman, uli. Beri sibu dulu, gak?
8: Minta kasih ya.
2: Okey.
1: Aw.
2: Alo, direct ya, kini itu ke.
1: Jauh man bunyi nyawa tu.
2: Aw, jauh. Jauh bunyi kita. Jauh. Terang.
9: Kau nama lebih nyut kenyata deh.
1: Aku nengah orang nengah Hannah. Kau baik kunyapa Hannah hari ya, studio pintu bak limbang din.
9: Nyumiat bunyi.
1: Oh, lebih. Kau baik ku MC harus yang nengah nama utai salah tekan baku.
2: Engkau mungkin nengah terus ke sibuk kan tapi.
1: Oh, sibuk dulu kan.
9: Minta ampun nah.
2: Nada nengah.
9: Tadi kamu ada nyut kenyata. to aku na pandulo na ha
2: okay oh, tepan me tepan
9: nadai kami sila menti kamai temuai kita
10: yeah, okay okay serakup ino di to bekapi di to ne
1: mesti live kita sebuah dia ke akan rupuang baru ke sudah pangan dari kucing
10: oh, oh bisa now tai
1: kate kena
2: mesti terupuang to
1: okay
9: kita tahu mendapat live kami di Sibu FM bah Facebook dia kita uliah mendapat temuai ke bisai debaik kami kami mai sari tau ente kita nyebut Korea opa ne
2: ante ante
10: halo kono nyalain nanya ne ana bunyi
9: ana macam ya ya mimi saleh bunyi lagi halo lain roti ya
2: nah betul halo bunyi tu kuyuang bunyi lagi
11: hai
9: ya
10: oke ya oke namanya kita bisa temuai bakal dipadah ke mal tadi awak ke kita terus ngeranau temuai kita itu nabi ya jadi mereka selama ngalih hari sama tengah hari itu aneh aku tu jaku banyak kita ya nemu jaku iban nemu aku ya nemu ne
11: mimi
10: oh mimi
9: dengar kita nyawa ya nemu kita uliah kita nangkap ne
10: uliah
2: uliah nanti nanti atau leh tangkap tangkap sekali atau ke
9: oh ni macam kadanya bisik busuang deh.
10: Kadang atau pengen diri puyang.
2: Kadanya puyang. Nyawa aku tu dah amat tahu. Tahu tangkap terubah.
10: Terubah.
2: Jadi tu deh tuan.
9: Okay. Terus ngau kami sebuah di tahu.
10: Awak ke tuan nih. Madah ke Rimpu. Ngagai peninggal kita ke tengah hari tu lah.
11: Okay. Selamat ngalih hari lah. RTM. Aku tahu Wi pegawai pertanian bahagian Puis Bertanam bahagian Kap Beto dagawa ba Kap Beto 4 tahun. Asal dari Menua Kuching.
10: Orang Kuching.
11: Ya, bangsa Cina.
10: Bangsa Cina. Tahun dah landia Jako Iban. Laban lagi kita namanya nyawut ya, yang nyawut kita Jako Iban baru. Ni dengan Roma. Asal dari Kap Beto di sini mesti nama Jako Iban.
11: Aman ni.
10: Aman ah.
9: Bekeni asai tonyo nilepai
10: mimi. Ada ngomong uli.
9: Bekeni asai nyo nemu Jako. Au. Ngari ke sida ke ka nemu menya.
10: Ya, betul.
9: Bukan hane hajo, ne sapo kini.
10: Nah,
9: aw, begini ya saya jago iban bantuan tu tuan. Muntang nyemai di pelajar.
11: Agi berapa belajar lah mereka ku. Lepas aku datai dah maya aku tahun 2020. Nya pun aku berdah jago labut masih dah. Udah serasi ngau sedak tu. Mimi aku belajar ngau sedak lah. Tidaknya hari pengawal ngau sedak hari-harinya.
10: Selalu berjalan
11: itu. Selalu berjalan. Ya. Piam ya.
10: Ya.
9: Itu landai yang jago iban ya.
10: Landai.
9: Bekau kau apa dengan kau, Mam?
10: Ya, kemain lebih.
9: Kita udah mendak gambar ya. Tamak dulu kita dalam
10: live. Masuk dulu kita.
9: Masuk dulu kita.
2: Bekau kamu pelakon Cina.
9: Ya.
10: Belum
9: berarti. Apa kita ini?
2: Aman.
10: Apa kita ini? Aneh, lebih kami tu pelaku ke namanya bos Upis Bertanam Betupik Kapitnya.
9: Ya.
11: Bertanamnya. Nanti kita Betupik. Lepas udah sarak.
9: Kai, sampai opa tu.
2: Kita boleh rundi yang dulu tuan, nana yang
11: lain. Atas kepentingan pengawal.
9: Ya,
10: jadi artinya dia tu disebut ngau Upis Bertanam aja. Ya, okay. Bertanam je pengawal sudah ya. Betupe tu lelak, wai lelak mereka makai, lelak nginang ya deh.
1: Kita tiga lagi tahu nanya ya. Kini cara ngetan ke pun sawit ke bingkuanya.
9: Awak main eh.
1: Kita tu sih insian tadi tuan.
10: Nama tak uliah ya. Lebih harinya uliah ya.
1: Uliah diputar ni.
9: Okey nama tuan. ME tu kan nyelai ni ngau tu bingo nyelai man.
10: Oh, nak wan nanti.
9: Terus ngorano kita sebuah rau.
10: Ya. Sekali lagi terima kasih ya tuan. Labau dah ngelimpang kawak nuan. Aku nemu nuan dalam kandang. Tiga hari kita ke ngatur pengawal Sarawak ku sayang. Buat bagi menua kita di Kapit. Kita hari Upis Bertanam pan bisa ngau nampi ya. Bisa kuantar badito. Jadi uliah kini nuan berkunci. Nama kini ni tanggung pengawal kita sebuat tapak Sarawak ku sayang. Kita dalam kandang tiga hari itu.
11: Alright, okay. keterbatasan sekali. Selamat selamat ngali hari lah. Terima kasih ngai RTM udah mari peluang ngai ku nerang ke pangku pengawal upis bertanam tu pelilih kapit ngai program sarok sayang baka ke sekali itu. Ki kami ribu upis bertanam diberi amanah jadi jawatan kuasa pemakai sepemajai program tu berjalai ianya nato semua pemakai ribala temuai di luasa tuai-tuai upis perintah pihak megak ngagai semua tuai-tuai masyarakat serta semua temuai bukai kebisi datang maya pengawal tu. Okey, berpelasak ke upis KPI upis kami lah nyak alai kami ngau naka uliah nyedia pemakai ti nyamai bersih serta likun ngagai semua. Okey, pihak megak kami ngemerat ke penyukup pemakai ungkup semua serta nentuka pemakai tau ka utai pak selamat. Nya alai kami begulai ngau sida ari upis pengerai sama-sama merek penerang ngau selik kawul ngau cara nyedia ke pemakai ngagai sida ketera ngambil ke utai ke pandu sida to nadai ngenatai ke penusah temuai ke makai ni.
12: Okey. Jadi ya tanya kita ke dua tu ni tuan. Berkini ke kita sebuah tu ni nentu ke ngambil ke namanya penyampau pemakai kita beri tu cukup ya aku ni. Alaban kita melihat ni pengawal tu besar ya aku. Berkini ke kita nentu ke ngambil ke pemakai tu cukup tuan.
11: Okey. Untuk pengetahuan lah di RTM untuk makai ke gagak kita untuk orang awam je. Seminar satu harinya pun udah datai 3,000.
12: Datai 3,000.
9: Cukup mayu.
11: Jadi bak kami upis bertanam, benar lebak ngatur pemakai ungkup semua bala temuai dalam setiap program kebesai bakato bisik nyadi pelasak bala kami lah. Bak kita di kapit sukung tik padu hari semua upis perintah tau ka agensi kesama ngau jadi komiti mayang ngatur pengawal lebih agi tuai bertuai ketuan residen kita semua sida beri penyampau tubuh tiap-tiap ikut hari semua upis ke dalam komiti ya serta penyampau temuai ke datai ungkup siti-siti program
12: ya
11: nya lain ni datanya nyadi ke pelasa kami hari upis bertanam ngambil ke pemakai cukup serta yang keman ungkup semua.
12: Okay. Terima kasih ke pengiruh kita sebuat ni nyampaunya. Jadi tanya kita ketiga sekali tu ni tuan, laban kita ni upis bertanam tu hari M
9: ketika
11: M5 code.
12: Ya, ke selalu nanti kita selalu dengar bergulai ngau sida hari agropes ni. Kata kita bisa kini beda ya ni Pak Sarawak ku sayang di baik kita bisa beda kini hari agropes tu.
11: Banding program Agrofest dengan program Sarawak Ku Sayang tu sikit bisik lah. Laban program Sarawak Ku Sayang tu lebih besar. Ya lebih besar ke area Agrofest. Laban yang mai semua agensi upis perintah bak Sarawak tu baik perintah upis perintah bak baruh negeri tau ke pusat. Jadi bak program Sarawak Ku Sayang sekali tu kami ari upis bertanam bisik buka kaunter lah ungkup bala semua ngemeran ke pengawal bertanam bertopi ngeregister diri dalam sistem itani tu. Sistem tu baru berangka dikena tahun nian kemari lalu dituju ya kena napi pemansang dunia ke bakar dia tu. Ngelansai mimin ngawak Agrofest tu program tu lebih ngagai perkara bekau ngau pemansang bertanam tupik jap.
12: Manahnya ni DJ Mao
9: cukup mana
12: ya pengawak ke dia tu sedaya kita nemu tangan pengawak tu cukup berat sama disebut ke bekau ngau pemakai napa ya. Jadi berkini ke tuan ni ke penudi tu awak ke nuan berkunci ngau peninga mayuh ni jakok ari nuan namanya ngatai ke panggati kini jaga buka me nama-nama.
11: Okey.
12: Ngatai ke panggati ngai kami bo YFM tau me. Kelimpe hari kami ke bo konti si bo YFM tu. Okey, arti yang buka tau me biar kaku.
9: Okey. Okey, ngari kan nama.
12: Ngari kan nama.
9: Dini ke mana dulu?
12: Tangan.
9: Kenapa kita?
11: Okey. ngau peluang tok lah aku kan beri usai. Terima kasih ngagai perintah negeri Sarawak lah. Labang udah beri pengarap ngagai upis bertanam jadi jawatan kuasa pemakai taukah utai empat ungkup dalam Sarawak ku sayang bak semua bagian dalam Sarawak tu. Okey, terima kasih mega ngagai upis residen bagian kapit labang udah beri pengandal serta pengarap ngagai kami hari upis bertanam tu. Aku mengak merik besar terima kasih lah nuju semua bala timku hari upis bertanam laban udah merik sukong serta nyelapang ke awak dalam ngemujuh ke pengawak jadi jawatan kuasa pemakai Sarawakku sayang program bakal ke sekali itu. Okay, aku ngari hari kami sebuat upis bertanam kapit minta ampun lah nyemak besik pengurang serta penimpang dalam pemakai taukah sepemanjai pengawak tok diadu. Okey, terima kasih kak ngagai RTM.
12: Okey, terima kasih Encik Wi Poh Leong yang pegawai pertanian bagi menua kita di Kapit. Dingo kita sebuat. Besik asal-asal dingo kita iban ke? Lancar nak lancar.
2: Lulus. Lulus. Lulus. Lulus 100.1%.
6: Iya.
12: Kata-kata ni mugi kenal.
2: Ya mentara ente tahu nara orang gempau tara. Napa tahu si orang gempau tahu.
9: Ente bakal nak live nak temu Gamal tadi. Kumai kita iban banyak.
6: Ya, mali mati dia aku.
2: Enggak bisa, enggak bisa akhir ini kini iban kini tuan.
11: Oh, nadai.
2: Sige ngereng.
6: Tak nang anang heran kan ya. Kumayari dia tu. Sige mayuran dan muda ku iban dia tu.
2: Betul ya. Lebih kita kita dia di Sarawak tu tadi. Kita dia di Sarawak. Mesti kan muda ku iban.
1: Tuan Wei.
11: Hopi ya.
12: Lebih lagi nanti kita ikat perkalau ngau memanut Sabang Bawa FM.
1: Iya.
6: Iya.
1: Tuan Wei.
12: Bos kita itu.
1: Mesti dengan Tuan Wei.
12: Ada
11: orang empu.
1: Dengan Tuan Wei. Nanti aku tu kira ke ngigak calon ipar. Nuan sikit nombor satu. Maju bala-bala kami sebuah tu bedau tenyan eh.
12: Bala mana lah.
9: Saya kelamaan ni sebuah tu orang
6: ni. Ya. Bukai nama laban kemari MN jadi nyua dire deh.
12: Aranau kita ingau temuai kita ke sekali tu.
9: Au temuai kita bisa ke pada bisa jako ya ke penudi benar. Ente tadi nya jako ya barandau kita tang jako penudi benar tau. Ule didinga kita balagu ke dipilih ya tau au. Okey. Omar Puyang ko ya.
2: Okey. Okey. Omar Puyang. Okey,
11: terima kasih.
2: Oje sob lagu mimet tadi.
11: Ai.

0: 年底我们不一样，
1: 可以啊，年底。
0: Oh. Oh, man,
2: yeah. Smart girl.
3: Kata kan nama reti yang tadi emang nanti jadi ban.
0: Nanti ya kui ban tu atau nak sebakar tan tajak pia reti lagu tu besai ne Brenda.
1: Besai ne pak ne.
0: Tahu besai ne pak ya. Tang nang awak ni buat nyebut apa besai ne pak lagunya.
1: Pulai kena menemu meh.
0: Ya kena menemu meh. Pulai ngah kai.
2: AI bisa deh nanti. Ya.
3: Nya.
2: Nya.
0: Betul.
4: Nanti orang ke bermanang dia menggunakan lagu tu lepas ni buat yang deh. Aku dah tayang.
2: Lain tadingau.
4: Okey.
2: MA tu.
3: Lain tak ketangkap ne.
4: Okey, cerita memenangkan kena yang deh, kena yang Melayu, yang Cina.
2: Jako sira baya tu.
4: Oh.
1: Baya.
5: Bala sira baya benua ngeradai. Ngeradai direk bala sira baya.
3: Jamnya tu ne, ngeradai direk.
5: Benua reangan sira baya ya.
4: Oh, nak lentang dirimpu batisi sungai ne. Nak lagi berita hari tibu sih.
0: Oh, lagi kita nampung baru. Oh, lepas kami pan sudah mahu mengambil awal badia tadi. Oh, lagi kita nampung baru. Nangi ke berita kita kebukai hari mana bukai. Nada sempat didinga. Tajak pia tentu ya berita kita iba program Sarawak ku sayang sari tu bari ke penudi kita bisa dikumpai kita majlis penangguhan.
3: Betul. Oh, sari tu dia majlis penangguhan. Dekat dia tu bawa pentas utama tu nema untuk dia penangguh dia ke dekat jadi ke tok lagi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit. Jadi kanan ke dia tu untuk kita agi ninga-ninga awahnya ya menya orang benar rasa nah.
0: Benar rasa lalu tadi pan sida dia
3: mau ke kibak kami dua ma tu benar orang bibat tarik tali tu. MA
4: kau
3: ini penuduk ada yang tinggal tarik tali hari mua ada belakang.
4: Aku tinggal orang berbatak tali ke ngelamak tu lah belakang kau. Bawa
3: belakang deh.
4: Enggak kau bawa mua.
5: Nanti ada mua sikit terbaik.
4: Orang kerempi yang muka kami tu ni kan jadi bawa mua.
5: Kurang protein ni.
3: Ya, nyak meh utai ke benua dia tu sepanjang hari tu lalu ngai kita ke bisi datai bagi menua kita di kafe lah bagi yang kan nyagi bisi dengar radio kini dia i peraduan agak mengkang dibuka lalu dekat ditutup jentuk ke pukul 3. Pukul 3 lagi badok ya. Laban pukul 4 lagi dia hadiah utama atau ke grand prize bawa kami kafe Sarawak ku sayang motosikal ke 4 buah. Hari tu boleh ditimpai
0: kami. Boleh ditimpai tu yang nyangkanya kami dua ya boleh ngambil tang nak boleh.
3: Nak boleh laban syarat ya.
2: Syarat ya sikit nak boleh.
3: Lembau aku nyebut dalam
0: bersaranya. Dalam game.
3: Anak kalau ngelansai ya, nih penalamnya.
4: Kalau boleh baik pulai motosikal nanti kita menang.
3: Halo boleh ya, lapan.
5: Boleh, halo boleh pulai.
3: Ya aku nyawut. Ya bisa, udah bisa terus bisa roti, ya udah bisa insuran. Lalu bisa ngau hemat sekali.
4: Oh, alu itu, alu baik pulai nih.
3: Alu baik pulai.
5: Ia ngisi kira.
2: Abia bayar minyak nih.
4: Oh.
3: Ya udah abia bayar.
2: Oh, lantang sebut.
3: Ya, kena nama dari bawah bakal aku tu ne. Sikit ngira kan nyawa
5: asur. Bukan seperti asur.
2: Sama tu lah. Sikit nan mo.
5: Helmet nan nan ingat kena.
2: Jadi hiasan agak motonya lagi.
0: Kami sebuah sempat lagi. Kami ngika ya ke buliahnya lagi. Lalu nanya ya nama di bisa lisian.
2: Bisa lisian.
3: Yang pama dan nan mo bagi tau.
2: Iya.
3: Nama
2: buliah nengau ya. Oh, cuanya.
3: Ya, nyak meh okay, namanya ngansek bala kepada nurun ala bajam kita baru kamangai pukul 1 tinggal 2 jam lagi agak bisik agak bisiknya dua kita ngujung juga masuk di peraduan betul tu baik mesuknya hari sibu le nurun tang ukai orang ungkuk orang sibu kan nyata deh ne tang ni sibu lah nak lama lagi kita mai Sarawak ku sayang buat sibu yang kan yang lebih besar lagi dan kini laman kuninga buat bintu lu sarinya
0: besai
3: kereta ni ya
0: kereta kereta ne yon
3: tu yon
0: nya
2: kami ya mirip pun kereta nya tu
0: kami ngajibut ya tanya laban kami sida yang pu wari
3: area oreo sida
0: oreo
3: au ni nemu oreo au ba basi buila spreas kini
2: okay
5: kena ke kapi
3: okay
2: tuntau
5: ya. Ama kena mai sawit tadi deh.

0: Tak mau tayang lah. Ada rembung. Mas sawit tu kan kai.
1: Kami dua ibinti boleh motosikal jadi ke hadiah. Sigi dia kembiat tiga malam motosikal.
2: Apa kai? Kena ya saya kibiat kekeriang
1: kenyang. Dai empat. Empat kita berasa bersyukur deh boleh motosikal.
0: Oh, empat
1: ya. Kimbiat bet
2: itu. Oi,
1: Ben.
3: Bos, pedih tinggal bersih, bos.
1: Okay, kimbiat mana?
0: Nak
1: nyamai tinggal tengah saya nak. Anak kimbiat area tayarnya biar pedih. Bas sian dia tahu kimbiat.
2: Oh. Ngai menyadi.
4: Ngai menyadi nya.
2: Muto nya lemai tahu deh. Tinggiangnya antai nuna stayer.
3: Pecah tayar.
2: Mana ti pecah tayar Ben?
1: Dai.
2: Itu tak bukan pecah tinggiangnya kena ingau.
1: Kita bukan yang kerja motosikal. Kita akan bayar galik jap. Puak tu mana?
2: Pulang
1: lagi nuan. Emanya merah tau kita tu.
4: Kalau nak ninjau cina lagi, mana ninjau lagi?
0: Awak. Tarik kami di kapit dulu ke sekali tu na.
1: Okay, mini kunti buka nyentuh lemai lagi.
2: Ya, mini kunti kita buka nyentuh lemai.
0: Lemai pun okay. Tiga tu lagi. Tang harap ke bisik ngagai bala ke bisik datai terus ngagai mua mini studio kami lama bisik pengawal
2: meet and greet kita.
0: Ya, sampai ketemu ngadi cina na kini. Ya bisik.
2: Ya, jadi anak udah nyeliang kami.
0: Udah.
2: Bendong tawa. Anak tawa dada na.
1: Betul.
2: Bendong tawa.
4: Jauh penuh dua apa nak buat.
1: Anak muai peluang lah kita ke dia kapiat ni. Kita pun bapak lah penyampai radio. Nama tu medak sidak ya. Bas kerin handphone. Puru-puru.

0: Ana Udan yang leang kami.
1: Udan. Oh, benar ketawa. Anak ketawa dia dah nah.
2: Betul.
1: Benar ketawa.
3: Jauh penuh dua apa nak ketawa.
2: Anak muai peluang lah kita ke dia kafiat ni kita bunga bala penyampai radio. Nama tu bedak sidaya bas kerin nempon purpur. Dan kita akan

Lap men beh kelonan alang najako awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap men beh nak ja kak am nyerut lesun jako alang anak na anan jilahu tegu tek kelonan alang najako haunan kak atau beh kak ikak dang barak menju kak awi katah nak ikak madat urung dahin baka ataupun action-action kak nikan atau ngaping usu kak tek unan nak bara ikak amega tek disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang kak maram jako kak ya awi empah ke

0: Trenhina, Radio Kayak.
1: Okey, kerana aku sendiri hitam hati kelengi lagu alam kenan Diana ni di lagu dup-dup alam usuk ya ni hananga penu penghakai baketam Michael Almi alang nai nyemau barah ini hati hello DJ ring kena ni sayo mana hadui love ya ni ngeledam dau kalau alang teha long teru tinca cakap ni hawa ke DJ medak lagu alang kenan Diana ni di lagu ni sana tujuk men Mary Ubong Martin Zila Hani Emilia Amy Richard Sin Down, Eddie, Stamos, Tevi, Stay Love, Samuel Muding, Ricky Ujang, dahil lim ha alang lana iha ni di, dahong ina pahapan love ya ni. Kena hu mendidi alang manau hadui kira melu-melu paget. Kena ini ya, saya kena menikah DJ Rin kena ini. Okay, kena ini aku geritam pahapan jaki lah kena lagu alang kenan dan ini lagu duduk alang usuk menitam lim.

minang sayu adui kelotinan mengsa pesa-pesa kuman dadah mengkelok mengpanok dahing kelunan lahu jadi lan-lan beli umah beli kelita teka bangna jilahu teuli umah tepedung.

0: Okay, nuna naman adik tampaji hati kelengi. Lagu alang kenan Christopher Clawing, lagu Clawing menitam lim ya. Alang kelengi radio kaya nani. Ha hino to aku lotek. Kena aku menitam mitam pahapan kelengi lagu alang apili ya ni di. Okay, apa tapi dalam segmen tam lebih ya ni. Ini aku sambar rasa kenapa kalau alang nai peji dahik. Alang nai nula aku ngejeloh live tam alang teha page radio kaya ni. Okay, nala aku sambal rasa kena mengkelolang nenya mau ini. Saya kena men Raymond Uyo. Saya kena men Ulo John. Saya kena men Michael Elmi. Saya kena men Winnie Puyang. Saya kena men Elysia Baun ya. Okay, ini aku sambal rasa hati komen alang neman baketam. Okay, alang unala hati alang neman baketam ini. Hana Moi Ili Felet D. Habra hello DJ kena ini. Lahu hati... Ha, sangakai lagu alang kenan, akesi lagu mengbara luhan biar aku barami hai ni akesi naben nusit lagu na lan sistem tam zau sina ku dang sang medak na mani tam lim ya. Lau hani teji baketa malang nai nyamau hini alang nai men mempawah Kalimantan Barat hati baketam Afian Mahius. DJ Rin sayu levi melu-melu DJ ya. Nai kira japak levi ni ha radio kayan Miri FM DJ Rin. Ha piala dunia dungkung teman tim mana kena ini. Saya kena menikah DJ sayu mana hadui kena ini. Jahun otak aku sembarala sang tim ini. Sang aku yang sukung anak-anak tua tim malang menang alam pak. Hamin bunuh mana ni? Anak-anak tim malang akmili ya. Dang nunanya. Nuna taklah baki-baki ku alang kelengi radio kayan jaka ni. Kenankah tim malang kelo sukung alam piala dunia tapa FIFA World Cup 2026 ni menghadau ni kunci ni peji dahik hak page radio kayan. Okey lah, ini tajib baketa malang nyamau ngejelah WhatsApp tam ha konti hati baketa Winnie Dau ya. Ya bara hello mentu kawan ni DJ kuna ini di. Lahu asang akai lagu alang kenan Thomas Anyi. Lahu asang nak tujuk manlim dah alang kelengi radio kayan. Ya kunsi kiolun kada alang teh tu kau jaka ni hati men ada ni ya men ade usan kuna bi ungetak na ni kuna ini. Okey saya kena menikah Winnie alang kunsi kiolun kada alang teh tu kau peji dahin dalam bakit-bakit tamalang kelengi radio kayan jaka ni ya. Okey, kali ni aku sengkiri tamih hati pejoh alam segmen Lung Alang Jadi Tedau ni menunin ayah pala pahapan teji lagu Alang Kenan Awan Ju yati lagu Dalih Mekam Men Itam Lim.
1: Halam konteks dalitam Sarawak teguh tusah bego kena komunis tubuh ha kuri-kuri avan alang te talam dalai Sarawak utusah kuri-kuri hal nyemu kena komunis ani perintah temoh na ji operasi alang meranaya awinanan te 20 saya 26 dalam duman kepitan 65 Operation Hammer 60 ong ha Sarawak nunok tok dahana Operation Hammer anan dahana nak hanak tiah dahana rancangan BRICS Pulupitan 52 alang anda na hak dalih Malaya tegu urip bego ampain tusah alang tubuh hak Sarawak kanan tuju na tiah hati na nguyok pengumuman dihintaban jan nyayang mutam hausu dah gerila komunis awin teguanan bangsa kina Sarawak dah nah alang dam kelan dah komunis belusah awin tusah komunis ni lebak tubuh teguanan jan dah bangsa kina tua alang pedal nyari peji dahin komunis teguanan awin dah pedal bihi urip halamamin dah tasa adin an dah komunis lemayo dahin haja jandang an mengdang urip teguanan lebak kina Sarawak ngiyoh dahin mejohadwi dah komunis awin dalam tawin halam doktrin mejam alang utubu hak dalih lupun dah empayananan dahin operasi hama pelupitan 65 ani anu pelong jureh dah alang kuasa deng mepak lim ingi alang tubu abin kenan tusah komunis abinanan dah alang kuasa dalih mepang lim jahan kina alang teha batok 15 puluh tusu puluh saya puluh pitan 20 ji dahin 24 angri bolak hak avan alang mariang Telok Skim, Kampung Mariang, Enna Mendha. Aran Kampung Anan, Kampung Siburan, Habatok Pulutusu, Kampung Beratok, Alangte Habatok 20G, dan Kampung Tapah, Habatok 24. Teguanan dahak dang mepeng sang jelang saya ribu ongklunan, men jiribu dua tu saya puluh lima jahan panak kina. Hanngiyo avan alang te ha telok skim kampung Mariang ani jan nak kampung awi layo deh nak hipun hade avan lawat keselamatan alang terik kampungan antok kerahan dawe dahin tek puri-puri checkpoint aban ha anggota keselamatan na hadi labat uma jan panak alang angri pude pala aban maranganan anna talam ji aban tua putung jahan panak anai kuri-kuri plot-plot tanah aban dah na kebun ala dah deng na kebun mejam alang layo empayananan awin lebak dah na kebun lada nubu tango dahin na hadi rumah alang ja alang tagong belaja negara ngawananan na perita awinanan te 6/12 talam duman pelupitan 65 jahan panak kina alang anyuh bulak unahari te hatlo skemanan aturan grid hak bulak palawan marianganan anna pake hade sudadu tua dah sumak geri hade alang deng anda geri tugong loong dah tua dahin tegu dah u bulak pala awan marianganan jinunah dah kuhe nahadui dah mejam jaka alang ude dahin tegu dah teh awan mariangan ni dah mesti ngioh aturan berkurung tegu malam jialan awan nyekang bihi dah tabin halam tusah komunis minapah dah alang lana uan madet jandeng peduan dahin kelunan men awang teguanan dahin gak tak jauh dah lang kuasa lang puboh hadui keselamatan teguanan dah jam utat dahok na operation hammer dahin skim kampungan ni dang na pengeruh komunis lemah dahin janhatan hak kuasan serian dahin hak tanahang Sarawak teguanan abin hinang haduyanan tulah long perintah mejen muak jaka na operation hammer ni hak lima bahagian tak lah medaleh Sarawak teguanan awan pelayang haduanan hukah belajar alangan perintah tagung awan nepulong haduanan jelang jatuh 67,000 ringgit haduanan melawin 6,526 jahan panakina ha 57 projek skim kampung mariang halam Sarawak teguduman pelupitan 65 anina haji sejarah kampung awan kelunan murid mariang nerana dahin aran kampung siburan kampung beratok dahin kampung tapah alang teh alan kucing serian kerane telok kampung ane mentahrina awan nyapat dahin nyelalang hadi komunis bihin nyarap teh ang kelunan lebak awin hadui ane tulah long dah alang kuasa pelayang hadui alang piah halam tuju alang piah hak Sarawak hapa lebak paham hitam alang bayat jenjam teh jauh sejarah ane awin nak mijat an pahamu alang naitam janunok jam tekna dahak kelunan alang tekhat telok kampung anan mendahak alang

0: truku.
1: Larajaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning, quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak, syarikat menyukat tu sudah severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari nerepong. Nerepong dia aja. Mau nerepong aja semua kita pandai. Kena? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru sebe.
1: Radio Kayana.

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabji itam.
1: Okey, dalam menadi tampeji hati kelengih lagu alang kena nawan ju lagu daleh mekam ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4:02 minit aku sengkeri tam palo pecolam segmen Bitung Urip tam biar payanan aku sengkeri tam kelengih ji lagu alang kena tomasanyi hati lagu tumuna hati ngepnu penghakai bakit tam wini daw menadi lagu ini sana tujuh melim dah alang kelengih Radio Kayan jaka ni lahu menunana palo pejolam segmen Bitung Urip itam sepeji dahin Pastor Julia Siting hati dah otam do ni batan hotan do mana ni hati pedo ni hati lung belaja Yosafat ya.

kabong laan migwani. Para sa ganaplan man tuhan na bin sayo tuhan na bin asi tuhan na lang dyan para natin pa talong murip talo. Talo panhalam kadaan na lang sayo. Talo panhalam kadaan na lang magay. Dahil maluwati ka na asi tuhan to dyan murip talo. Hallelujah. Migwani ako isang great talo belajar ta yisita sejarah alang tayo halam Alkitab. Alang tayo halam dua tawarik pasal 20. Dua tawarik pasal 20 ayat G at ang ayat 27. Ako dyan basa bahagyan na nilim matalo awin saritaan ni Kalawaru. Tapi ako ala G point, ala kuri-kuri point alang penting, alang sang talo pelamana, alang sang talo pekali nga doa ni tadahon surat Tuhan na ni. Na ako isang basa na matalo dua tawarik pasal 20 ayat G at ang ayat 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Dan Yahuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yahuda untuk mencari Tuhan. Setelah sebayang Tuhan, taman kelolong teh surga, kalau sang pelemana belajar teh dahun Tuhan ini. Oke, belum angkat Tuhan Yesus alang tengaran dalam kenap kalau lim, alang kelanghai perkongsian dan dilebihani supaya perkongsian ini Tuhan jadi ji berkat dalam murid kinah kalau alang ngemahyang kinah kalau alang petajek kinah kalau Tuhan Yesus palaika belum angkat Tuhan Yesus alang mak ji kemampuan ji uge man kalau awan kalau memahami mengerti dahin dang terima dahun Tuhan ini man kalau lebihani ngedawani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku sebayang menakui sebagai panjin ke Tuhan aku yang tak nunun. Biar aku percaya Tuhan pakai aku nyaw panggilan ka, pakai aku nyaw halang halam kanap ka Tuhan. Pakai aku jadi jiteli berkat Tuhan, menlim kalau panak paharin Tuhan halang kelanghi siaran perkongsian firman Tuhan lebih ini. Halamaran Tuhan Yesus kalau sebayang lim. Amin, amin. Cerita ini je cerita sejarah alang teh bangsa Israel unak deh. Teji laki arana Yosafat laki ini raja dah kulunan Yehuda jaka anan. Okay. Jadi teguh jaka anan dalam fasal 20-an ni alang kuma te dua bangsa Bani Amon dahin Bani Moab alang sang ne merang raja Yosafat dahin dah kulunan Yehuda jaka anan. Oh najek lan dah bangsa anan. Askar dah najek tagap-tagap lim-lim. Jadi tak nak kelunan nalang nebara meraja Yahuda, raja Yosafat jaka anan. Nebara dengah kelunan sang niateng nemerang ha. Halam ayat 2, satu laskar yang besar dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Oh raja tekji pasukan sang nemerang ikat dahin bangsa Yahuda kerja ni. Dah uateng ha. Apa nanih nak dah nunan dengah halang an raja Yosafat kalang hija kanan. Jadi halam ayat telok ni raja ni raja Yosafat ni takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Raja Yosafat terjadi takut na ya. Kenan hiya takut na deh. Hiya alaji keputusan ilo Tuhan. Hiya ake lim klunan Yehuda supaya dah berpuasa. Maksud nak hena supaya lim dah kelunan Yehuda, kerajaan Yehuda jaka anan, sebayang ngetalo dahin berpuasa. Awin dah takut awin dah jinjang ngenotok dah sang lawan naskar, alang ne merang dah alang kelalu najek, alang kelalu luar biasa nan. Jadi jenuh nalang jat dah bangsa Israel, dahnya pidah haunan Tuhan. Ayat alang kepat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini halang anda kelunan Yehuda. Nah, dah ne pepang peji ilo ake tolong pala Tuhan. Lim dah ne pepang hak lim seluruh daleh alang teh Yehuda. Dah ne pepang ake tolong pala Tuhan. Ne lo Tuhan. Nuna lang agri telah pelamana ngejeloh man bahagian ani lebih ani. Nah,
Tailo tuhan, tugoy tam, halam to sa. Antala panak pa rin, alam niya lam, halam tuhan, di conto halang sayulan, alang anraja Yahudani na. Gino nalang dya na, niya pida kanap hiyahaw na tuhan. Alang ko rin surat tuhan barati ni, Raja Yosafat ni hatakot, dahin hiya ala kaputusan, ilo tuhan, mencari tuhan, iha akilim haklunan Yahudalim, berpuasa jakaanan. Mantalo panak pahari na manyalam ham Tuhan. Antalo alana cara sikap Raja Yehuda ni jadi contoh halang sayu mantalo lima lang perlu antalo ngiyo halang perlu antalo belajar nga doa ni. Tugu jaka telo nerunga tusa. Tugu jaka telo kelengahi tek tusa sang niatang pula telo. Tugu jaka telo kelengahi tek masalah sang niatang pula telo. Sayu telo nya pidah nilo Tuhanuna anan gaya urip tam sebagai ji klonan Kristen biasana tugu tam hipun tusah o na tam telo bakeh tam te serita tusah tam membakeh tam telo klonan nalang rapat landahin tam te petira masalah tam te petira tusah tam baya tam ilo Tuhan jadi anan cara lang jan sayu atau jan patut antam na sebagai ji klonan Kristen ataupun tugu tam hipun tusah o makin tesu na hitam pala Tuhan. Itamilo penyelesaian dahin cara lang ja tanpa Tuhan. Itamilo penyelesaian ha Tuhan-Tuhan na lang habay halang tak ito suntana ni. Telo kulo na lang dang menyelesaikan masalah tam. Padong-padong ni tam menyelesaikan masalah tam dahin harta lang tak ito tam. Dahin kekayaan lang tak ito tam. Dahin kemampuan lang tak ito tam. Mantala panakpahari na lang nyalam talam Tuhan. Biasa na apabila itam ni mengandalkan kekuatan ajek tam sebagai kelunan uge tam sebagai ji kelunan apabila itam mengandalkan nunalang tek-tek itam pagi yang itam mengalami kegagalan pagi yang itam hipuntusa pagi yang itam mengalami kekecewaan abin itam mengandalkan manusia abin itam nyaneh kinah tam pala kelunan nyaneh kinah tam pala nunalang tek-tek itam nah sebagai ji kelunan Kristen alang perlu alang patut telok na tunggu telok jam tusah ni pala telok tunggu telok halam tusah anun sendiri ataupun kelengahi tusah sang ni atang pala telok keputusan alang perlu alang telok na ilo Tuhan nyepida kenap haunan Tuhan Raja Yosafat na ani halang anak na gerid hak keluanan ni Yehuda na nyepida kenap pala Tuhan berdoa dahin berpuasa hak pala Tuhan telok panak pahari nalang nyalam talam Tuhan nyoh na contoh Raja Yehuda ni tak do lang laan, tak do lang sangatang talo murip talo. Mungkin talo tak masalah, mungkin talo tak tusah, mungkin talo tak pergumulan urip secara tersendiri kere ni. Aku ngadap talo ni nyepidah haunan Tuhan. Nyepidah talo haunan Tuhan. Mekah lim tusah talo, Mekah masalah talo pala Tuhan. Aku pesaya. Teguh jaka tamala keputusan ilo Tuhan, campur tangan talam tusah tam, teguh jaka anan Tuhan menyelesaikan masalah tam. Abin halam ayat alang kepat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lim-lim dalai halang teh halam Yehuda ini pepang peji. Nah maksud nanti ini peji kenap peji pelamana dah ini pepang ilo Tuhan sang masih dah jakanan. Betul panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Alang lana itam jinun teh nunun. Alang lana tugu itam am dang sang nunok tok menyelesaikan masalah tam. Itam am tek nundun itam am jam sang nun tam na. Jalan nalang terbaik ala nalang sayula nalang antam perlu na. Ya na itam ninyi pida nukam tam pala Tuhan. Akeasi pala Tuhan ningatalo pala Tuhan tam. Piatok alang an Raja Yosafat dahin dahak kelunan Yehuda na ni. Abin nun, abin halam kisah ni. Tugu dahak kelunan Yehuda nya pida kenap haunan Tuhan ningatalo pala Tuhan. Tuhan alang bara medha asan kelo tusa kan Tuhan bara halam cerita ni kelo sang hinang nun hadui kui men kelo jimas aku ya lang perang dahin dah musuh hanan bukan hek kelo kelo menang kelo hinang tuan dun alakna yang penting kelo ngiyoh tua nun alang aknihu kelo na kan Tuhan Allah medha kelonan Yehuda jakana nah akhir daripada cerita ni halam ayat 27 dahak kelunan Yehuda mengalami kemenangan. Ya, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita kerana Tuhan telah membuat mereka bersukacita kerana kekalahan musuh mereka. Ani na hasilna apabila dahak kelunan Yehuda ni nyepida dengan talo pala Tuhan tugu jaka dahak nerungak tusah tugu jaka dahak nerungak musuh sampai pala dahak. Ani na
hasil na, anih na akibat na, anih na kauna. Hati dah mengalami kemenangan. Jinun tak dah berperang. Oi, telah basa alam-lim bahagian ini. Jinun tak dah kelunan Yehuda berperang. Tapi Tuhan na jihadu yang luar biasa alam jakaanan. Nunuk tok lawan dah kelunan musuh dah alam ni sang merang dahanan. Jadi hati na kuasa Tuhan, hati na asi Tuhan, hati na halam Tuhan. Mentelok panak pahari nalang nyalam telam Tuhan aku jenjam nun masalah lim telok. Mungkin telok ni tek tuar bara telok ni hipun perahalang pahat. Mungkin telok ni tek masalah keluarga telok. Mungkin telok tek masalah pekerjaan telok. Mungkin telok tek masalah pribadi telok sendiri. Mungkin telok tek masalah kewangan telok lebih-lebih nak tek masalah tusah ni. Masalah pandemi ni. Aku sang bara mentelok asen telok kawah kenep. Asen telok tusah kenep. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang pelemah telok. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang negatif ni pala telok. Asan telok kawah kenap. Asan telok tusah kenap. Unak lo saya utamnya pidan ukam ni pala Tuhan. Mekah lim tusah pelemah nak telok. Mekah lim dahok-dahok alang ni pala telok ati. Antelok batalkan lim ati halamaran Tuhan Yesus Kristus. Anan cara urip tam sebagai jikunan Kristen, buah kinah tam sebagai jikunan Kristen. Ani na aku dok firman Tuhan ala aku si mentelok ngadawa ni. Jadi jika lilaan aku sang petangan telok ilo nah Tuhan halam tusah telok. Ilo Tuhan halam masalah telok. Ilo Tuhan halam perah telok. Ilo Tuhan halam bahat-bahat urip palang tete telok. Saya telok ala masa berdoa. Tuhan Yesus barasi kenap abin kalau jami kau tengaran mat kalau putong batong lo ngajeloh mendahun surat Tuhan ani. Tuhan ay masih kalau panak paharin lim, akay kalang pehitok kalau supaya dun tua situasi lang tete kalau kreya ni Tuhan, akay kalang masih kalau supaya kalau ninyo pidahaunan ka, ni akay si palay kalang sang masih alang sang tulong kalau sang petako kalau menuntua masalah urip kalau. Mungkin kalau sang kalau narunga masalah lang bahat Tuhan Yesus,

masalahna masalah nun tua Tuhan. Kalau jiklo nan tua, jiklo nan tapa. Benah dahun Tuhan na nilang sang pahitok kalau alang sang pakatok kalau Tuhan. Supaya kalau hipun ji cara piatok Raja Yosafat ni. Nyepida kalau haunan ka Tuhan. Ni Mekah ni majailim tusah kalau. Abin Tuhan, ika alang sang menyelesai kanak man kalau. Dahin ketu-ketu kenap kalau lebih ni Tuhan. Ni akiasi palai ka. Masilim kalau alang kelanghi perkongsian ni. Kalau alang hipun tusah, alang hipun bahat urip, alang hipun perah. Halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau batalkan limanan nyarang mebatna talam batong loong talam murip kalau halamaran Tuhan Yesus Kristus alang maok kemenangan man kalau piatok ikam maok kemenangan madhak kelunan Yahuda meraja Yosafat nunan petuhan alang sang maok kemenangan teguh jaka kalau ala keputusannya pida dengan talo palaika talam tusah talam bahat urip kalau Tuhan Yesus barasai kenap menikamai mejula naran Tuhan halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau usabayang. Amen, amen. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Teluk Lim.

Okey, dunia naman ada tang peci dalam segmen Bitung Urip Tam ya. Okey, kali ni hati tepat pukul 4 junang. Itam sang peci pecoh kelenghi dengah alang Alicia Baun salin dahina basah.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau. Okey, Luna men ada tanpa ji hati kelengi. Surat dengah alang pahmo men Radio Kayan Miri FM ya itam lepas dalam segmen ni te jaka alam pial an te dau jima. Okey, pada pejalan dalam segmen tam lebih ni ini ku segeri info men itam lim ya te ji dengah atau pejalan info alang ne men upis daerah Beluru ya. Ya te te to kira buka kaunter pelesak senapang mendaha alang sang kira namaring lisin senapang 2026 alang te ha daerah Beluru. Okey, ini selanjutnya te Dau Jima dan Hindu Ji 20 pitan atang torok pulu dua bulan 6 Duman 2026 alang matoh menpukun pitan jihima atang pukun telur lebih ha upis daerah Beluru. Okey, dah apa itu kata pada ho kira dan barang minta melim ak ihati mengkelo hadau jaga kelu tegeri sedapan kelo nal hadi plesa te nalang maring ya nal listen maring ihati kelo mesti geri buhu pulan yang dahulu hati lahin nusik lo dang maten wakil kau jakan hadui pelesa ani. Okey, nanti info alang neman upis daerah Beluru ya. Alang kedua hati tetuk alang pihalokan ni hati mencounter buka pelesa senapang ni. Di ani sangat nak ha upis daerah Telang Usan ya. Ani sangat nak te ji do bulan ateng dua do bulan tusu Duman 2026 alang matoh menpukun pitan junang ateng pukun telok lebih ha upis daerah Telang Usan ya. Okey, ni hana kira ji hadi peji mendalo upis daerah Telang Usan dahin ibu pejabat daerah Marudi alang sangna sesi pelesak senapang men lesen alang dah kira o matera atau udaftar ha daerah Telang Usan. Okey, ni mendha mengkelola melahat Telang Usan ni ya mengkelola hadau nyati geri pejirin kelo buhub asen ni buhub lesen lang asen dahin senapang kelo sendiri jakana hadui pelesak ani lalu tiak kundi ham adi mesti dia kelo dang maten wakil ya tena hadui pelesak ani. Okey, nanan tuan dua info lang akun si men itam lim. Okey, pantau pejauh alam segmen dengah halang ni men hawang dalih ini ku sengkritam kelihici lagu alang kenan sio alang kenan GMS Live hati sio manise men itam lim.
1: Kelihina Radio Kayan Miri.

Okay, kerana aku senggerita mati pejolom segmen dengan halang Neiman Hawang Dale ya. Okay, dengar sengkusi menita malang jadi hab Bangkok. Hati dolo polis Thailand utakep ji laki dah halang Neiman Dale Australia men utak ji patai ji dohnya malang umunan hati pultu suduman ya. Dah pesuk alam ji back balun. Okay, dah barani halang Neiman dalo pihak berkuasa dah halam dia. Tengok laki je kini di kira hak baran usi teha Tavin alam kira hadui jika atau hadui tai colek dahin lemate naknya mani di men u enhana hadui plesak sesi soal siasat ya. Lalu kira ni alam dahan pida keputusan bedah siasat dahin bukti alam habe mempayan dahan kira fal tuduhan nandi. Menhang tuduh senang nanti hanin ay hati kira salah nani hana colek daloknya meni dah doknya meni di dahin lemate mahuk patai dahin hati colek dah alang ha ida umun tavit na hadui klesek hadui seksual ani di ya hati dah laporan lang neman media bara laki ani umun na hati 46 duman ya kasi 46 duman and hatahan dah halam di ha Padang Bilun Suvarnar Bumi ha Bangkok jaka di pesek sang belak tiket bilun tai madang tai uli ha dalena ha Australia hiti. Okey tena rakaman CCTV alang kira petulai ha ni di kira masuk alam ji amin atau peji kondominium alang teh ha patayat pesun ji mado pati peji dahin dok ok ani ya. Lahu maunan ha dah pesok kira alam video nana ada CCTV nanti. Kira petulai hani Musa kuri jam menuanan mecat atau apa ayalah mecat ji bek ayah ni di lah pitam empayan mudan bek kanan di halaung ji motosikal. Okey dalam polis pesuk bek kanan ha jeleng ngavan ano dalam kereta api ni di empayan ha pesuk patai do okani tebau tu alam bek kanan dahin tak na gak te batong na ya. Okey nantona hati dengar halang hawang dalam kusi menitam lim. Kita mendapat peji dalam segmen ini, Te Jaka Lempialan, Te Dao Jimang.

kun 453 minit yang pantam hati kelengi dengan halang pahmo men pak undangan angkasa puri Kuala Lumpur tepukun 5 lebih lauman kelab bakai-bakai kolang kelengi radio kayan halang pakai FM pitan puluh lima poin tusuh lahum menitam lang kelihing ngejelo pitan puluh saya poin kusung menitam alam pecidahik ngejelo My TV tusuh ji kusung itan sem pecidahin lo baketam alam radio Kenyah ya biman kelo alam kelengi radio kayanan ni pakai FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji poin tusuh dahin alam kelihi dahik ataupun ji dahik ngejelo live alam teha page radio kayanan lahum man kelo alam peci kelengi ngejeloh radio online itang sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey, biar pandangan aku senggerita mihati kelihi ji lagu ala kenan Jolly Jengan lagu Meng Seven Meng Daten Men Itam Lim.

Nyatakan selamat datang dan selamat pemengkejar ke USA Talidio Tunisio 20 ayat bulan 6/2026 siok tau minggu. Ilu kok ngeringa dengar cinta Lidio kenyah Mira FM pemengan ini bungan.

0: Sarawak un rancangan kena skim penempatan semula bagi kelunan kaduk ke Kampung Melayu yang tajen siap penusa tanah yang tuan ngan lempam ke Kapit. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang kuma kawasan ke Pedang Bilun Puun Kapit lepai dan ranak jadik cak ukuk yang tinggalan bagi gayang pejadik skim ina. Puyan Inah hinana sedia penempatan yang lebih selamat dengan terancang cina buka awang pembangunan yang madeng dengan model yang kuat kena inida yang berjaya tika sibu dengan pekina pekak Kuching. Dalam pekina pelaa perintah pekuat lulus skim penempatan semula bagi veteran angkatan tentera dengan dua-dua cadangan Inah hinana pendengar pala State Planning Authority yang bagi nak penuhkan apa nak suka ditindakan yang cang. Ya petirak pekinadau maklunan dia alak dengar kelepas tain umau si ukok Pedang Bilun Kapit ia puun kak Kapit. Pas untuk program pembangunan semula sekolah puun kak Sarawak, Premier Yakuma pengaduk telu atau juta ligit cin peruntukkan ca bilion ligit ia lepas belajar bagi Puyan Ina. Suai a 700 juta ligit inana, pakai kenaik taraf lebih kadok laa sekolah yak tem perlu Puyan Ina. Cina orang ketiga laa infrastruktur ia pernah cerangan apa nak pakai papan digital ngan ini apa nak pelajar sukan akses kadok subjek dalam matalian pegangan teknologi kecerdasan buatan. Gayeng pekuak ngan gayeng lantik ketua masyarakat ngan ketua kaum KMKK. Numun bagi penguluk bagi masyarakat impan kat Sarawak bio nasiok ngan kota yak lepa netap. Tapi ngebayak dalam un kelangan ngan pengaduk kelunan kat Caca Ukok. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Perintah Tempatan Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Yakuma garis panduan pelantikan KMKK lepas sedia bagi nak penukan pentadbiran apa lebih tekap laa. Penguluk dengan pekinapa ketua masyarakat Ina Naca ya adang gunalan jadi bahagian barisan tak tenang bagi ngetigalah isu-isu yak jadi ke umat daduk kena tai engkin kidi pala upis daerah ngan pekinapa majlis adat istiadat. Ya kuma pekinadau kelepas tai siuk majlis ngiling tikai ya pejadi kuona persatuan impan Limbang ke Dewan St. Edmund Limbang. Siuk perkembangan dek ca syarikat lantik tuai rumah pe ida ngetiga laang ngan netap kurang-kurang un 20 lubang amin kena ada lantik tuai rumah cino un pengalaman ngan un pengencam ia tekap. Pendidikan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM. Adang gunalan agak belakang apa nak sukat keluhan generasi yang sukat kemampin dalam bidang kecerdasan buatan AI dengan aero angkasa. Timbalan Menteri Utiliti Sarawak Datuk Ibrahim Baki Akuma tisen dalam STEM gunalan ubana bidang ini hinana tepala AI ya. Nak keutamaan ekonomi jaka yak kenai kak Sarawak. Bidang ina pegangan semikonduktor, robotik dan pekinapa aero angkasa ia kuma pekinadau siup majlis penangguhan Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.01 kak Kuching. Dah walaa ia pejadi na Carnival ina hinana capuyan yak keselau ma murid ngebayak gayeng pembelajaran ia lebih interaktif ngana lebih tiga laa. Pejadik Puyan Ina hinana ngetiga laa hala tujuh perintah Sarawak hinana tem tepala ekonomi digital teknologi inovasi ngan pekinapa ekonomi hijau. Gayeng pekuat strategik keang Angkatan Tentera Malaysia ATM. Agensi Perintah dan Pekinapa Komuniti Penco Ida T ngebayak program Jiwa Murni kat Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Ahli Parlimen Serian Datuk Sri Dr. Richard Rayut Jaim Yakuma program ina hinanabiun tua kengeret la peng ia tiga ka ang ATM ngan masyarakat tapi kenagap la semangat patriotisme ia na kesedaran pasang tu tanggungjawab pekuak bagi nan peniga ngan penginapa pengedena ngan kedaulatan ke negara ini. Ya kuma pekina dau jinan pejadik program ya ti kesiok nang kaniva pelan strategik pertahanan negara PSPN peringkat 1 division. Jadi nak tok dengar tapata ni penjo pemekejai dengan Mek Kak Usir tali dia kenya Mira FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap. Assalamualaikum Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tinggal seorang ke kembali kembali ke jaya dengan kau saya tali dia kenyamri FM selamat tetap dengan selamat tahun minggu kau mai lomong ya ino dengan tahun ini harap tiga sengela lah ya kau pitoi kembali suka bersiaran dengan lah bikira cina umat umat aduk kelepok daya kinata kak pasen pasen ka atau pacin awang negara ada suka kejaya dengan kau petipo tanah Malaysia dengan apa kenapa kempi kempi itu lah ya selamat tetap dengan selamat tetap Malaysia selamat tetap dunia. Jadi dalam nasib gaya awang tahun ini sehingga nakik kumekam dia bersiaran dengan tahun ini ya. Ilu nasib gaya awang kat pasan bimirik tahun ini un hujan bayu berkilat sik kat kuda ukuk tetap ini orang dengan dengan nak biun hujan ya dan mungkin apa tempat kat Marudi ilu nasib baca gaya awang kat Marudi tahun ini un sik bayu berkilat kat kuda-kuda ukuk dengan ngau nak hujan kat kuda-kuda ukuk dengan mungkin apa ilu nasib kat Telang Usan gaya awang kita lang usan sekarang ke ya. Midana tem kuat saya ko bana ka Marudi midana habayo berkilat ka kuda-kuda ukok tetap ini ngan ngau na hujan ka kuda-kuda ukok ngan kenapa hilu te ka belaga na se gaya awang ka belaga bencok se gaya awang sengana ke ya cina ukok-ukok ka utara Sarawak ini midan tahap ini on bayo berkilat ka kuda-kuda ukok ngan ngau na hujan ka kuda-kuda ukok na se baca gaya awang ko mai kam dek kejai ngala ka usai tali dia kenyah Mira FM. Okey, dengan tahun ni pada minggu nang tau buat tepat tau sengen akik nyelasolan tau ini akik boleh suka sedia program pengelan lah tau ini kumai kemong ada mungkin apa akik ingin ilu ngeringa detik belian-belian rohani dengan ilu pada nak tawai nang tau minggu tau buat tepat tau ni sengen akik jenak otik belian rohani akik ingin ilu ngeringa dawa info-info yang naik kat konti mek kini kat usai tali dia kenyah Mira FM. Ya tiga padang lan kita pat ngeringa detik belian ini Cin Jeremy Tingang.

30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

Ya, okey, tiga soalan ke kami kami ke jaya dengan rakyat usia tali dia kenyam FM yang kena jam tepat nak kini 20 minit lepas jam lemah kita tetap tahu. Ya, okey, mungkin tempat nasib mesej-mesej saya ke mata dekat live chat dengan dan juga tiga tahu apa. Kami ke dia lepas mata mesej cina jam telu orang ke usia tali dia kenyam FM. On dia lepas ke baca kini. Ya, tiga tahu lan kami ke mong sengen lagi. Ayah mesej saya ni cina. Dublin Kebaja, Clement Cheng, Michael Almi dengan ya Mrs. Manya ini ya doa lan cik baca gini Cin Bunda Babe ya ya selamat bertugas DJ ini the house for Mr. Wat Malang di Kampung Segiting Dawa Samarahan Oliver Sandom and the family. Thank you DJ. Ya terima kasih Bunda dengan pengen apa Cin Irene. Hi Irene. Ya selamat tamingku DJ mendam awang kat daya Dawa. Okey tiga tawai lepas aku sigai awang kumar DJ ini ya ikam nak bersiaran dengan lah kat usia tali dia kena ambil FM dan mungkin apa kumai ikam dia like tali dia kena atau ini ya dia kata aku Michael Almi Hilda Apoy Clement Cheng Dublin Kebaja Peter Paul Bilong Jong Jo Imang ya Irene Wong Wang Alexandria Anyi Ulau John David Jok ya Jennifer Anyi dengan kena pula Flo C ya tiga tawailan ya pemong kejai ngalah kak usai tali dia kenyah Mir FM. Okey, kita tepat bersalah tepat ngeringar datik belian ini Cin Dewi dengan Ambun.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ya, okey, tinggal sana ke kumekam di kejayaan dengan rakyat usia tali dia kenyam dari FM yang kena jam tepat nak kini 27 minit 8 jam malam kita tahu-tahu. Ya, mungkin tepat tanah asyik kuda-kuda info ini dengan nakit tapi kena ina. Ya, aku buat pengalai lah kini lu tanah asyik enang perkembangan atau imbasan pas untuk main bola sepak lah. Main bola sepak ke Piala Dunia. Okey, jadi kebaikan dia kerja yang tahu ini hilun asyik nang perlawanan. Ya, jadi tahu ini orang pam ini hilun asyik kumpulan tak tim kem on menang tak tim jenis kem. Ya, tepat yang asyik kat ini sengah nak nang imbasan nang pertandingan atau perlawanan tahun ini 20 ayat atau bulan 6 Oman 2026. Okey, tiga pas dengan nakit. Sengah nakit ku mereka mendiap kejayaan dengan nakit usai tali dia kenyam FM yang kita patah nasib keputusan ini sengah nak ya 20 ayat atau bulan tahun minggu hero nasib nang keputusan grup J. Grup J hilu nasib Jordan dengan Argentina. Midan Argentina menang teluca. Hilu nasib ke inilah Algeria dengan Austria. Midan perlawanan dua dini seri telu kuat ya.

Congo lawan dengan Uzbekistan. Jadi Congo menang teluca. Okey, dengan kenapa terpatai nasib grup K? Grup L, ya lepas nak kepada grup K, nak orang ya. Jadi grup L, kita nasib ke ini.

Kasi info kasi kung may kamong sa naki kam na kijay nga la kause talibyo kanya Mira FM. At alam pa kinapa hain binaway na si pertandingan ka ang Canada ngan South Africa jam na jam telu nampam ya nampam mempam ya jam telu mempam hantau cah ok nasi info ke kusi kumai kemong senaki kemda kejaya ngala ka usai tali dia kenyamir FM kerit imbasan pas untuk ke Piala Dunia. Ya ok tiga apa kumai kem dia peminat Piala Dunia yang binawai nasi tim kem ya on tim dia lepas biar suka teh lebau takin biar ni nuhina lu nyukong pa tim dia calah takin ya on palai ya sanggup lan ya tak belali mata palai ti habi mempam pekinah ya. Okey, hina nasi semangat dalam Piala Dunia lewat ini. Hilo nasi kado si fakta-fakta menarik ke medan uman ini pa hilo nasi nang Piala Dunia uman ini medan telu dan negara yang jadi host Piala Dunia lewat ini. Ya, jadi nasi fakta menarik ke kusi kumai kemung dan pekinah pekeriut imbasan pas untuk perlawanan sudah 20 ayat atau bulan uman 20 ayat atau bulan 6 uman 2026. Okey, tiga pun kita tepat bersalah lah dengan akik nang tahun minggu terbuai akik metit belian belian rohani tu aku mak ilumung ya aku tak apa nang catau ini tu lah dengan akik ya nang tahu-tahu dia cah ilu ngeringa detik belian-belian hiburan lah ya hangan pergi apa atau ini ilu nak jaga ya ilu ngeringa detik belian-belian rohani aku mereka kerja ingatlah kat usia tali dia kenyah Miri FM.

Gantikan sana kengkin na jam tapat na kini 30 minit lapa jam lama kita tahu tahu ya selamat tetap kumah kena selong no dengar tau ini ya tiga tawa ya ok kemudian berserah dengan letak inilah kengkin kumah hilumbung apa nama nawai kumah ikam sengana ke dia kejaya dengan letak usia tali dia kenyam Mira FM hina nafas untuk gayang ngecek ke selapang kak bahagia ke daerah Beluru Nempam ya Nempam dengan teluk puluk tau bulan 20 PN dengan teluk puluk tau bulan ke Upis daerah Beluru yang ada jam PN Mempam abek jam telu kata tau ok dengan pekin apa siok ca tau bulan dengan 2 tau bulan 7 gaya gak kuat lo apa ngecek ke persak senjata api dengan pengenapa lisin cemlah ya cin Jata bulan abek 2 atau bulan 7 Uman 2026 Kak Upis Daerah Tanah Usan dan jam PN setengah Mempam abek jam telu kata tahap tahu. Jadi ini si info ke kursi kumaikam ikam dek pemang kejaya ngalah Kak Usai tali dia kenyah Mira FM ngana pergina pula ilu nak asik ke ini ilu tai nak asik nang info ya ca ke keluk kursi lah ah, midan nadang cina ca atau bulan 7 Uman 2026 ini ban pengalai ilu dalam letak alat sin ke ATM ya cina ancin kad lelok lah cina bank lah on cas caligit tapi cina cah tahun bulan 7 umat 2026 ya biarlah cas caligit jina letak alat sin ke mesin ATM dengan pergina apa SRM ke petipu negara jadi ini nasi info kumai lomong ikam dek pemung kejaya ngalah ke usai tali dia kenyah Mira FM ok hilup salam lang kita pengeringa detik belian ini.

selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan pensiaran langsung di RTM Klik.

Ya, okey, tinggal sana kita kembali ke Melayu Tama Kejaya dengan Laika Usai Tali Dia Kenyam RFM yang kini jam tepat nak kini 44 minit 8 jam lemah kita tahu-tahu. Yang kini tepat nak hasil ke inilah info-info ni yang menawai kembali ke sadin-sadin atau Pak Anak dengan mungkin apa tuyang-tuyang lah atau apa ikam dia menjam belian dini lah ya. Jadi dalam hasil ke ini sengenak ke nang uji bakat bintang kecil ikam ti uji bakat online lah ikam nak cik kena sengen akik ya dengan perkenapa dan uji bakat bintang P. Ramlee ini jadi ina cik cah akik kusi kumai kemung ikam dia bersiaran dengan lakak usia tali dia kenya Amir FM dengan Hai Benawai ya ikam scan QR ya dalam teka ikam suka tenat kiri ke FB Miri FM kira ikam suka nas kini ke tali dia apa ke on share kidi jadi ke QR kidi lah ino maklumat yang perlu ya anak-anak tepat dia mencambelian dina hayan pat peluang ya uji bakat bintang kecil ngan pekinapa kumai kem dia mencambelian era-era P. Ramlee datena nang uji bakat bintang P. Ramlee ya. Okey, dah mungkin apply lo nasihat kali ini. Kumaikam dia bersiaran dengan lakak usia tali dia kenya Amir FM. Ya, ini apa hilu nasihat nang info-info lah. Kek kusi kumah hikam mong sana kek ya. Hikam dia bersiaran dengan lakak ini. Ni ya info ya dan mungkin ikam ino biar sabar-sabar lah. Ya, dan program ya ketika beludek ya kena inilah dalam nasib ya lepas tertunda dara jadi inah liwai inilah hilu nasib kena ya baram regata 2026 jadi dalam nasib ke ini nak pia lepas kacau kediut ada yang dah tapi biar nino umat inilah hilu alak semangat madiang akik ngiyok undakang ikam dia lepas belajar-belajar lepas atau peti latihan lepas anang baram regata ini oh bana be majalah ini elo nase hinana ya kenadang cin 23 abek 26 tau bulan 7 jadi kang ina apa dalam lana ase ka ini sengana ke ya ona lu nasi info-info ya akik kusi kuma ilumong pa nang baram regata ini pa pas untuk Marudi Power Boat Race 2026. Jadi ini ya kati Cina 23 sampai 24 lah ya. Kang program-program ini jadi hikam dia keluk tenang pernyataan dini hikam tenah matet penyertaan jam bana lenasik ke ini terhad pala telu puluk penyertaan tua ya ida terima nang Marudi Power Boat Race 2026 ini jadi ina ya kenasik ke info yang naik ke konti mek kini dengan nakik dengan tau bulan pengembayak lah ni kematat kini hinana 22 tau bulan 7 uman 2026. Okey, ina info kuma ilumong senakik tepat pesalah lah tepat ngeringa detik belian ini kuma sangat tepat dia mana bersiaran dengan lah selamat naik kejaya ke usai tali dia kenyah Mir FM.

Okay, tiga sana ke kumai kam dek cai ngelak ke usai tali dia kenyam RFM ya cai belian kuma ilumong dan belian belian rohani akhir matit kuma ikamong kena jam tepat nak kini lema puluh dua lema puluh telu minit lapa jam lema kita tahu ya selamat tahu kumai kam dek mana yang bersiaran ngelak ngan kenapa kumai kam dek naik ke cai ngelak ke usai tali dia nang siap tahu ini ya. Okay, ngan cai info ya bayar lah nak ke kusi kuma ilumong sana ke inana cai penusa ya jadi ke kucing ni midan 40 ja 44 usa cin 6 da pemanang ya bi nukok ngelinek da kelepa umak da ya tutong kat taman RB kucing kenempam da jadi cala ah hilun asik narapur sio tutong ini nana telu da mutosikan ya salai cik penusa inang nana ketopala ya Bomba dan Penyelamatan Buan Jaya Tan Min Chai ya badak kini penusa tutuk ina ya jadi jam telu telu puluk mempam jadi mong ida dek linik kina selamat ngan Chin Pi penadang tutuk ina tem ida siasat lepa nak kini ya. Okey, nasi info ke kusi kumai ilumong. Jadi kira apa ini tu nak hilu bersiaran tahun ni dengan akik siu tahun minggu 20 ayat bulan 6 umat 2026. Ya, tiga tahun lah aku mekam dia lepas kejaya dengan lah Cina jam telu orang. Ya, biar kira ini tu media mekam kejaya dengan DJ ni bungan tahun minggu tahun buat tahun ni dengan akik. Keban pengalai lah. Nak menawai kem, nak menawai lumong. Apan perkata jaga tiga agak lah, jaga tiga pengumat lah, jaga tiga tirak lah. Jam 6 hilu pencong ringan dah siaran Cin. YFM Impan Kucing. Okey, tiga apa? Akik nak apa ikan pakai cabrian yang pembayaran ini Cin Aurel Fed dengan selamat ujung minggu, selamat tetap selamat tahu minggu tahu buat sengenakeknya kena bye bye.

0: nya tadi lagu kecubah kena kita berperinang kelama itu berawak sedalamai sehari tu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kita boleh buka selamanya untuk ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 sedalamai kita kemudian ke tandu program Lalau Penghidup. Sang sebelumnya kita berperinang dulu ke lama itu.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, pendengar, jam kita dia tu pukul 6.15 minit lemain. Dia tu kita semua mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setebulain bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita bebuk cengkok baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai datuk kena kemacau gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dia nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ya orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketu, barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku oleh murid aku ti penghabis mit, laban ya murid aku tetap dekat nyambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita yang ingat Jesus nyebut gentran jaku kepa Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tenada kena balau rajudah mayanya kliok. Buadat baso rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asaikan nerima orang tinggi rum keseruannya. Lalu, pakanya mega, lebuh orang nerima lalu masa pengari ke dikirum ke raja, sida asaikan nerima setelah masa raja nyampu. Buk runia orang judah, baso tidak beri ngagai pengari sebaka ngepengawak di masa orang tinggi rum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenderima orang di dalam penemu ngau orang tinggerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai orang judah, ia tinunjuk ke baso ngau pemana ngagai orang di dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi, nanti orangnya nang orang tinggari kalah talo, lebuh kita nerima sidok, kita yang mega nerima Allah Ta'ala tinggirum ke sidok. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketu. Lebih lagi ke baso kita, nge orang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala bagi klesia kita. Baso kita suagi nitiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisi pengawal muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dapat diri, tu dah ketikis, tau ke lerida, tibisi dia tau nadai de tabi. Anak saru menyadi, ndak de tabi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benda reti. Laban hari gaya tabi nuan ngepengari Allah Ta'ala, nyak mega nunjuk ke bahasa nuan ngau Allah Ta'ala mpu nada milih ranya padri tau ke ketikis tau ke lerida aja. Anak muti nabi pemesai dunia tingari ke perintah dunia tang kingat ke mega orang tingari ke Allah Ta'ala tigawak ke eklesia kita. Munyi kumadah tali nada milih hanturanya bisup ke tau ke muti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo, sudah milih kurangnya nyadi ke pengaruhnya dalam eklesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, Lebih kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita manusia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain, tinggal soh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu yang pu tinggumun ke pengawal di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus di mai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita manusia. Lalu ketiga, ianya bala manusia tinjadi seruan, bala Nabi timri ajar, manusia tulis pengawal badas nunjuk setelahnya di kecuntung. Bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana. Dia dah ada terima sedak ngakai urak bukai. Lalu keempat ianya orang di Arab di ngelalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala sedak serta boleh penghidup meruan ke semangat sedak. Lalu nambah ketuk megak kita boleh berarti ke sekedak agi ajar kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala ngau pengharap kita pasal tugas kepatut oleh kerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Menjadi, tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala. Serta mengajar teka merita kejaku Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh jadi pederi, teka jadi pastor. Tang enti kita boleh ngayan ke bahasa, serta meri sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak teka nerima upah Allah Ta'ala sebagai nge penyuruh nyampu. Bok dunia tu, mayuh mesia ngerja utai ti terbilang, serta dipuji orang, baka orang ti tuai menua, ti landiak. Orang ti landiak berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang tinggerja pengawak itu cukup besar hati. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur ngerja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berdua-dua ada sukung, pemerti, ngau pengerindu, kedebri, bala itu sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan, bermua mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang ndang bisi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisi merik sedang makai lalu nyenio ke pakaian sidak. Nyalai menjadi pengawak ketika kerja hari belakang tiswah ndak ditemu orang tenyukung orang pan drone yang besar reti bermua Allah Ta'ala. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduak pemakai, masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngulaki. Pengawak tidak kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti bermua Allah Ta'ala. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa tinyambut orang tiamat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut orang tiamat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana. Kita juga sama nerima upah baka orang di ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala di nyadi padri, teka pastor. Amat bala di masuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja atau ke eklesia pun, nyau nada tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu, bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung bala timri dari impu. Kelebih lagi, ngau pemberi teko sedekah kita. Lawan sida ke gawak ke gereja teko eklesia kita pan berguna ke belajar. Kena hidup lalu mayah mengak besi anak, ngau bini tidak tupik sida. Pemberi kita bukan mesti uliah ada kena ngaji bala pederi ngau pastor, tau dia mengak ada kena belanja ungkus bala di training jadi pederi teko pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Yesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku ti penghabis mit. Labania murid aku tetap dekat nyambut upahya. Barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku ti penghabis mit. Labania murid aku tetap dekat nyambut upahya. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benar berunding yang kena biak tegi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menyadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tegi biak, tak mit pasal Injil, ngga pesanalah talau. Tang tiap ikut kita boleh melau, tak ngereja utai, kena ngintu sidak ti mit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandiak, teko nade penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit. Tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas, kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tegi mit. Bala apa indai tak kaki ini tingintu, nyaga, sedang hidup kesidak tegi mit, dah megak ngerja penekak lah talo. Lalu alah talo ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus megak tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah belia, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menyadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebub kudus. Serta boleh ngajar orang, tiap ikut kita. Boleh ngajar pasal Injil ada kita tunjuk pria. Dalam teladan atau dalam ulah kita, kita boleh daripada orang. Menyikuk aku madah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi kebub kudus, kita boleh daripada. Tak kena baca sidak tapi masuk pengharap Kristian, tak kena ngelala Tuhan. Tuhan Jesus yang matak madah-madah, kita sudah jadi orang Kristian tu mah, jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tunjuk ke kita tadi sudah melalui Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Yesus. Tuhan sudah nyelamat kita, tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas, kenyadi saksi ke Tuhan, tugas, kenyadi pengari, Allah Ta'ala, bermua ramai, nyak utai kepatut, ditimbang kita, ngau berat, setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutuk program, lalu penghidup kita, bakal keminggu tu, delengkak ke aku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lup samping aku, ngagalah talah tip taruh ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity keempat. Oh Allah talah, tip nyaga semua orang tip manggai ke pengharap benuan. Lalu untindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasihan wan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan kenuan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apa yang kami tidak serga, tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja, dia tu lo datai belum lama ya. Amin. Nyarai yang kita ke penemu baru minggu tudi, mai tu jam. Aku sampai awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.
0: Ya, pentingannya kak kita sama mendiang ke program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program yang taduk, yang tadi, yang tanduk program ke dikeluar ke kami pagi tadi, bawa YFM ya. Ke di Tusun Bishop Eri Sumbenjingan, lalu dikeluar ke Melati Badi. Lalu dah tu lagi kita dapat pesan kepada berat kebisi dan jom peningan ngagai kami bawa YFM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
2: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

serta ulemaga bertemu gau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau, anak Dato' King Koi. Arah

Ya nyali unya peninga kita berarti kapsan nggak betul berat ke bisi di anjo peninga ngagai kami ba UFM. Jadi pesan ke Trubato di tuju kengagai semua bala kaban belayan ke dia ba tuai rumah Melayu di Nangalatuang rumah ke semamakai lebuah maya Rabat tuai rumah Kana di Nangabaru rumah ba rumah rantau Asam terumah nyandang Ulu Tekalit rumah Munting Ulu Tekalit rumah Kaunselor Binsen Nanga Nansang rumah Jerukan Teluak Jalapik ngau ke Bamlayan kebukai di Semanjai Aik Tekalit bangkit Aik Ketiba Suong Piamga ngagai ke Bamlayan kebukai di Miri Bintulung Kalat Batangigan Glili Seri Aman Piamga di Seruit Serian ke Bamlayan bukai ke Ngelala Niang tu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai Rumah Lumo 8, Sublot 36-08, Lorong 3F, Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah, Matang, Kuching. Laban Julin Anak Langkup. Julin Anak Langkup, udah nadai kemari. 27 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi, peningah pesan madah ke Julin Anak Langkup udah nadai kemari 27/6/2026 dia pesan dia tuju ngagai semua bala kaban belayan ke udah disebut akunya tadi jadi kita dipinta datai ngau nyenggai ni antu ngagai rumah Lumo 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Pasar 1 Sungai Tengah Matang Kuching. Jadi penerang kesiliak tahu ditanya ke kita ngagai anak ya Alvin Balumah 014-691-5145 tahu ke ngagai Jawang ngena lumur 017-807-6698. Ya tadi ya peninga pesantik ke Trubah ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu pesan ke dua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sebarandur. Jadi pesan tu madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026 niantu di Senggai malam tu 28 hari bulan 6 bak rumah Yempu Taman Tiara Jalai Berayun Seri Aman lalu danjong pikilak 29 hari bulan 6 ngagai pendam Sutong. Jadi benerang kasih lagi tau tanya ngagai balaya ala berumah 011-405-1127 tau ke ngagai Lina berumah 012-854-4618. Ya tadi Epninga Siti Gibson ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu tu moga Siti pesan ke sekali tu. Dituju ke ngagai semua bala kapal melayan ke diau di rantau Jerenang Julau. Kapal melayan berumah ragai Piamga di Iran Suung, di Brambun, Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Nanga Benin. Jumput di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau. Kaban Melayan berumah baki di Ntabai, di Ntayah Julau Latu. Kaban Melayan bukai kena lah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah satu Malaysia Kapit. Laban Ayum Anak Belawan, Ayum Anak Belawan tau kapai tawe. Udah nadai kemari 27 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 29 hari bulan 6 2026 lalu danjong pagi Siti ngagai penam SD New Jalai Entaruh Kapit. Ya tadi Siti pesan ke bisi diterima kami bawa YFM ke lemai tu. Ya dua tahun lagi kita petik pesan bukai lebih pesan ke bisi danjong kita peninga ngagai email bawa YFM bawa yfmiban@gmail.com. Lalu pesan kita tahu mga danjong ngena WhatsApp ngena gagal umur 013 862 8422.

Ya, kita pun dengan pesan ke bisa diterima kami bahawa YFM. Ya, pesan ke sekali itu, ia pesan ngeta sulit. Dituju ke ngagai semua balau kapal melayan jauh tau ke Semak bakal di Nangalaka, Beguansung, Kerangan Sibau, Lubuk Tanjung, Nangajagau, Nangabat, Nanganiruk, Nangangungun, Nangangemah, Sibu, Kenawit, ngelak kapal melayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah tabuah SPS Nangangungun, Sungai Ngemah, Kenawit, laban deka ngetas ulit. Niang sidung anak jawang tau ke bini niang ex ter rumah sigan malam nguan ulit malam 10 hari bulan 7 lalu ulit dekat di kertas kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi semua kita dipinta datai tumu kaget le bagi kita ke jauh ya. Yang tadi apninga pengawal ngetas ulit niang sidung anak jawang tau ke bini niang ex tuai rumah sigan dekat diatur kena hari 6, 11 hari bulan 7 lalu malam hari 5 nguan ulit. Jadi kita semua dipinta datai ke rumah tabuah di SPS Nangangungun Sungai Ngemah Kenawit. Nya tadi peningah pesan tik ke penudi ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu. Jadi ngagai kita bukai hingga pesan dah sempat dikenatai ke kita lemah itu tanjung ngagai YFM ngambil ke uliah dikenatai ke bawa awak kebukai lebih lagi bawa pengerak pagi tumo pagi pergilah. Jadi banyak jam kita dia tu tinggal 16 minit lagi ke pukul 7 lemai, pukul 7 bakal selama nanti yang hari Minggu kita buka bulan sembiang Masa Kudus belum nabur ke berita pukul 7:30 lemai lalu pukul 8 malam kita bergulai buat program bergiga entahlah. Ya, setiap lagu dari Joni Aman ke lemai tu Mayuh Tembawai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ya peningan nyati setel lagu Ari Dayan Nashini. Jadi udah tu lagi kita reka sama Besmiang Mesa Kudus. Tang sebenarnya tu setel lagu kena merenang kita.

0: dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Saat itu kita ingin tuh hari Minggu ke-13 dalam musim selama 28 Jun 2026. Aku Father Jack Naya Kladesian Adi Miridaisis Guluh Kagawai Misa Lemah Itu Menjadi aram kita ingaku dosa kita Kenanya dia kediri ngintu misteria kudus Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala di pemadu berkuasa
1: Engkau ngagai kita menjadi aku
0: Laban aku udah

0: sangat berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jaku aku. Dalam utai ti udah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal ka aku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti balat udu. Nyak kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang sante. Lalu kita menyadi aku. Bersemayang ke aku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kitai.
1: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kitai. Ngampun dosa kitai, lalu mai kitai ngagai penghidup ti meruan belama.
2: Amin.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Muliakah Allah Ta'ala bandu di pemadu tinggi,
2: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
1: Gumpul semayang. Bersemayang kitai, O Allah Ta'ala, tindengar nibet niadi anak angkat, udah milih kami niadi anak penampak. Kemendal kami bersemayang, niak kami endah dibalut dalam pemetang penyala, tang selalu dipedah berdiri bapa nampak pemendar ti bebendang. Nengga Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup, lalu merintah engkau nuan dalam penyara ku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama ya.
2: Amin.
1: Jatuh kita ninggal liturgi jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Aribub Raja ti kedua, bagi 4 ayat 8 ngagai 11, ayat 14 ngagai 16. Nyadi sekali Elisa mansang ngagai Sunem, alai siku induk kekaya diau. Induknya mai ia makai. Berengkah arinya genap kali Elisa datai di Sunem, ia makai bak rumah induknya. Ku induknya bejaku ngau laki ia. Aku nemu, urang keselalu datai kitunya nabi. Mana kitai ngagak sitik bilik di perabung, engkah ke sitik katil, sitik kerusi ngau sitik lampu dia ngambik ke ia tau diau dia, genap kali ia nemuai ngagai kitai. Nyadi sekali lebuh Elisa pulai ngagai Sunem, lalu mansang ngagai bilik ia dekak belelak. Elisa lalu nanya Gehasi, enti pia, nama utai ti patut dikerjaku ke ia? Disawut Gehasi, ia nadai anak lelaki, lalu laki ia nyau tuai. Kangau kaya kitu, ku Elisa bejaku. Induknya lalu datai, lalu berdiri bak mua pintu. Lalu ku Elisa bejaku ngau ia. Ba urung maya tu, tahun baru tu ila, nuan dekat ngerendut siku anak lelaki. Jaku Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mazmur entara, O Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ya.
4: O Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ya.
3: O Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ya. Aku dekat madah ke penetap ati nuan belama ya. Aku nemu pengerinduk nuan dekat meruan belama ia, lalu penetap ati nuan dekat meruan baka langit.
5: O Tuhan, aku dekat seluruhan belagu, ngenam pengerinduk nuan ti meruan belama ya.
3: Beberkat meh urang kenyemah nuan ngenak lagu, urang kediau dalam penampak penelap nuan. Sidak rami gaga sepamanjayari ketegal nuan, lalu sidak muji nuan ketegal pemadas nuan.
5: O Tuhan, aku dekat seruran belagu, ngenang pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
3: Nuan udah ngasuh kami menang, uliah pengerinduk nuan, nuan udah ngasuh kami menang. Nuan o Tuhan, udah milih orang nyaga kami, laban nuan o Allah Ta'ala ti kudus orang Israel, udah meri kami raja.
5: O Tuhan, aku dekat seluruhan belagu, ngenang pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
6: Baca kedua, baca dari surat Santepo ngaga orang di Rum, bagi 6 ayat 3 ngaga 4, ngau ayat 8 ngaga 11. Kati kita nak nemu, semua kita ika udah dibaptisa ke dalam Yesus Kristus, udah mega dibaptisa ke dalam pematia. Nyalai, kita udah dikubur kesama ngau ya, laban kita udah dibaptisa ke dalam pematia. Ngambil ke baka Kristus ke diangkat kari pemati oleh mulia apai. Bakanya mega kita deka hidup dalam penghidup ti baru. Tentu kita udah mati ngau Kristus. Kita mega arap kediri deka hidup ngau ya. Kita nemu Kristus ke diangkat kari mati, na agi mati. Pemati nada agi kuasa atas ya. Pemati tidetat kayanya pemati ke dosa sekali aja. Tang penghidup tidak asai kaya diatunya, penghidup ke Allah Ta'ala. Nya alai, kita nak tahu nak ngumbai diri mati ke dosa, lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus. Jaku Tuhan.
7: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Kita tu bangsa ti dipilih, bala imam diraja, bangsa ti kudus, nambia Allah Ta'ala. Ngami ke kita, madah ke pasal pemanah pengawa Allah Ta'ala ke udah. Ngangau ke kita, pansut ari pemetang, ngagai penampak ia tibadas.

0: baca Injil, Tuhan engau kita,
1: lalu engau roh Nuhan.
0: Baca dari Injil Kudus ditiakan St. Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42.
2: Muliakan Nuhan, O Tuhan.
0: Yesus berjaku ngagai 12 iku murid ia. Orang kerindu ke apai tau ka indai sidah, lebih agi ari sidah kerindu ke aku, enda tau niadi murid aku. Lalu orang kerindu ke anda lelaki, tahukah anda indu sidah, lebih ari sidah kerindu ke aku, enda tau niadi murid aku. Lalu orang ke enda ngesan regang diri empu, lalu nitih ke aku, enda tau niadi murid aku. Orang ke ngidupkah nyawah diri, deka ngelenyaukah ia, lalu orang ke ngelenyaukah nyawah diri ketegal aku, deka ngidupkah ia. Barang siapa nerima kita, nerima aku, lalu barang siapa nerima aku, nerima ia ke ngirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, deka sama engau seruannya bempu upah ia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ia nia orang ke mana, deka sama engau orang ke mana, nia bempu upah ia. Lalu barang siapa meri air irup ngagai muridku ke pemadu mit tu, laban ia murid aku. Engau bendar aku madah ngagai kita, sidah deka nerima upah sidah. Injil Tuhan.
2: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Bala meniadi dalam Kristus, kanggau tidakkan nyadi anebiak Yesus ukai asal ari pengelandiah tauka pengering badiri kita empu dan asal adi Tuhan. Laban Yesus kala berjaku, ukai kita kamili aku dan aku kamili kita. Lalu ngasu kita berjalai lalu berbuah lebat. Lalu engaunya kita dikanggau dikenahnya di anebia Yesus, ukai nitiah ka atur tauka peneka kita empu. Nyadi siku ari anebia Kristus, kita dikanggau kasih ke Tuhan, engau diri sama diri. Yesus kala berjaku, rindukah Allah Ta'ala Nuan, engau penghabis hati Nuan, engau penghabis semangat Nuan, engau penghabis runding Nuan. Tu pesanti ketruba serta pemadu besai. Lalu pesanti kedua, yahnya, rindukah panggat Nuan, bahkan Nuan kerindukan diri. Dalam baca Injil ke sari itu, Yesus madah ke orang kerindukan apai taukah indai sidah, lebih agi ari sidah kerindukan aku, endah tau nyadi murid aku. Lalu orang kerindukan anak lelaki taukah anak indu sidah, lebih ari sidah kerindukan aku, endah tau nyadi murid aku. Nama reti ari jaku Yesus tu, nama kebuah ia ngasu kitai, anda kasih ke diri sama diri, anda. Dan Yesus nganggau ke tiap iku bala anebia ia ngasihka perintah serta kasih ke Allah Ta'ala, rinduka ia engau penghabis hati semangat engau runding kita. Ia mati keterubah engau pun ada semua kaul dalam penghidup kita. Engau tu baru kita ulia kasih ngagai diri sama diri. Maka apai indai anak engau sidah ti bukai ti dikerinduka Allah Ta'ala ti pemadu mana engau nadai berbeda serta nitiaka peneka engau atur Tuhan. Engau nia nitiaka anembia Kristus, kita dikanggau gerah hati serta melah diri sama diri. Tiap kali kita gerah hati ngagai Tuhan engau diri sama diri, Tuhan dekat lebih agi gerah hati ngagai kita, lalu niri kita engau nimet engau mulia ia, bakah keudah dipadah ulia Yesus dalam Injil kasar itu. Bapang hidup anembia Kristus, nadai endua kita berkira, rangkah taukah arapkah pemulai tiap kali kita dekat ngaga pementas. Lebuah kita dekat nyadi anembia Kristus, St. Paul ngajar kita babaca kedua. Ni alai, kita enda tahu enda gumbai diri mati ke dosa, lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus. nabika kitai amat ulian yadi ka raban Kristus nitia ka peneka engau peminta Tuhan awak Tuhan merkat kitai. Sama kita semayang aku pengharap rasul aku harap ka Allah Taala apa itu pemadu berkuasa
2: pengagak serga ngau dunia lalu harap ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kitai tedi kandung hari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas marinsa ramau Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ya nurun ngagai neraka ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai ya nike ke serga lalu duduk ba sepiak kanan Allah Taala apai ti pemadu berkuasa arinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, jaku Kristus bakati kasar serta tusah, dititiah ba Injil sarito, enti nadai nimet, kita inda ulia ngesan regang diri nitiah ka ia. Dan kita udah dibaptisa, lalu besaum dalam penghidup ti udah diberkat ni alai kitai ulia engau ati andal ngagai ngagai Allah Taala ke rindu ka kitai.
1: Ke semua orang ka udah dibaptisa dalam pemati ngau pengangkat Jesus Kristus. Tuhan dinga ka kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke ketua menua di dunia tu, ke ngiga pemenar, pengelurus ngau bebasa ke penghidup mensia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke orang Kristen, kau udah nyerah ke semua reta sidak ketega nyawet kangau nitiah ke Kristus. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke pengaga kita, ke ngelalu, merik perangsang serta nyukong pederi ke baru, nyerah ke diri mela gereja kita. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai, nengau penghidup baru dalam baptisa, kami liadi anak lelaki engau anak induk nuan. Dingga kesemayang bala anak induk nuan, lalu beri ke kami nimet nitiahka anak nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Beberkat menuan udah Tuhan Allah Taala tip pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti ti diswa kami ngagai nuan, buah ari tanah engau penggawa jadi mansia. Ia dekan ya di roti penghidup ke kami.
2: Beberkat me Allah Taala ke selama ia.
0: Beberkat me nuan Tuhan Allah Taala ti pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wain ti diswa kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ia dekannya di airup semangat kami.
2: Beberkat me Allah Taala ke selama ia.
0: Bersembayang bala menyadi ngami kapiring aku engau anggi kita tau diterima Allah Taala apa itu pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji engau mulia nama ya. Kepemana kami engau kepemana gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemari. Oh Allah Taala di dalam nimet udah ngamatkah peniadi penggawa enggi misteriah nuan kemendal kami bersembayang. Nia penggawa ti ulia gagah kami dalam melah nuan tau dipedah arwah. Bempuka pemari kudus tu ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Sembayang Eukaristia kedua. Tuhan engau nuan,
2: lalu engau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Taala kita.
2: Nya sigi ngena serta patut.
0: Endang betul amat serta patut, sigi penggawa engau penyelamat kami, selalu engau diseberang endua mari terima kasih yang ngagai nuan. Tuhan apai ke kudus, Allah Taala ke meruan berkuasa, nega Kristus Tuhan kami, ketegal pengasiah ke kami tikiah, Kristus gemaruh ke diri, lalu diada ke induk darah bungas, awaka ulia pemerinsa engau pemarai ia bakayu regang. Ia ngelepaskah ke kami ari pemarai ti berlama-lama, lalu pengangkat ia ari mati, mari ke kami penghidup timaruan. Nia alai begulai engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan serta muji nuan berlama-lama.

0: Tuan endang amat kudus, oh Tuhan pun semua pengudus, ni alai gagah kudus pemari tu kami bersembahyang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sidah, ngambil kata nyadih ke kami, tubuh engau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu hari penekai, ya empu, ia tamak ke dalam pemerintah engau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecahkan ia, lalu nyua ni gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empah ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakah dia megah maya makai malam udah tumbuh, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih yang nyua ni gagai murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu irup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan, tidakkah dipansut ke tegal kita, ngau bala mayuh ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, oh Tuhan,
1: lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan wan datai baru.
0: Nia alai dikenah kami ngindu pengawa mulai ka pengingat pemarai ngau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan, Tuhan roti penghidup ngau calis penyelamat, mari terima kasih laban nuan udah membai kami arwah, betunggah mua ngau nuan lalu melak nuan. Ngau ati ansyuru kami bersembahyang, ngami ka kami tingami bagi batubuh ngau darah Kristus, tak bergumpungnya di siti oleh ya Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngagai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leon, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu ada tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas, jadi berkat inayalah talang, ngau Joseph jadi berkat laki ya, ngau sedar rasul jadi berkat, ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak, awak ke kami arwah, sama ngebempu pesaka pinduk meruan, lalu tak muji serta ngemulia ke nuan dengan anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia ya, lalu ngau ia serta dalam ia. Oh Allah Ta'ala apai di pemadu berkuasa, dalam penyiaraku Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ngiduan, datai ke selama-lamanya. Amin. Daripada penggelapa selalu ditempa uliah ajar petara, kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua peniaya, Tuhan. Kami bersembahyang Engkau mana kemendar ke pemaik seumur penghidup kami. Ngambika uliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat, Engkau penetai penggelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, nang kiuan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engkau mana kemendar ke ia pemaik engkau penyerakup nitia ke penekan Nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lama. Ya.
1: Amin. Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik gagai diri sama diri. Anak domba Allah Ta'ala.
1: Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala. Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala. Nuan nanggung dosa dunia. Beri ke kami pemaik.
0: Pedah tu anak domba Allah Ta'ala. Tu meh yati nanggung dosa dunia. Diberkat meh sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku tak patut nur nuan datai, tang sebut ajak jaku, semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kemunian, bersembayang kitai, awak kepiring ngenselan ti kudus enggih nuan, ti udah dianjuah lalu diterima kami, ngisih kami ngena penghidup, oh Tuhan kami bersembayang, nia alai ditanggam ngagai nuan dalam pengasih ti meruan, kami tahu mansutka buah tim meruangka belama-lama. Hingga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Awaka Allah telati pemadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat malam mai Datuk Penabur ke Berita Ramai hari YFM. Hari Minggu 28/6 tahun 2026. So batu batang berita. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di Pelabok ke dekat Dibantai tahun baru. Memansang ke baru Guntur Pendiau baru Kapit menyedia kapalan pengentap Pendiau di Meruan serta Likun lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu, rakyat maiwah dilalau ngambil ke bersedia. Jadi tu isi berita. Perambu nambah ke 17 itik penduduk baru ke Kawasan Negeri Sarawak di Pelabak dekat Dibantai ke bawah Parlimen tahun baru. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ke laban lagi bisik sekedar perkara ke Bedau di Adu. Tunjang kaum perambu berjalan ke pengawak mansiak baru, pengawak ngagak garis antara bagi menua, pengawak berpilih di negeri itu sebedau pansiaknya di Kemujur ke Komiti Pengawak Berpilih SPR. Dato' Amar Fadilah di Randau Maya Pengerami Recognition of Inspiring Student Excellence bawah Sekolah Menengah Sains Utara Kuching. Menteri bawah Opis Menteri Besar Undang-Undang Gau Reformation Institution Datuk Seri Azalina Othman Said sebentar tu madah ke SPR. Dia tu benuang berenggat ke penudi nyedia ke perambu ungkup pengawak masyarakat baru pengawak ngagak garis antara bagi pengawak berpilih sebentar pengawak perambunya diatur. Perintah benuang merambu palan pengetap niau baru di Bruru Nagi serta Likun ungkup peranak kampung baru Kapit. Pengawak kengemansang ke baru gunturung berumatu berguna benar dikena mutar ke penanggul tanah tusur berpalan pengetap niau ke dia tu serta mindah ke ruang bilik ke kena empas penusahnya. Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi bawa siti posting bawa Facebook madah ke berpelasar ke pengawak ngitung tubuh tahun 2025 kampung baru Kapit bisi 73 buah rumah 31 buah rumah napi penanggul tusur tanah kemungkur 43 ekor ketuai ruang bilik ngau 9 ekor ketuai ruang bilik tambah. Perintah udah nentu ke kandang dur urus 10 hektar pemesai kena ungkup palanya. Beliannya ialah yang kaum mengagak 55 unit rumah, 10 buah rumah kedai hinggau sebuah stesen minyak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, maya nemuai gawak ngagak Kapit kemari berpeluang ngabas tabak projek ke di peramunya. Bapak perkara bukai Datuk Seri Alexander kemegak jadi Menteri Kerja Raya, madah ke projek ngagak baru Sekolah Kebangsaan Kampung Baru di Kapit, dia tu sudah tembuk gagak. Projek tu diperjalai dengan program ngemansang ke baru sekolah ti udah jahit ti dipelanja ngena agih belanja khas RM1 bilion. Projek kebungkus 12.84 juta ringgit mengukur pengawak ngagak dua blok bangunan empat ringkat ke disikap ngau maiwah perangka guna. Bangunan barunya dekat beri pengelantar ngagak 260 ekor miak ngau 33 ikut pengajar lalu ngaunya nyedia kapalan pelajar belajar ti Likun serta mana lagi. Industri halal ngemuan penau nyadi pengerambai baru ekonomi Sarawak. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke industri itu ngemuan potensi market kebesai. Peluang ekonomi ukai seminak bawa sektor pemakai tamagak mungkur sektor servis ngau industri bukai. Berindik ngonya kerjasama perintah negeri ngau Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak merambu plan pengawak strategik ungkup industri halal kaduka muka mai hagi peluang ekonomi ngagai rakyat. Ia maksud ke jakunya bab pengerami prestasi ngau anugerah kecermelangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Pengawak negap keraban jururawat patut diperhati kengau cara holistik. Nyamaga ukai seminar ngangkat ke pengelandia klinikal ngau profesionalisme. Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Pemansang Orang Induk, nibiak miat ngau pengelantang raban bangsa
madah ke pemansang atur pengawak ngau pengangkun servis mega berguna ke Prati. Tu yang kawam pengelantar runding ngau dur gawak ti mana lagi. Pemansang muda mensia dalam bidang gajuru rawatan kuya mesti ditegap ke agi. Karena tu ukai semina dikena nangkup guna sistem pengerai menua tang nerima aku antara batang pengawak profesional di berkualiti serta dikedekak ke berikas antara bangsa. Yang masuk ke jakunya rambau berjadi pengerami hari jururawat di Kuching. Kita ada tu kemudian ke berita hari Radio Malaysia Sarawak YFM. Rambu berjalan ke Seamless Travel Pass berpintu penamak Sarawak dekat ngemuntang ke pejalan merakak garis antara menua di Limbang Gau Lawas. Kaban Kesan Negeri Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Datuk Mesamayuh agi berkena kemayuh bengkah prosedia tau katur di Persa Immigration. Ia mana perintah benuang mansiak pengawak berjalan ke inisiatifnya tiudah dikemeran ke bawah menua ke satuan Eropah. Pengawak nyelak dipelabak oleh merangsang penubuh ekonomi di utara Sarawak ngau ngangkat ke Limbang ngau lawas nyadi menggeri merakak garis antara menua lebuah manggai bertahun 2035. Ia masuk ke jakunya berpengerami jeti Sentaba di kampung Petiambun Limbang. Berini hari fenomena Super El Nino tidak ada nyadi ujung tahun tu masa mayuh sudah dilalau nambah ke atur berjaga-jaga. Kaban Panglima Limbang Datuk Hasbi Habibullah madah ke fenomenanya tau ngasuh gayari majak angat serta rangkai. Yang ujung ke mayuh macam penanggul ngau ikas pengerai titau dikerugak kelimpah hari rampok menua. Ia maksud ke jakunya berpengawak nutup program Raban Bomber Community Firepoint ngau kempen pengelikun penusah angus zon 7 Sarawak berdewan kampung pahlawan di Limbang. Kepala Palan Mata ke Gaya Ari Upis Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebelah tu madah ke menua tu udah berenggat El Nino tang beda balat. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai fenomenanya di pelabok dekat balat lagi. Nyalai bisik peluang fenomenanya mansang jadi Super El Nino. Urung 300 iku orang bisik masuk buat program Ride Mahabah ke diatur buat palan servis Mesamayuh N67 Jepak. Program 2 hari berunggunya mungkur kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Yang sebagai pengawak Mike Rabani Biak masuk ke diri bawa aktiviti rohani serta bergulai ngau Raban Bansa. Sekedar di program ini aktiviti pengarap ngau sesi randau ngau sekedar ikon lumba bermotor menua tu. Kaban Kesan Negeri Adun Cepak Iskandar Turki madah ke program ke Bansa tu ngembuan 7 dekat ngawung Raban Biak dalam aktiviti di Mai Penguntung ngagi sida. Caranya megak oleh nagang sida ari ke terparuk ngerja mayuh macam penanggul ramah. Seikut lelaki babadi nyawa buat penusah babadi buat jalalun buat kilometer 10 jalai kota Semerahan Asal Jaya pagi kemari. Pemangku Kepala Polis Belia Kota Semerahan DSP Barry William adah ke penusah nyadi urung pukul 11.30 pagi lebuah mansa benung dalam jalai nuju ke Kuching. Van kedebaik ia dilantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive di datai Arimua. Mansa balat bakal lalu mutus ke seput malam lebuah diperubat ke bawah hospital. Berbak ngunyak bini mansa kesama depan van tu ditetap ke nadai bakal. Driver kereta 4-wheel drive megak direport ke balat bakal. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di pelabak dekat dibantai ke tahun baru tu ialah. Ngemansang ke baru gunturong peniau
baru kapit nyedia kepalan pengentap peniau ti meruan serta likon lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujuang tahun tu rakyat mayuah dipinta berjaga. Jadi berita kebaru dah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Rosita Ampung Rebeliak Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nyanakak minabur ke berita hari YFM ke lemah itu, berita terpendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Rida Malaysia Sarawak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ya, buah hati dirampas orang setiap lagu dari penyanyi lama kita, Andrew Bonnie James. Jadi, sudah tu lagi. Kita dekat mulai buat program bagi kentelah pukul 8 malam. Tang sebelumnya tu setiap lagu kena menerang kita, ya.
1: Kita rindu dengan kentelah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami, buat bagi kentelah.
2: Dengan keseluruhan begulai dengan kami, buat program bagi kentelah. Harus telefon kita yang mengkang bekas selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengan mana-mana. Ucik, nah.
3: Au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul. Ngelalai ke orang picak mata.
4: Au. Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angkat sampuak.
2: Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya betul nah.
1: Semina Pak YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ya, sama lemai peningah. Selamat kita bertemu baru buat program bagi gantelah kita ke minggu tu ya tika penudi. Lalunya harap kita ke meruan tak ke seluruh nyukung tak ke rindu ke program tu udah bawa TC Radio. Kita mulai bakal selama nyentuk ngagai pukul 9 malam ya. Nyalai ba ujung bulan 6 tu ba Yakup Nudi dia aku ngelatai kentelah ti dikirim ke kita Peningah. Mayuan telah dikirim ke kita Peningah minta ampun dan nyemak ganda uliah di kenatai ke aku magang baka ke sekali tu ya. Jadi kita terus ngagen telah ke terubah ke dikirim ke Peningah. Jadi teratu di kirim ke Igat lama entelah tu dah dikirim ke ya tang berdau sempat di kenatai kaku nyalai ke lama itu kita sama-sama nguji ngiga entelah tu jadi entelah ke terubah bunyi tu ndu darah jawai nda boleh makai sayur kucai nanti yang makai sayur kucai nyak tahu ngujung ke pilai nda boleh berjalai ndu darah luluang nda tak makai sayur kangkung nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedias punggung lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang jadi menua ya bisik gulai ngau kitai kadang bisik kadang adai ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan oh panjai lulungga tu au sayau semina nitih pulai nurun emperan ya kitai sekali lagi berarti kelalain telatu. Nduk darah jawai nda uliah makai sayur kucai nanti yang makai sayur kucai yang ujung ke pilai nda uliah berjalai nduk darah luluang nda tak makai sayur kangkung nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedis punggung lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang jadi menua ya bisik gulai ngau kitai kadang bisik kadang adai ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan sayau semina nitih pulai nurun emperan hanya tadi Peningah entelah kita ke terubah malam tu 082-2586-33 082-2586-34

0: Ya, jadi kita ada bisik telinga baru telefon. Kita terus ngagai 082-258-633 dulu ya. Hello, selamat malam. Hello. Hello. Hello, ya, selamat malam.
1: Bayang, bayang.
0: Hah? Hari ni tak?
1: Hari kucing.
0: Hari kucing. Oh, ngelalai ke nama? Hah?
1: Bayang-bayang.
0: Bayang-bayang?
1: Senayau kan senayau.
0: Oh, biar. Ukai.
1: Jauh.
0: Jauh nanya tadi. Bayang-bayang ku ya. Jadi, ulu-lunga ya tadi, sayau semina nitih pulai nurun emperan. Kati ku bisik bunyi bayang-bayang ya dia. Ya, kita ngagai peningah 258-634 ya. Hello. Oh. Pala baku engkau bisik kini balon biak rapat baru tu nak nemu retin telah. Tau kesira enak nemu reti lulungga ya. Jadi lulungga ya senimbal ngau sawut ya. Ya, kita ngagai peningan tu 258-633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Cik.
0: Oh, selamat malam, Cik.
2: Hello.
0: Sini ngal lulu ngak tadi?
2: Oh, lagi. Tanduk baru panjang lah, Cik.
0: Nyak lah. Sayau, semina, nitih pulai, nurun emperan.
2: Oh. Lagi apa, Cik? Sayau nyak manyau.
0: Oh, sayau nyak manyau, betul? Danyak?
2: Manyau, ndak uliah makai daun. Mayau ndak uliah.
0: Au, mayau ndak uliah. Lenya?
2: Makai.
0: Makai, betul?
2: Daun. Daun.
0: Au, daun.
2: Nah, nak kena nujung.
0: Au, daun.
2: Kasing kelan sini nama.
0: Ukai. Bisik bangsa daun tu.
2: Nak kena ujung, nak cik kena benar. Lak kurang nyambung ujung tak?
0: Apa pihak?
2: Au. Nak nyok je benda balik dalam rundian kau tadi.
0: Au, ya. Ujung ya. Au.
2: Au. Lak kurang nyambung.
0: Okey, terima kasih, cik. Nyak ya kebetul balap ningau. Mayau ndak boleh makai daun. Daun nama nyak kena temu cek tadi. Uji kita nyambung ya. Tahu kena buk ya. Dah bisa peningau kita 258-634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Robina. Au.
3: Oi, kamu tu putus tu tadi hujan tadi.
0: Hujan? Tu udah teduh?
3: Udah tu, udah teduh.
0: Au. Ngelalai ke nama tu Robina?
3: Sayau nyak mayau ya.
0: Nyak mayau nama deh.
3: Mayau sayau mayau semina. Mayau nunga mayau nak uleh makai daun kepayang kai.
0: Emperan kepayang pia.
3: Emperan daun temeran nak. Okay, daun temeran. Temeran kah?
0: Okay.
3: Okay kah?
0: Okay.
3: Ada yang tu dah ingat tadi. Dia pun melesir.
0: Okay. Ya tadi daun nama aku Robina tadi nah. Ya, kita lagi bersih peningat 258-634 ya. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa tu? Ini ping tu.
4: Ya.
0: Tu nemu lagi pelabak ko.
4: Pelabak kajak betul.
0: Ya, au. Sambung. Ngi ucek.
4: Ngelalai ke anu nya namanya kene galak. Mayau nda uliah makai daun anggan.
0: Daun daun nganggan.
4: Anggan.
0: Au. Anggan. Anggan nah. Au.
4: Ya.
0: Au ni tek kumbar.
4: Daun ke tumbuh apa tebiang-tebiang sungai menoi li deh.
0: Patut.
4: Tapi yang makainya mabuk ayo getar.
0: Oh iya.
4: Beliwar lu mabuk.
0: Okay. Alah banyak.
4: Kita tahu makainya.
0: Kita yang mesti tahu.
4: Tahu kena mulai lito, kena mulai kuyung. Kena mulai undang.
0: Ni saya nah.
4: Nyamai ya, manis.
0: Manis.
4: Nyamai ricang kuat setiap ku.
0: Nah dah banyak buat menua kami.
4: Pes minak mayau, dah tahu makainya.
0: Biar nak.
4: Babi nak tahu, kuih nak tahu.
0: Jelau. Namanya jelau lah.
4: Tahu.
0: Okay, terima kasih, Nepeng.
4: Sama-sama.
0: Ya, tadi peningang lalai ke mayau, dah uliah makai daun Ganggan tau ke daun ganggan ngedi teh ke basi tim no te pelabako au ye mui kena peng daun tau tumbuh ba tebiang ai ko ya ba menoi le ba menolo ba ke menua kami dan ada daun tau nyalai ku nan mo au ai ngedi teh ke penerang di tau daun ganggan tu sitik bangsa utai tumbuh ba tebiang ai ya tau kalau kita kena ngulai kumong kia cukup nyamai kumong tu bisa utai hidup ke sebakau peniau ngau lelita tayam mit hari lelita kumong tu semina bisa bawa air masin nya tadi penerang pasal daun nganggan tu au nya tadi peningan telah kita tik ke terubah malam tu udah mujur di pesawup ke uce seduai inai ping sama orang betuang tu au. Ya baru 8 minit lepas pukul 8 malam kita terus ngagen telah kita itik kedua ya. Yang telah kedua tu munyi tu. Dan tapang berkumai bak serikai nak tahu di tepan burung ruai. Nanti orang menua serikai medak burung ruai inggap bak dan tapang berkumai. Dia sidak tahu nyabak rai. Rai minta ambai pulai ke udah tesat berpejalai bak madang bungai. Orang menua betuang nak tahu medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawang-rawang ngangau ke karuang berada nikal pulai. Udah tersat belalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kitai dia ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunga tekura umang, tekura umang.

Ya, kita berarti baru lalain telah kita titik kedua. Nanti orang menua serikai, medok buruh ruai, ingat bak dan tapang berkumbai. Dia sidak tau nyabak rai-rai, minta ambai pulai. Kau udah tesat pajalai bak madam bungai. Orang menua betuang datau medok buruang tiung, ingat bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medok buruang tiung, ingat bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawung-rawung, ngangau ke karuang berada nikal pulai, kau dah tesat berjalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kita dia ya, kadang bisik, kadang nadai, ulu lunggak, tekurak umang.

0: Ya, jadi kita terus ngagai peningan tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam ti. Amin tu hari hari kucing.
0: Au lama ni dengar ana lah.
1: Au.
0: Au ngelalai ke lama tak?
1: Bukai bayak pandang nanti ya.
0: Bayak pandang. Au betul minyak. Au. Okey, okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama.
0: Au ya. Dia sambar kurang kucing lalai ke bayak pandang. Jadi tu dia kena orang keliak tu dia tu engkau nak lain tu nak dia tu au tang ngagi orang ke ngemberan kada lama lebah kengin tu tau kenyengai orang ke parai tau kurang ke nadai jadi bayak pandang tu angkit bisik di gitang atas orang kenadai dalam sapat nanti yang kena sapat ya dia nadai kena sapat kenadai kini teh tu au ya tadi kedukumbai orang bayak pandang bayak pandang tu ni teh ke nama utai ke dekat di gitang orang bawah atas orang kenadai tak mesti medak ya hanya meh kelumbai orang bayak pandang oh. Yang jadi pendengar duitin telah sudah muncul di kita terus ngagen telah kita ke tiga yang telah kita ketiga menyitu aki puntang raga nanam buah mangga dulu belanggu berbuah nyengenda dudi pansut bunga aki sengalang burung nanam buah kedundung dulu belanggu buah cenuang duli bungai pansut bok dan gerempung. Jadi menuanya bok kampung bergulai hingga jelu lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas. Ulu lunggok teluk sengayan. Teluk sengayan. Ya kita sekali lagi berarti ke telah kita titik ketiga malam tu. Aki puntaraga nanam buah mangga dulu belanggu berbunga yang gendau dudi pansut bunga. Aki singalang burung nanam buah ke dundung dulu belanggu buah encenung dudi bungai pansut bok dan gerempung. Jadi menua ya berkampung bergulai ngejelu lutung bok matang keranggas lalu kena biau duku penebas. Ulu lunggak teluk sengayan. Teluk Sengayan. Ya, kita terus ngagai peningkat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam Priska.
0: Oh, selamat malam Rin. Au, ngelalai ke nama tu kini?
2: Tuh nih, mak guyap tu dah.
0: Au.
2: Okay, ngelalai ke Langguk Buan.
0: Langguk Buan.
2: Au.
0: Oh, ukai langgu itu. Buan-buan tu ukai langgu ya.
2: Ya buannya gadu dulu belum kuam baru yang ngembai ke bungai ku kami langgu ya nya ditau.
0: Oh, pia. Au. Ukai langgu bedau nama utai ke belanggu nya itu.
2: Awak orang nembuk ke lagi
0: kan. Okey, terima kasih Ren. Ya jadi kita terus ngagai peningat tu awak ke nembuk ke ngin Ren tu tadi au. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Robina. Au tembuk ke ngin Ren ya tadi ngelalai ke?
3: Kayu buan kai.
0: Kayu buan ya, beruntul.
3: Buah. Apa ya?
0: Kayu buan.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Nya tadi Ren au, kayu buan. Atau ke langgu kayu buan tang di tu ya semina nyebut kayu buan nah au terima kasih kita berarti ke nanti kala meda buah buan jadi kita terus ngagen telah kita titik keempat au telah keempat tu munyi tu ndu dara lentok tau nganyam tikai berbuah lima nanti yang nganyam tikai berbuah lima dia ya tau buta laban udah disumpah ki kita pungga nduk darandun dak tau nganyam berbuah tenun nanti yang nganyam tikai berbuah tenun dia mata ya ke rabun nda oleh meda rampak damun Laban dia udah disumpah ki kitai raja dusun. Yang tadi kamu nyelalaya, lalu menua ya dia kitai dia mehya. Kadang bisik, kadang nadai. Ululung gak? Tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan. Ya tadi peningah, lalain telah kita iti keempat malam tu. Oh. Jadi kita berarti ke baru lalai telah tu. Duk darah lentok. Tak tahu nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima, dia ia tahu buta. Laban udah dia sumpah haki kita punggak. Nduk darah nduun tak tahu nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mata ia ke rabun. Ndak boleh medak rampak damun. Laban dia udah disumpah haki kita raja dusun. Jadi menua ya, dia kita dia mehya. Kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan.

0: Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Kalau Huji baru je.
0: Okay, cek. Ngelalaikan.
1: Orang mali tanam bemban ya.
0: Orang mali
1: tanam bemban.
0: Tanam bemban. Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Oh.

0: Orang malina nan beban ke ucik, okay. Kita terus ngagai Peninga 258633 ya. Hello. Nak mendak kini penyalah arus telefon tu. Ya, tahun uji baru ya. 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, kita terus ngagai peninggal tu baru 258-633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Akik Wan tak?
0: Akik Wan. Oh, hari ni Akik Wan?
1: Ya, betul. Ya, belah. Kucing Serian.
0: Oh, okey. Ngelalai ke nama tu?
1: Untuk uji apa tu?
0: Uji apa? Oh? Hmm.
1: Orang maling ngam capan.
0: Ah, nyak betul. Orang maling nganyam capan. Ah, okay. Terima kasih ya. Hmm. Nyak ya tadi peninggal. Orang maling nganyam capan. Ah, tu nak aku nemu cerita tu. Laman ada di pada kedi tu tang ngelalai ke orang maling nganyam capan.

0: Lalu kita terus dengan telah kita itik kelima. Yang telah kelima menyitu iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai enti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua di negeri alai kita ricah rami di rumah panjai begulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban tau ke betis berbulu lengan. Aku mic ke berarti ke baru. Iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai enti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua ya di negeri alai kita ricah rami di rumah panjai mulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban tau ke betis berbulu lengan. Tadi menyelalai telah kita itik ke lima ya. Kita terus ngagai peningkat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
1: Ya.
0: Oh, okay, Thomas, ngelalai ke nama tu?
1: Saya ngelalai ke Suez Api Karan.
0: Suez Api Karan.
1: Aw.
0: Oh, betul nar. betul menyang ngelalai ke Suez Api Karan atau ke Suez Lampu Karan. Okay. Ya. Terima kasih.
1: Sama.
0: Ya. Ya, setegi entelah ke malam tu dikirim ke Igat Ari Bintangor. Igat tu landik ke entelah, landik ngalang anggaran telah. Jadi nanti kita bukai besi entelah, besi nyimpan telah, besi udah ngaran telah. Anjuang kita ngambil ke sama-sama kena kita berbutik bergagai ngemandak kelemai ya. Jadi entelah hati keenam tu dikirim ke Igat Munyito. Aki mana jaban agi biak subok nanam padi rutan bo tucuang munggu. Udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi. Dia tu udah balik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya. Antu menua petara. Dia kitai dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Jadi lalai ya tadi menyetu aki mana jaban agi biak subok nanam padi rutan bok tunjung munggu udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi dia tu udah berbalik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya, menuan tu menua petara dia kitai dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Ya, dah bersih peningkat kita ibak kedua-dua itu arus telefon. Jadi nanti hari nak mana hujan berkilat berguntur bunyi ke Orobina anak gua yang kena telefon kita. Oh. Kita terus ngagai peningkat tu dulu 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai. Oh, apa jang?
2: Oh.
0: mana hari di Bakun, Penjang?
2: Hujan berberian
0: tu. Hujan berberian. Aku nak ngawak nama anda kudi.
2: Tidak
0: ke. Tidak ke. Okey. Ngelalai ke nama atau pejang?
2: Bukan ngelalai kepala orang udah buban.
0: Kepala orang udah buban. Au. Betul menyak. Ngelalai ke kepala orang udah buban. Au. Okey. Terima kasih.
2: Terima kasih. Ya.
0: Okey. Sama-sama. Jarang dah nyinta ngagai apa jang tu nanti habis bertelepon. Ya kita ngagai tak ke telah kita titik ke tujuh. Jadi telah ke tujuh tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Tu muka orang ke selalu ngarang telah dikirim ke ngagai kami bawa FM ngambil pesik dikena kita berbutik bergagai nanti yang malam hari Minggu ya. Jadi terima kasih malam-malam yang gagai usup. Harap kepsi mending ke radio ke malam tu. Jadi telah ke terubah dikirim ke usup munyi tu. tekang mau intan tingkah kurang bok sila awak nanga beram nti jengayang bujang ganggam tepedak ke nyok dia ia balat geram lalu beguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk kanan dia yang sepi ari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang tekang mau selumpung dingkah bok keurang bok sila awak nanga saduang ti jengayang bujang tutung tepedak ke nyok. Dia ati ia balat manjuang, lalu beguai-guai ia kak nyapai, ngau cunggai tunjuk ujuang. Dia yang sepi ari kudi balat linduang, ayuang, dok nemu pengujuang jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai, dok kalak tikik temuai pulai ari, ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan. Ya tadi bunyi lalai ya. Kita berarti ke baru lalai telah hari usuk pakun. Tekang mau intan tingkah keurang bersila awak nanga beram. Nanti jengayang bujang ganggam terpedak kenyak. Dia ia balat geram lalu bergoy-goy ia kak nyapai. Ngau cunggai tunjuk kanan. Dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang. Tekang mau selumpung dingkah keurang bersila awak nanga saduang. Ti jengayang bujang tutung tepedak kenyak. Dia ati ia balat manjung. Lalu beguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi ari kudik balat linduang ayuang. Ndak nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai. Ndak kalak tikik temuai pulari. Ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan.

0: Ya, kita terus ngegai peningat tu 258633 ya. Hello, ya, selamat ya. Malam.
1: Ya. Malam ya, di langkah umai.
0: Pelabak kuntik aku ngangau. Ya tentu nak dengar. Laban dia dia tu benuang masang radio. Kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Hello,
0: tu sama agak dengar ke radio. Anang dengar ke hari radio. Nanti kita bertelepon ke aku. Wow, dengar ke hari telepon kita. Kita ngagai peningat 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello. Selamat malam.
0: Ini siapa tu? Ini Don.
3: Boy.
0: Oh, ini Boy. ini Boy. Ini tu Arisi Bo?
3: Ya.
0: Okey. Ngelalai kenapa tu ini Boy?
3: Tidak salah ko. Bubuang tikus ke diberi umpan.
0: Bubuang tikus?
3: Diberi umpan.
0: Diberi umpan. Betul.
3: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih ini Boy.
3: Okey, bye. Ya.
0: Udah bujur dia temui Nek Boy hari sibu ngelalai ke bubuang tikus diberi umpan. Ya tadi peninggal lalain telah kita itik ke 7. Udah tu terus ngagain telah kita itik ke 8 ya. Telah ke 8 tu agi entelah dia dikirim ke usuk pakun. Landak entelah kita ke sekali itu sungai Pansai Landak. Landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. jadi menua antu menua petara, menua kita menua ya. Ulu lungga anang bekuntau takut ndak berani parai. Anang bekuntau takut ndak berani parai. Kita berarti ke baru sungai Pansai Landak. Landak lari ke ular, juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga anang bekuntau takut ndak berani parai.

0: Ya, baru 28 minit lepas pukul 8 malam kita udah mujur ngega 8 itik telah atau 7 itik ke 8 ya ke sekali itu ya. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu out. Tik habis ini ngah. Nak tulis dengar tapi lepas aku pendiang kau pan pendiang segan dengar tanya you ceret-ceret. Hello, selamat malam.
1: Nama
0: tu. Nak terang tu Robina.
1: Iya, aku pun nak saya mana ninga dek betul berusia mimi.
0: Hello. Ngelalai ke nama?
1: Manang tu nak manang bertenggau saya ko.
0: Kata ka?
1: Manang bertenggau, okay.
0: Okay.
1: Okay. Awak kan lagi ingat baru?
0: Okay. Kayak saya Robina. Kita terus ngagai asiko lagi peninga 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, Akiwan tadi baru.
0: Akiwan baru. Au. Lalai kena batu. Mauji
2: tak?
0: Au.
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Hati ka? Bubut nyabak
2: korang. Bubut nyabak korang parai.
0: Au. Au kai.
2: Okay.
0: Okay. Nama pandak tu pedis giga au nama panjang tak berbuat kita giga lah kita ngagai peninga tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Okey, hari ni Mak Jang.
3: Alhamdulillah.
0: Au ya. Au. Ngelalai ke nama tu Mak Jang?
3: Nantu ni ngelalai aku tadi DJ. Baru kak makai. Aku tanya nama tu.
0: Aku jemput baru. Okey, aku jemput baru pandak lalai tadi.
3: Nak lelunga aja deh.
0: Lelunga Anang berkuntau ko ya takut ndak berani parai.
3: Orang mucau ke orang kena sakit pantau tai ko ya?
0: Okay.
3: Orang mabuk orang pantau tai.
0: Okay.
3: Ningan nyemuni ke tanya tadi nama tu.
0: Sungai
3: takut.
0: Sungai Pansai landak lari kular, jua berjuak lubuk, jua lari kacarnya menyelalai pandak. Menua ya. Lulungga ya, anang bekuntau, takut ndak berani parai.
3: Aku kira orang mucau ke orang mabut orang pantau tai.
0: Okay.
3: Dah ni je. Malah sedaya kan.
0: Okay, terima kasih. Ya orang segi orang tu au. Terubah ya segi orang. Ujian kita ngagai peningan tu berdua 586. Ni tu ngak deh. Nyolinyau baru. Nanti ngawak tau bertelepon baru. Ya kita ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Halo, Puska. Selamat malam.
0: Selamat malam. Okay, Gad. Tadi ngelalai kentelah, dia tu ngigok entelah.
4: Terima kasih ada ngelalai kentelah tu.
0: Ngelalai ke lama tu kan? Anang berkuntau, takut.
4: Anang berkuntau, orang igau.
0: Orang igau, ukai.
4: Kenapa?
0: Orang, segi orang, tak ukai orang igau.
4: Lebih igau baru.
0: Okay, terima kasih.
4: Sama.
0: Kita ngagai siku dah gi peningah. Dia senar ke ngigak tu ni. Kita ingat ke peningat tu Arab ke Mujur mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam. Hari tak tahu tu
0: dia. Hari tak tahu. Orang tak tahu.
5: Augustine tu. Augustine hari tak tahu.
0: Okay. Ngelalai ke nama tu Augustine?
5: Selamat aku nyok orang isap padi nyadi berau, okay?
0: Ukai. Tang kabar-kabaran si nak berau matuk. Tukai berau. Ukai isap padi.
5: Okey, jangan kerja.
0: Okey, sama-sama.
5: Okey.
0: Ya. Bisa kawal gua brau tu out, tato ukai brau di tu.

0: Ngagak si kode Gipninga 258634. Hello, selamat malam. Hello, hari ini toh? Nye, radio padam ke dulu au. Awak kena recau. Kita ngagai peninga tu 258633 au. Ni tu tadi deh. Anda tengok tahu bertelepon baru ngagai kami kita. Kita terus ngagai peninga tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Hari ni tu
1: ai. Orang Girau Pulut jadi rendai
0: kan? Ya, nyak baru betul. Orang Girau Pulut jadi rendai. Hari ini tadi. Pun tak terpadah kena mau dari info tu tadi. Ngelalai ke? Orang Girau Pulut jadi rendai. Betul nyak. Oh. Terima kasih ya. Nyak tadi peningal dah mujur di temu peningal kita. Abdau sempat nanya kenama telefon udah di lekak ke ya. Nyak tadi telah kita itik ke 8. Jadi telah kita itik ke 9 bunyi tu. Tinggal mana-mana. Abdau kita telefon kita out. Kayak kita lambat nganti. Dan nyak lu lekak kita telefon rugi ngapa. Radio padam ke dulu. Tau ke nang semak engkau radio. Tungkat buluh engkalat. Ngi beradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat baduk agi ngerayap melikap remang. Ruat nyau ngaso kilat mancar ke ngitar guntur bersipat. Baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi berada lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngerasi. Lubang kudi awak ke ari badu agi berbalik jai hujan nelian. Labuh memesik, tang kapok kudi ke badu berbalik jai hujan nelian labuh memesik. Ngasuh kudi balat agi nyungkang ke batang tebelian. Pensik empeleman gemian ikan pelasik, ngeransik menik bunsu bayar. Jadi menua ya di balai tatai penyangkai pengabang wang di tintiang lubang nsiang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Kita berarti kebaru telah kita titik ke 9. Tungkat bulung kalat ngi baradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat badu agi ngerayap nyelikap remang ruat. Nyau ngaso kilat mancar ke ngitar guntur bersifat baka pukat pelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi beradu lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngelasi lubang kudi. Awak ke ari badu agi berbalik jai hujan nalian labuh memesik. Tang kapok kudi ke badu berbalik jai hujan nalian labuh memesik. Jauh ngasuh kudi balat lagi nyungkang ke batang tebelian pensi. Empeleman gemian ikan pelasik. Ngeransik menik bunsu bayar. Jadi menuanya di balai tatai penyangkai pengabang wang. Di tintiang lubang siang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau berpangan. Betunang sayau berpangan. Hello, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ari Mukah tu.
0: Ari Mukah tu neh. Au, alu sebut ngelalai ke?
2: Ukai orang ngelalai ke orang kudi jadi mali ya?
0: Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai.
2: Au, ngelak kurang ya?
0: Okey, terima kasih. Saya kuda gip dengar kita 258633. Hello, selamat malam.
3: Au. Halo.
0: Au, hari ni.
3: Siento, hari.
0: Hari ni. Hari ini tu usian tu tadi dah. Telepon baru lagi. Tu sikut lagi peningan kita. Badu 58634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Selamat malam. Okanya sebut jadi mali ke?
0: Jadi mali.
3: Au.
0: Ukai. Ukai.
3: Ukai. Au, okey.
0: Okey, terima kasih. Lulunggau eh tadi peningan. Betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Mau hanya besi mau bunyi orang jadi mali. Kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Malam Robina, sebut ngelalai ke nama?
4: Manang bebiau beraban ukai.
0: Manang.
4: Nya lemambang bebiau beraban.
0: Oh, ukai.
4: Ukai ga?
0: Ukai.
5: Lemambang bebiau beraban.

0: Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu. Kini ke pengujung ada nyawat awak. Kadang nak ia dengar ke radio, nyak yang ada dengar aku ngangau. Ya, kita nguji baru ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam hari ini tu.
1: Hello.
0: Kakak Munyi nyawa jana.

0: Ya, kita terus ngagai peningatuk 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Betunang yang ukai tiang.
0: Betunang tiang ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Okay.
0: Out.
1: Makasih.
0: Okay, sama-sama. Nguji ngagai siko dagi peningau 258633. Hello, selamat yes. malam. Hello, selamat malam. Hari ini tak? Hello. Biar aku ngorak di ni. Ya, kita dengan gay. Siko lagi tinggal 258634. Baru datang bentelah kita ke 9 tu. Nyuji ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai.
2: Hello.
0: Hello, ya. Yeah.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, alu sebut dia. Ngelalai ke nama tu?
2: Okay, orang Bebiau Pengabang tu kan?
0: Bebiau Pengabang. Ukai.
2: Okay,
0: okay. Okay. Cikgu Juan tu nah. Oh. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Lagi macam baru cikgu. Ngagai cikgu lagi peninggal kita ibadu 8634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Hari buka baru.
0: Hari buka baru. Au, lalu sebut.
3: Nama record sikit nak. Dia berpangan tak kejadi namanya. Okay, ngelalai kedua nak tahu sama ubinya.
0: Okay.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Ukai. Ukai. Kurang ke?
0: Okey, terima kasih ya. Nguji ngagai ya siko lagi peninggal kita. Hello, selamat malam.
4: Udah ke merampau bukangan.
0: Hello, hari ini tu?
4: Halo, hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au, ngelalai ke nama tu dah?
4: Okey, ngelalai ke orang ke merampau bapangan ya.
0: Okey, nadai kawal okay. Orang ke merampau bapangan tu. Okey. Okey.
4: Okey.
0: Okey, terima kasih ya. Kita ngagai peningat tu. Wow, nanti nak muncul. Tinggal ke dulu meh. Antelah tu. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Mari bersuka. Nanti apa
0: kita? Okey. Kalau antelah tu sebuah dilalai tang, anda sebakar jalan lalai ke ya?
4: Ya, ke orang. Orang dia ke bulan.
0: Dia ke bulan ukai. Ukai.
4: Tak. Oh, lah kurang dulu. Nama sejam.
0: Okey. Terima kasih ya. Ya. Subuh aku ingat ke tahun berapa bisi lalai telah tu tang lalai yang dak sebakar semina saut ya sebakar ya. Jadi kita ngagai peningat tu ya ke penudi tu au bak telah kita ke 9 tu. Hello, selamat malam.
5: Malam hari kena wiat tak?
0: Hari kena wiat nah.
5: Ukai ngabang ke pengabang bela YB nya.
0: Ukai.
5: Ukai. Okay. Terima kasih ya.
0: Okay, sama-sama. Okay. Ya. Jadi lekak kaku dulu meh telah tu au nanti tu ya siku ke peninga. Harap kemujur mes sekali tu. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tu. Hello, selamat malam. Hello.
6: Motor tadi ngomong.
0: Hello. Ya, nari dengar aku ya. Aku tak dengar ya. lekak ke dulu. Mentelah tu out. Ngaya kalau lama nanti nyemak kita tulis ke sawat yang lagi tahu sebut ke. Jadi kita ngakain telah ke sekali itu. Entelah kita tik ke 11. Nen telah ke 11 tu bunyi tu out. Pukung manyik lalat nepan di bungkung kayu lensat. Awak ke bungkung kayu lensat ndak nemu berarat ke selalu rayap-rayap dengah tebiang tanah rarat ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukung manyik lelang depan di bungkung kayu tapang. Awak ke bungkung kayu tapang ndak nemu ndak temu jelu beruang ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang. Milih alai selalu merunsai ke madu idang. Yang punya lalai ya. Jadi menua ya di pasar alai kita ngalu membeli barang. Di rumah panjai kadang bisik kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Kita berarti kebaru lalai yang telah tu. Empukong manyik lalat nepan di bungkong kayu lensat. Awak ke bungkong kayu lensat ndak temu menarat ke selalu rayap-rayap nengah tebiang tanah rarat ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukong manyik lelang nepan di bungkong kayu tapang. Awak ke bungkong kayu tapang ndak temu jelu beruang ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Jadi menuaya di pasar alai kita ngalu beli barang di rumah panjai kadang bisik kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Ah, kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
0: Ah, okay. Thomas, ngalai ke nama?
6: Ya. Kamu, baju kamu tusu rindu.
0: Ahunya, baru betul. Baju kamu tusu,
6: orang rindu.
0: Okay, terima kasih.
6: Ya, sama.
0: Ya, oh. Ya, yang tadi udah mujur di sambar ke Thomas, ngalai ke baju kamu tusu rindu. Ya. Lalu, Siti Gintelah hari usup akun malam tu. Padam bilun ge sida apain don de bakun da kalau ndur bilun sangkai tempuan ruai ge sida apai kiai anyai di serikai da kalau diancau ketikai nadai temuai datai pulai ari jadi menuaya di serakok punjon temuda da kalau ndur bumai di tinting badang kemidiang nyau liau-liau pancar api ulu lunggo goreng sarang kemuso goreng sarang kemuso. Tak berarti kebaru. Padang bilun, gis sida apain duun dibakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai, gis sida apai kiai ayai di serikai. Da kalau diancau ketikai, nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjol temuda. Da kalau ndur bumai, ditintiang badang kemidiang, nyau liau-liau pancar api. Ulu lunggok, goreng sarang kemuso. Goreng sarang kemuso. Ya, kita terus ngagai peningat tu. Badu 58633. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam baru.
0: Oh, okay, Mak Ping, ngelalai kah?
7: Kena yang orang laso.
0: Kena yang orang laso. Oh, betulnya?
7: Ya.
0: Okay, terima kasih.
7: Terima kasih ya.
0: Kena yang orang laso. Nyentuk namanya lalai nah.

0: Ya kata tu sengagan telah ke sekali tu ari usop akun buah lampauong labuah ditatai entap landuang lalu ke dijapai buja lempuang ngau penyungai jari ujung wanang nuan ngambiknya suli karung kerubung labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang pumpuang mudik kasaduang mandai langkang buah petai labuh di tanah entap landai lalu kok diambil jengayang bujang besai ngau cungai jari landai wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai labanya tau ngasuh nuang lesi mabuan sulai nyerumbok lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditintiang tayang-tayang munyi rudiang bunso bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puok tepu diraga. Diraga sabat naruah puok tepu diraga. Ku berarti amat kita berarti kebaru. Buah lampauang labuah ditatai entap landuang. Lalu kak dicapai bujang lempuang ngau penyungai jari ujung. Wanang nuang ngambiknya suli karung kerubung. Labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang. Pumpuang mudik ke saduang mandai langkang. Buah petai labuah ditatai entap landai. Lalu kak diambik jengayang bujang besai ngau cungai jari landai. Wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai. Labanya tau ngasuh nuan lesi mabun sulai nyerumbak lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditintiang tayang-tayang munyi rudiang bunsu bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepu di raga. Sabat naruah puak tepu di raga. Ya kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hello, selamat malam. Pelabak aku yang dengar ke radio. Nyalain nak dengar lebah aku dengan kanti. Kita dengar hari radio. Radio Dudi mimin hari buat telefon now. Ya kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam besar. Tapi kalau lu nggak dari
0: besar. Kalau lu nggak tadi, aw. Sabat naruh puak tepu di raga.
1: Sabat ukai jerat.
0: Ah, kata kah?
1: Sabat ukai jerat.
0: Ukai.
1: Kena.
0: Ukai, aw.
1: Kemudian ada lokra, ubah tu.
0: Ah, kata kah?
1: Kemudian lu nggak jenokra, nak?
0: Ukai, ukai.
1: Okay.
0: Ayah, terima kasih. Ya, kita terus ngagai peningat tu ba 258633. Hello. Ya, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Ah, selamat malam. Au, lu sebut ngarai ke nama tu?
2: Ukai ngalai ke Pukan Pelawak sah.
0: Pukat pelawak ukai.
2: Ukai awalnya aja.
0: Okey, terima kasih. Ya tinggal 9 minit lagi awak kita ikut pukul 9 malam.

0: lah kita ke 9 tadi pun lalu bedau uliah di giga kita. Nanti kita nemu tulis ke Saud ya. Tahu sebut ke dia tu ya. Kita terus ngagai peningat tu Badun Mal 8634. Hello. Selamat malam.
1: Selamat malam baru ke sekolah. Wiji baru suka.
0: Ni.
1: Kau kulat tumbuh ya.
0: Katika?
1: Kulat.
0: Kulat nama dah. Sabat.
1: Kulat tumbuh.
0: Sabatnya kulat. Danya naruh puak tepu di raga. Kulat,
1: kulat tumbuh.
0: Kulat tumbuh. Ukai. Ukai kulat tumbuh.
1: Kulat tumbuh.
0: Bisik nama kulat tu.
1: Kulat nyumbuh.
0: Kulat nyumbuh. Ukai. Ukai.
1: Kurang lu.
0: Okay. Okay. Terima kasih. Kita terus ngagai peningat tu. 258633 ya. Hello. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baru ningan telah aku tu sahaja itu. Baru tanya aku tu.
0: Rugi nuan. Tinggal nuan.
2: Ya. Aku rasa. Minah aku sih nungan mimik ulu lungga tadi.
0: Apa yang aneh? Au.
2: Ngalai ke kulat. Nama aku tu lungga tadi.
0: Sabatnya tadi kulat. Naruh puak di. Naruh puak tepuk di raga.
2: Kulat ibu anak tahu dia empat.
0: Nasib nak aneh. Betul ya, ya. Sebastian. Ngalai ke kulat ibu anak tahu di empat.
2: Okay, ya.
0: Terima kasih. Hanya tadi pinggang lalai ke kulat ipuh tak tahu di empok. Yang tadi entelah ke penudi di kirim ke usup akun dari sungai Arang Selangau ya. Jadi tu ke penudi pelabakun telah dilalai kaku ke malam tu. Jadi telah ke sekali tu munyi tu ya. Jadi Siti telah riusop aku nak muja di giga kita tadi. Telah kita di ke 9. Lalu tu telah ke penudi. Telah ke penudi munyi tu Raja Ribai datai tamak. Engau datai tamak bagadai-gadai. Pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Lepas udah diburu aki mana matai. Berlupah ke kerupa upih ni buang tuai. Jadi menua ya, subak bisik selalu dipedak, dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak tai kerak bertugung tau ke mai palak belau. Kumai tak berarti ke baru. Raja Ribai datai tamak bagadai-gadai. Pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Laban udah diburu aki mana matai. Berupah ke kerupa upih ni buang tuai. Jadi menua ya subak bisik selalu dipedak. Dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak tai kerak bertugung tau ke mai palak belau. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Malam baru.
0: Okey, Sebastian, lalai ke nama?
2: Ait, bukan Ait cuma pelau ikini.
0: Kata kau dah. Ait nama?
2: Ait ke timbak apa pelau?
0: Ait ke timbak apa pelau? Ait timbak. Luang nak ke mai palak belau entah dah. Betul punya. Ait timbak. Bak perahu.
2: Bak perahu.
0: Okey, terima kasih. Okey. Yang tadi peningah, sudah muncul ditemu Sebastian baru, ngelalai ke air timbak bak perahu. Jadi, untuk peningah, itu nak program ke entelah kita ke sekali itu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru. Lebuh maya bukai, lalu ngagai entelah kita ke bedau. Sempat di baca tak ke dikeluar kaku ke sekali itu kita enggak nak kuliah ngeluar ke lebuah maya ke bukai ya. Jadi dalam lama ke pukul 9 malam kita mendian ke berita dari Kuala Lumpur. Ya ninggal ke kita enggak lagu tu nanti kita ke bertemu baru.

anak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk bak industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja Nambah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya. Di kena ngapun ke awak pemerintah malam kita di YFM. Malam hari Minggu ke malam tu ya. 28 hari bulan 6 2026. Kalau malam tu kita bergulai dengan waku Sam selama 3 jam atau lagi peninggal. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Kalian nak bakal selama bertusun pemerintah malam nintiang hari Minggu 9:30 malam tu lagi kita ada ke mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam labur ke Berita Malam. 10:15 minit malam kita mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penudi lagi begulai program lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies. Okey, hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerintah malam ke malam tau. Okey, jadi bedah kita mendiang ke Aku Boleh Penampak 9:30 malam tau. Kita berperindahan dulu dengan dua buah lagu. Lagu kedua tu Ari Abang Kaya, Bisik Undang Selepak Batu, ditangkan ke lagu Ari Lucy M. Lagi ya.

Balam menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru berarti kesiti agi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih kita yang agak apai di surga. Terima kasih Tuhan. Laban kesekali itu enggak peluang tu kita agi boleh bertemu agi boleh berarti ninga cerita bukai bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tindang diungkup ke ngagai peningat ti rindu ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian. Lalu ngotok mega program Aku Boleh Penampak tu endang dikeluar ke nintiang hari Minggu. Bala menyadik dalam Kristus semua. Utai kedikumbai orang jayau. Utai kedikumbai orang jayau. Ukai utai kebaru didinga kitai. Ukai utai kebaru didinga kitai. Mayuh anak mensia tesat, ketegal pengerindu kengelui ari akal enggau pikir. Ketegal pengerindu dekat ngempu siku-siku orang nyadi ke laki, nyadi ke bini, tau ke nyadi ke sulu. Nyatik suah ngasuah, nyatik suah ngasuah, mensia tu tesat. Lalu yak dijayau megak, berbalik nyadi mensia kesenurut serta tuyu. Kesaksian tau ke cerita kerka dikunsi kaku berprogram Aku Boleh Penampak sekali tu. Bisi benar berkait gau cerita jayau tau ke ubat. Dikena nguliah ke siku-siku mensia tidi kerindu. Lalu cerita tu dikunsi ke siku induk. Cerita tu dikunsi ke siku induk, lalu induk tu semina dekat dikangau ke engau nama Lona. Lona ukai nama amai. Lona ukai nama amai. Jadi Lona tu siku induk ke bisik pengerinduk ngagai siku lelaki ti dikangau ke yangau nama Joni. Jadi Lona seduai Joni tu tadi, Lona seduai Joni tu kebenarnya berbakiah, seduai tu berbakiah tang ukai nanggam pengerindu. Lalu Joni tu siku lelaki kemana benar? Siku lelaki kemana benar? Ukai semina mana gamal tang muka mana? Mana ulah, mana perangai? Lalu ia tu siku lelaki kemana maga amat ngalona. Ia maga lelaki kemana amat ngalona. Tang Joni tu nadai kalak madah kediri sekali ke. Ia tu bisi ati ke Lona. Ia nadai kalak madah kediri. Bisi ati ke Lona. Tang sedua ia tu tau dikumbai bakiah rapat. Nyadinya meh ngasuh Lona tu tadi. Ngasai kediri kitang-kitang. Sedua ia berbaki rapat. Lalu ia megak nang seminak kak ke Joni tu ajak. Tang Joni nadai madah kediri kak kia tau kendak. Joni megak nadai madah kediri. Sedua ia tu berpangan, bersulu. Laban sedua ia seminak berbaki ajak. Tambah lagi Lona tu nang kerana mai ke Joni. Nadai kak kelaki bukai semina dekat ke Joni. Lalu yang gai Joni tu di empu induk bukai. Lona tu gai Joni di empu induk bukai. Jadi Lona tu kebenarnya kitai daya keendang megai pengarap Kristian. Tang Lona tu endak tentu ngemeran ke ajar Kristian. Tambah megak sidak sebilik go kaban belayan sedak Lona tu mayuh semina atas nama ajak ke masuk Kristian. Kristian tang agi mayuh nitiah kecara lama iban bak penghidup. Tang bebidang kau Joni. Bebidang kau Joni laban Joni tu siko lelaki kendang datai ari ruang bilik tinggi meran ke ajar Kristian. Tambah megak apai Joni tu siku ari urang kemantuk pengawak bak gereja. Siku ari urang tik ngemerat ke pengawak.
bak gereja, lalu mantu pengawak bak gereja. Tau disebut meh kitai, pengarap june tu bak Kristian endang kuat. Jadi pulai ngagai cerita pengeran Ati Luna tu tadi. Ketegal pengeran Ati ke june, Luna tu nyau tesat jalai nyau buta Ati, buta mata. Laban pengerindu ngau pengeran dia ke june. Ketegal yang gai lenyau june, ketegal yang gai medak june jadi ke induk bukai. Dia Luna begigak ke beliau. Ia begigak ke beliau, dikena nyayau, dikena ngubat, dikena ngalih ke Ati june. Nyambik ke june tok madah kediri kak kia, keran kia. Mayanya Luna bisi dipadah ke kaban dia sikuk. Bisi sikuk beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landia nyatuk urang jadi. Lebut Luna tok ningap kaban dia madah ke bisi. Siku beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landik nyatuk orang jadi. Sanggup megak Luna tu ngelawak, ngegendur beliaunya. Lalu dibaik ya gambar seduaya june, diasuh ya adu ke beliaunya. Baik megak uti bukai ke dipinta beliaunya, dikena nyatuk seduaya june tu tadi. Jadi udah pulai hari beliaunya. Udah pengawak Luna ya kedekak nyayau ngubat june tu bak beliaunya tadi. Luna tu endang nganti june berbalik Ati. Ya nganti june madah ke pengeran pengerinduk ngagaya. Nganti senganti tang june tu lalu endak ke madah ke diri dekak ke ya. Nadai ga june tu berbalik. Lalu utai kenyalai nyadi maya tu ianya june tu ukai seminak nak berbunyi tang june tu sakit. June sakit ia madah kediri pedih tubuh, ia madah kediri pedih isi. Lalu sakit ko ya. Jadi medak june tu bekenyak, medak june tu nadai madah kediri rindu tang ngujuang kaya sakit. Dia Luna tu lalu bertemu baru ngau beliau endur ia bertemu. Ia bertemu baru ngau beliau endur ia tingatur nguji nyayau, nguji ngubat june tu tadi. Lalu lebuhnya beliau tu lalu nenuang ia lalu medak nama utai kenyati bak june tu tadi. Jadi lebuh ia medak june tu baru ia madah ke kuasa jayau, kuasa pemetang ke dianjung ia ndak boleh tembus, ndak boleh masuk ngagai tubuh june tu tadi. Kebuah pihak laban june tu kuat semangat ku ya. Semangat june tu kuat. June tu nadai dindiang tubuh tang ia kuat semiang. June tu kuat semiang nyak meh kenyadi dindiang tubuh june tu tadi. Jadi lebuh Luna berkongsi ke cerita tu buat program Aku Boleh Penampak. Ia madah ke sembiang Rosary, ti nyelamat ke Joni, ari kuasa pemetang ke dikena nguji nyayau, nguji ngubat ya. Joni tu endang bersembiang Rosary ninteng hari. Lalu sembiang nyak ti ngibun ya, kenyadi dindiang bulu ya. Nyelamat ke Joni. Lalu lebuh Luna berkongsi ke cerita tu, ia endang ukai Luna ke Subak. Ia ukai Luna ke Subak, ukai Luna ke sanggup nyayau lelaki tadi kerinduk ke ia. Lebuh buta laban pengerinduk. Tang dia tu Luna udah amai-amai siku mensia, siku kitai Kristian, kita Dayak tinggemeran ke ajar engau pengarap Kristian. Luna megak dia tu bersemiang Rosary ninteng hari. Ko ia tajak pun cerita kedikunsi ditusi atau udah nyadi kurang lebih 10 tahun ke udah. Lalu ia ngau june megak nyentuk ke dia tu nadai nama-nama agi bebakia bakas Subak, bakas Sabadau tu. Tang dia tu
laban pengarap Kristian. Ngau ajar Kristian udah tinggi agi ari penemu jai kesuah ngasuh ia tersat. Kesuah ngasuh ia tersat. Lona ulin nerima semuanya. Lona nerima ia ngau juni tu nadai nasib. Lona nerima siapa-siapa ajak diberi Tuhan ke ya. Lalu Lona nerima nanti cuma ke juni tu bisi ungkup induk bukai bak penghidup ya. Nyamai cerita kedikunsi kebab program aku boleh penampak ke sekali tu pemesai kuasa sembiang rosri kenyadi bak siku-siku kita ti amat arap ke Tuhan kau pengarap sembiang rosri ti nyelamat ke kita lalu ari pengarap ketegut megap kita endak tesat di baik kuasa pemetang. Cerita kesaksian ketau benar nyadi keajar kita. Kelebih lagi, kita kesama megai pengarap Kristian. Ngujang ke program aku boleh penampak ke sekali tu, mayu cerita ketau dikunsi ke kita bah program tu, ketau benar merit seliang penampak, ngage bala menyadi kita ke bukai. Nyalai, bala menyadi. Anjong me cerita kepada kita ngage inbox page Facebook. Aku boleh penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program aku boleh nampak program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita boleh ninggal ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Ya, lagi perintang kau dua buah lagu. Benar kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat malam peningah. Di atas kami nabur ke berita malam. Langgur ngaga jalai baru beranobat matang ditetap ke endak engkeman di pejalai ke. Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ketuk berindi ari penanggul utiliti dalam tanah berkandang durnya. Nanti semak di pejalai terduka mungkur pengawak mindah ke batang paya besai kabel karan ngau utiliti bukai kalai tu dekat meri empas di besai ngakai projek tu. Ia madah ke JKR Megah dekat nyedia ke langkar teknikal baru ngau pejalai ke pansi atik sili agi nyengkaum ber roundabout Abang Kipali semak Spital Normah Kuching. Atur tu dikena ngiga cara ke madu maneh kena mutar ke penanggul jalai berskut. Ya madah ke sebarang ubah patut digagak ngau silia laban enti dekat muai roundaboutnya ngau nade perambu nya semina dekat ngasuh ndur bukai megak beskut. Ya mansut ke hajakunya maya ke ditanya pengarang berita di Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngau lon TBC disedia ke Majlis Amanah Rakyat Mara. Tu dikena negap ke ekonomi ruang bilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kanan menua Dato' Rubiah Wang madah ke raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besai mujur nyadi orang dagang enti nguna penuh ekosistem pengawak dagang ti disedia ke Mara. Tunjung kaum latih kaunseling ngulih ke stipiket ngau sandi yang penemu. Ia mansut ke jakunya maya nutup program ngelati ke Raban Norendo ngau Komuniti Mara 2026 ke diatur ba Dewan Masyarakat Lundu. Ba pengerami ke sama Mara bisa nyuak ke surat offer grant serta bantu pelajar Yayasan Mara ngakai 44 ekonomi sekolah SK Sebandi. Kampung Sebat Dayak Diato ngasai ke empas pemansang infrastruktur ti manahki semudah sistem parit di pejalai ke timucur ngurang ke penusah bah kenyau 2 tahun kaudah. Kaban Kaunsel

dari Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke pemujurnya ngayan ke pemansang tidi langgur ngau berurun ulih ngangkat ke penglikun ngau penglantang rakyat. Temegak ngujung ke Jalai Alun bak kandang menuanya nyadi jalai alternatif. Ia mansut ke jakunya bak program Ari Gawai Kampung Sebat Daya di Lundu. Bak pengeraminya ia bisi madah ke agih belanja RM150,000 kena berjalai ke projek nyeruri padang futsal Kampung Sebat Daya. RM79 bisi ngau masuk bak program merik darah ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Pampang Semalaju di Bintulu sarito tadi. Tuai Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng Hee madah ke programnya ukai semina mantau nangku peminta ngau guna darah aja tang rapid ke kawal antara parti ngau rakyat. Ia nyemata madah ke pemuda PDP dekat majak ngatur mayu macam program servis komuniti dikena merangsang rapan biak ngau ngambil bagi bak pengawal ngemansang kerapan bangsa. Program ngena sawup gereja Tuhan penyebaran dunia Bintulu tu diatur kena mantau nambah ke stok darah bak spital Bintulu. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Kita Gatu Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai
1: World Cup 2026 Hari 1 29 Hari Bulan 6 2026 Round of 32 South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari live bar Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Kami Nuri Langgita Nintiang Ali bermacam lagu yang

Okey, merinang kita anggau lagu hari Heli pelakon ke malam tau ya. Terima kasih kita ke agi sekolah sejalan dengan kami di YFM. Kalau nangkan kata lagi program ke dikeluar ke bawah segmen pemerintah malam nanti yang malam hari Minggu. Kalau kita dekat mendiang ke program pelasar jurai ke dikeluar ke Pini Ribun. Lalu bak jam ke penuri berengkah hari pukul 11 malam tau lagi. Kita berperindah dengan lagu-lagu country Indonesia atau ke lagu-lagu oldies ke berengkah jam 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi dia tu kita sama mendiang ke dulu program pelasar jurai ke malam tu.

0: hari ke bisik dalam bebarinya enti yang agak boleh dikena. Enti kita nyunak kena ya. Kira ke beri kurang lah. Artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh. Utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup. Minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena. Utai ke uliah diguna. Lalu berarti ke utai ti uliah. Mai pemanah ngagai ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke di tapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: suah kita ini dengan konsep minimalis bersangkut paut dengan desain dalam rumah, music atau kepenampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipretik ke orang Jepun, ke alai lekah jaku, less is more, sigik pekarati dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kemaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindi ari iate ulih merik mayuh macam penguntung tau ke pengelebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus begulang kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Begulang aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejuk keseruran begulang kami nak kalak tinggal dengan ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku boleh datang baru begulang kita ketika pemanah Tuhan bak penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bak penghidup kita semua. Baka selama baka bak program-program kita ke udah keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program pelasa jurai 6.35 ti ulih ratai atau udah bertungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih ya nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Muan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke sarito ianya kita ulih bak pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Lalu Tuhan merkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan merkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu sarito kita berterima kasih lepas kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, dan segama nya me sampai kita nya mau tekerka kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah begulai ngau kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru begulai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih sarito kita udah milih kami di YFM nyadi ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita hanya di hari tok pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua bab program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental nanti kita berarti ketok de pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang bab tengah-tengah penghidup moden tik kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat-amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Anya tadi erti minimalisnya pastor nah. Ti dalam rumah. Konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di pedak kita, barang ke material kau lihat di pedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu, nada lagi nanti kita berhati ke rumah sedak ya sekut ke tegak perabot, yang kau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah sedak ya. Atanya pihak, ana saru penemu, laban tu ukai reti sedak tu tadi hidup suntuk atau kena ada yang ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar, sitik pemutus tik penuh ngau kesedaran kena meri awak ngagai perkara kebisik value, kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu de pastor, nanti bak penemu nuan tu pastor. Nama pengelebih tu ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tu pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nonnya tadi ngenang ke minimalis tu ianya penghidup ti sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi aku terima kasih Puan Penny ngau utai ke disebut nonnya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya gaya penghidup minimalis. Tu sekena amat ngau ajal kita orang Kristian ti ngemerat ke cara penghidup ti sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau, serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikemisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis ba dalam 1 Timotius 6:6-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Engau nama utai ti dikemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ka pengingin ti deka kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Tak sekali lagi ku nyebut pola peningah nang kita saru, nare salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nare salah. Tang utai ke berguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pia mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak ba Filipi 2:7 ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi ka Allah Ta'ala hidup macara ti umas ya taukah sedang-sedang ya taukah sederhana kesalu didinga kita en pia Puan Penny manangka pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita berdak pemaruh hati Tuhan tu lebuah yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih taukah penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ka penguntung ka diulih kita ianya kita nak mandiang ke diri ngau orang bukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depedak kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua kai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandiang ka nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega. Nada lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita. Laban lebuh kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang buat dunia atau ke buat perintah Tuhan di dalam bab kudus. Jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan. Nama ku pia laban Tuhan ngau aku tu tadi dekat dilatih semina fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya. Lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebukai ti nadai kawa ngau kita. Laban selalu ya munyi aku selalu ku nyebut tetu mensia tu selalu bertapat. Enti orang bisi handphone baru ya kak bisi handphone baru enti ya bisi kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu aku nyebut tanya tak ada ngasuh atau nyedi tapi yang ada ngasuh atau ngasuh rundi yang kita tanya tadi mental kita tanya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpah harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak petapat laban ya nak berundiang ke material aja yang berundiang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyata ke berundiang ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundiang lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisa duit ke belajar. Jadi bak minimalis tu mega nyak siti cara dua kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belajar. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah ngenyawah ke kita hari ngembuan pengirau tau ke asai hati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang tina diguna. Artinya bak slip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketu bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh ditancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kaduguna penghidup kita dudi arila munyi kakunya tadi ngage kita kau dah pincin kini dudi arila oh nyak meh tadi ya sekedar pengelbiah tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo nama arti pomo anang nangi kederimpu na ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala ba ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ko tetok belak ninga
0: ya ke okay, hanya tadi cukup mayu penguntung tok ka pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut abah slip gaji kitanya anang lalu mayuah diputung kena kita berbayar ke tu kena kita berbayar ke nya labantik kita kelalu medak mayuah hutai diputung muak ke kanan slip gaji kita nya tadi bahkan nak tucun jadi pastor
1: ya laban dia tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi begini ke runiang kita itu suat merunian kita mendak utai kelalu mayu berbayar ketuk berbayar ke nyak nah.
1: Ya tu suat lalu nyak pulai ke kita nyak mental kita nyak terganggu dalam setiap penghidup kita yang ngerja pengawak di upis kini tau ke bak dini-dini alai kita gawak
0: ya sama-sama diperhati ke kita walau peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utai nyak ulih hatang anang kelalu mayu anang kelalu mayu kita ngumpul utai nyak tadi cukup mah hantik utainya bisik dikena tua nah anang anang iga kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi. Jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bak program Pelasa Jurai 635. Sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor. Agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer. Atang sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga aku ngemai kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngol kami baru bawa program Pelasa Jurai 6.30.

0: Terima kasih bala peningat kita agak berlengkau kami buat program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang amenta. Agak berlengkau aku bunyi aku buat pun tadi Reverend Pastor Tony Maya. Abu berlengkau kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi Pastor tua nampung baru jurai tua sebenar kita ngangkat ke sitik lagu tadi panjai mega sawut nuan ba perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kitanya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor jadi bak pun pemuka jaku tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipretik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis book Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimin reta tengkira ke dekemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluar ke ia bak tahun 2017 suba. Nyadi tok pastor, entik bak penemu nuan tok deh. Nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang tik dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke Taika ditanya nuannya tadi Puan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap Taika dibeli kita kini tau ke Taika dipengguna ke kita kita patut berhati ikut itu kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna laban aku bersalu berhati ke utai tu buat penghidup kita buat ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun ditugung ke kita buat depan rumah kita tau ke buat belakang rumah kita jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maka utai nya ngasuh utai kebebisa belalai nyemayal ulal kini tau jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran nanti tanya lagi diguna tanya-tanya tak diguna patut tanya dibuai lah lalu kita boleh berengkah hari-hari garik kita dulu kini tak kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ketubuh kita yang bisik gemuk gik kini atau ketancut ngau garik ke bisik dalam bemarinya nanti lagi boleh dikena nanti kita yang nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita hari segi nama hari segi kita ke besapu ke rumah hari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyong sebera nak megak nyong merbak kibak kanan lalu nanti barang nyak mimit pelabak ku kan nyamai kita nusuan ya Puan Penny kita nyapu kita nyata dek mersi ngemut kini nanti yang mayuh nyong serbak kia nyong terbunsai kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebuah tuang adu ke ruang bilik kita pulai ngagai garik tadi ya. Ni garik kagik dia kena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ke udah nadai agik dia kena tau ke udah loyaknya tadi. Nanti ya nak boleh diberi kurang tanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebih kita meniang garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih agik ni garik ke dia kena kita.
0: Dua tiga kali masuk ke bajunya tukar baru ni pastor.
1: Tukar baru nak ngah nak ngah masai. Laban nyurang bang mata meda artinya udah terlalu mayuah artinya ya, jadi kita heram sama kita belajar hidup sedang-sedang hidup sederhana penghidup minimalis tu muka oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuh hayanya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okey, berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntua tak ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di peguna.
0: Utai ke amat-amat diguna kita simpan menya.
1: Simpan menya biar ti ya.
0: Beli menya.
1: Beli utai ke patuan ti nah tadi. Tang ti tanya dah bisi tuanyo bambis ko ti dia nyupu mo nanging kiri lampir kaku nya. Tak ngujuang ke kita mega tu saya bak rundiang kita tak ke tu saya lebuh tuang emas ruang bilik kita.
0: Aw nyangka ngungkup ke seminggunya kini tak ujung minggunya kita merasa nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kuda luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ne.
1: Ya, nada salah lebannya oleh mega kini ko kita yang tua penghidup kita itu pisik tertusuk. Arti ya, kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik ke patut dikena kita hari 1 hari 2 sampai hari 6 kini gawa atau ke bisik mega orang ke gawa siap sampai hari Minggu tang garik kita nya tadi tersusun dalam semua tai nya kita medak gariknya agi mana nade dikena agi tugung ko dulu lalu dah nya kita break ngagai sapa-sapa orang ti memerlukan laban ba ajar kita orang Kristian kita lebih ya nada salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita pak orang Kristian ti tanya lebih ya ane nuguang kia tak disimpan jadi kehiasan baka gari tang meri ngage orang ka memelu kaya
0: jadi itu deh pastor pelabak ku laban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love ku kita ada jual ngenak rega murah jadinya ulih megak di pelabak kaku ulih megak dikemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nyenak dikena jual aja meh tanya meh nyak tren orang kemayuh harinya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensiat tadi lapa ya kak mudah pisin baru nyona rindu kenya oke tegak baju nyenak mana
0: nyak muka
1: aku tadi ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngenang ngoyam pu ya bisa hak nyual lah lalu si te patut diperhati megak kita ke rindu ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebukai jadi
0: macam kena ya aku pastor.
1: Ya laban aku berarti ke ukai semina nuan aja puan pilih aku berarti ke orang Indo terus amat amat saya dah amat sorry lah aku nyebut tau pumo main ti sikuk bisik tu topawe tu kontena jenama tu tu pingai tu yo komo lah macam-macam ada salah aku dah berapa kali nyebut bak pegeri yang pelasa jurai 6-35 ada salah tang anang ngena tu itu ngecara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyoba bertapat ya tahu ngasuh mental kita nya nyoba boleh kena gerai lepas nurai boleh kena tema tua mega kak kena tema nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nanti salah apanya boleh ke pemanah kaya kita
0: nanti bakal aku tadi deh pastor nadai aku kat bertapat tu benar aku kat meli bakal pinggir mangkuk nyatang aku rinuk mendak design aku rinuk mendak curak ya jadi utainya ke ngasuh aku kak meli tang utainya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyak lah topik kita tu tadi ya cukup mana ya. Ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya nanti utainya nak dikena
0: aman
1: ya labannya tadi ukai semina pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita okay. Ngujuang ke kitanya tadi nyo kelalu kini kutanya kelalu nitiah cara orang aneh sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersamping agaklah tala awak ke Tuhannya tadi ti tentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penuh penggaga hati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat-amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berundiang panjai. Nama ketua kita berundiang panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyundak dikena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisik prinsip nganti barang. ukai namah. Lebuh kita membeli ke barang tu, au, nama artinya kok tu. Utai kuda rusak, kita patut beli. Tangti utai gi bedau, kita hendak nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketiga rusak. Lalu anang nambah ke utai ke gibisai, nanti ya agi uliah diguna. Labannya tahu nyikut ke rumah bila kita tahu ke ngasuh rundi yang kita nyata dek nyong ngericau. Laban nama kebuah ngericau kaku, bukan ngericau bejaku, tahu rundi yang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenyak. Laban ku berarti ke kita kinduk tu. Puan Pini ya, kita kinduk, minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ku kita nya dekat nambah ke semua te dalam amari nya nyonya sampai bertingkat-tingkat te dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi
1: nya. Oh ya mah nya aku nyebut baru. Oh sampai bertingkat-tingkat nah kan kena. Tu bisi maya pengerami nak go tanya pansuat. Oh maya hari gawai nak go tanya pansuat. Maya Christmas nak ga punya pansuat
0: maga. Maya nya pansuat ne.
1: Nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menya kini. Oh jadi berunding-berunding lah awak ke kita nemuan penghidup ti sedang-sedang tu dikumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawa kita ngau teratu lagi.
0: Okey, jadi pada peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat nemuan ke gaya penghidup minimalis sikit aman nanti kita udah bisik mayung pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita beli awak belu-belu bah kita kebenar ya aku megak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik medak desain yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nada keperluan actually aku kat belinya tang ketegau aku rindu mudah tanya lalu aku beli tanya lelas lagi nada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek tanya. Okay, jadi pasal nyangkan orang lagi dekat nambah ini namanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Aw siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai ati aja. Nambah lebuah kita nitiah ke pengingin kita ada limit. Lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita. Kadang-kadang runtun lah titik kita itu kelalu kak tau ke obses ke sitik-sitik barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya amat kita itu mensia kita sikit mayuh pengingin kak kenyak kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat meli ajak. Nah, ingat mega lebuh meli barang. Kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti. Kita selalu medak barang, mana hemat barangnya. Tang kita nak nemu keni ke kualiti ya. Kita medak seminak medak kuantiti. Sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mal. Barangnya teguh. Oh, dikena kita puah. Dikena tua kat timpuah kepanyai labannya bisi kualiti. Contoh ya bakal aku kalak beli kasut Puan Penny ya buat tahun 2011 tu bak. Lalu kasutnya mega boleh dikena aku sampai dia tu 2026. Berapa tahun ya kini? Kita mendak pengalamannya labannya yeah. Bisi kualiti. Ya.
0: Ya laban kadang kala kita itu tadi medak reganya murah deh pastor beli tu aja tang tu anak berunding ni pengalamat tu angena barangnya ne.
1: Ya betulnya kebuah sekali lagi kumada anang nangi kederimpu nak ampi atau berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh kena engau lama.
0: Ya, okey. Terima kasih pastor. Hanya di terima kasih ke Saud Nuan. Jadi bala peninga jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun tik kedua ba minggu tik dekat datai laban awak kita ke serikat benar Hamina dua itik perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis. Lalu perkara kedua tik dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Jadi ngarap ke kita terus buka lenggo kami minggu baru nyinilah laban topik tu dekat ditampung kita agi. Jadi pastor laban awak kita nadai mayu hagi serikat benar, aku minta nuan nyimpua ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bab dua iti apakara bab topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor.
1: Oh, terima kasih kena aku nyimpua karena gaya penghidup minimalis ngau penglantai mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berarti lalu meda utai ke dikena kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita. Aku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu tai ti diperhati ke kita kita patut berarti ke utai tu ngau mana awak kepulai ke mana mega ngagai setiap ruang bilik.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi hanya di bala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi, pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bak sampi.
1: Oh. Apa yang kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih nuan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami, namun ngatur semua tetir kemisik kami, dia Allah Ta'ala cukup lantang hati, lalu kami mega lantang hati, lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya, lalu pengasih nuan diayan ke nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin, amin. Hanya di ngau tu bala peningah tu nakak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk tetap ke

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Pelasar Jura ya, program ke di keluarga Penny Haribut. Macam kita pukul 10.51 minit malam. Jadi bakal selama pukul 11 malam tau lagi kita bergulai buat program ke penudi. Program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Jadi sebentar kita bergulai buat program lagu-lagu oldies ke malam tu. Kita berperindah ngau dua buah lagu Ari Antonio Sangau Padam Bulan Keleman, ngau Silvia Banyi Diau ke Tegal Sayau.

Okay, Aria Kate Steven, the first card is the deepest. Maka lagu ke dipilih apa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ke malam top ninga. Kena merindang kita ke empai tino. Atang anak maka tino kelalu lawan ya. Habis program kita itu lagi tahu nidok kediri 8 pagi lah hari 1. Engkau mayuh kita dekat nurun kawak bakal selama pihak muka balon biak ke dekat bersekolah. Okey, jadi lagu ke sekali tu hari Tom Jones Delilah. Nangkan kenyal lagi kita bisik ke lagu hari Angelbert Humperdinck.

Okay, hari Johnny Tillotson Eat Keep Right on Hurting nama kat lagu ke dipilih apa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country western kita ini tiap malam hari Minggu ya. Macam kita 11.36 minit malam. Okay, itu lagu Arya Nat King Cole, Pretend.

Okay, Bee Gees, Don't Forget to Remember. Maka lagu dipilih bahawa program lagu Oldies kita ke malam untuk peningat. Yang dah berasai jam kita semak pukul 12:30 malam. Ya, nak tu kita boleh bergulai program lagu-lagu Oldies ngau segmen pemerintah malam. 12:30 malam tu lagi bakal selama mendiang ke timang kerbak tawas. Ya, bertemu baru kita awak ke bukai. Dua buah lagu nutup program kita. Aria Freddy Fender Secret Love. Aria Eva Dancing Queen. Selamat malam, selamat belalak.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita tetap gati kita minyak kami WiFan segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada nah, orang dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampar, kau tahu ne? Nama tu kau bisik itu sih. Salon ngiruk itu lepas. Ya?
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamu jika, kamu jika kampar merah daging.
0: Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Nada. Nang awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan itu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nanti makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal wong betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru dipasuk ke Bakanan Dur.

0: Apa TV OK. Main langkan kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live ba Sukan Plus.
1: Sudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau tau bak sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih hudup ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindu Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyate, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun tibalat ngasuh menua kude. Berindia arinya megah, Tuan

Wellington, Bishop Holiesnell Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, Bob Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Stanton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah Alaya Diau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai kenot duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Stanton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketua padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis Tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Stanton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau Sebe Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Stanton budahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Stanton di St. Luke. Reverend Father Stanton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Stanton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpun hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Stanton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal ngau sejarah menua kitai.

0: pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki.

0: Dua berlubang nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah boleh masuk ke peluah breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata. Picak
3: gila, kan riga
1: kah? Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nak.
0: Semina Pak YFM.

0: kes culik atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengar ke? YFM. Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Entik kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Entik kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Entik minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita. Entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Entik kita seminak ngauk. Tang ndak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih hati. Nama enggai nak mulut, entik kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Maya kabanyo a barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulong may business kaban, ente ada duit ka meli, tulong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to ari aku Nataliani ang gawai FM.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hai kawan-kawan, bugulai nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
3: Siti hari Jakob ke disebut nuan tadi pasta terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
4: betul
3: besai mai pangka arti Jakob tu de pasta
4: betul
3: laban nanti kita berarti ke teba lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
4: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan reti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang
5: Lasar Jurai 6.35 Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Bak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak, makai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak kati. Oda mimi-mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris ngau YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuh hormon stresnya nyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu ngalah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung. Gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makan tendian dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, udah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Jaku prangsang ke sarito. Patu tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluh hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib kuliah ku tai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai ti jai bekitai. Pelannya kena meri kita pemayat, upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge parasi tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah boleh terkerja kutai nitih ketikas tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawo kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas bermuah kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak uliah ngelanggur ya, seminak Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kiang rialah talo lam sampi. Luyo tinemus mautai oleh ngagih ke kita timbaduk badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: kumruan saya kenal.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada aje.
3: Wa aini.
2: Nan wone kadeli kirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia tu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Untuk bisa hari peningat kita siku tuan-tuan. Ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
4: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
3: Udahnya waktu dia puas hati ne.
4: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
5: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Gus Kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur di tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsal ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Saya obeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Jadi, entik maya ngubur tau kang anjung orang mati tau dia pasal. Entik subak dia tau dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai kejauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke Nadai tu mai bayar, nanti kita ngubur ke ada macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke mana kita tok di pasar.
3: Ya,
2: ambil ke contoh tu deh. Nanti orang ke Nadai nyak maya ya agi hidup ya aman rindu ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ngau orang ke Nadai nya tadi merek radio ke bayar ya dan ambil ke bisik di dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agik sekena kini tau ke agik ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian
3: nak ngeman nama kuah ku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak tetek bansanya.

0: gi kita ikhliya diberi batang duit, duitnya ngala-ngala duit, lalu dia tu orang yang rumpak yang kubang kubul, lalu nunda ngaji biang orang rumpak, lalu ngaji kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya, lalu pihak makan nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu, diberi emasnya di pedak orangnya. Lebuh ura kemedaknya dian mesti dak nganti ura nyiannya elak ba nganti ura kena dai, lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya, lalu ngami utainya ana ngage berundi yang terbesarnya. Ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunya tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedian. Pengaya tiba dunia tu, tu bunyi kuaku tadi, tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kita, ti lebuah kita nyengai niang, semit niang, sanuk ya. Nanti kita ngai medak kresaya, ditinggal ke dia semua. Nadai minyak nyalah disimpan, bak raruang disimpan, bak nungubur. Tang anda ngumainya bayak, anda ngumainya bayaknya semina dibuai kita ngage tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngami ke debai yang ngage sebayan kian bak runiang ura keberan nemu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisik tubuh tik baru tubuh tik menyana lalu debai ngage dunia tik menyana. Dunia tiap penuh dengan pengaya, dunia tiap penuh utai tiap badas. Kapak, ia berguna kutai tiap sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berundi yang kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
1: Plasa Jurai 6:35 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package lo di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya apa standard dunia ne?
1: Ya, hanya apa standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki tidak kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata, tebal lagi sumit, mayu lagi penemu kita.
0: Oh, ne. Oh,
1: artinya, mayu lagi garam tempat kita tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak kok. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merenung betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab ti tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

2026. Hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Round of 32. Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari. Live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari. Live by TV OK. Main nangkan kenya. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: enti nitih ke pansia di penjara ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya. Diperam
1: ni. Teka baka buah ke peram tu nanti ya udah peram-peram kita ya. Nyuman sawa ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au nyangka kita betulai dalam hati kati salah nanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh yang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang ini nak nak deh postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor.
1: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Kau, oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis siap beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Anakku,
1: nikah anakku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri, Anang irau. Kami bisik merindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9:12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai. No.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jakob kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi.

0: Erti tu kita gagal tim dak orang labuh gagal kita tim dak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya oh. Isaiah 50 kenturan keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang tilelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita buat Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Isaiah buat buat tu tadi ia minta penemu minta pengering awak kianya diberkat gagai setiap ikut orang
1: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tu aku contoh aja deh tu lah. Nanti semak kita lah tu, nanti kita kak medak wayang kok kita. Nanti kita kak medak wayang, sebenarnya kita medak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu deh pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
1: Nah betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tau ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iko orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku reputih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bercurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Mintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Darah hanya berguna benar kena kita yang nyelamat ke nyawa kita mensia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke. Bakal sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia nyak kena sidak tik ke mayu lenyau darah. Lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan halun. Dia nyak balainai ke lenyau mayu darah sepengudah ke beranak. Dia nyak untuk anda miat-miat ke baru ada tik berguna ke bersilir darah. Dan untuk sidak pesakit talasmia, ianya grup igi penyakit tik nekul tau kenagan tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngamana. Untuk pesakit anemia gak sakit kurang darah mirah, ngau sidak tik kena angus. Dan untuk sakit darah burek tik bisik ngundan igi riman tik ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai hari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Jago pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, timu dah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenal kita. Bisa kenal kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pembanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pembanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: madang ke balo. Tajak me aku lutur. Mayuh tak nak temu aku. Kita mesti tu. Unta kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita magang. Nak ulih.
1: Ya.
0: Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi. Punya tiga di mesti belajar. Eh. Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita menanam lado. Lepas aku selalu dekat ngaruh. Nak jaku kasih apa menanam lado. Balo kita menanam lado. Tajak aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah. Aku kaku. Hanya kita tu. Tak tahu dah. Mulai. Mulai. Anak mendak ke. Rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD. Kunggai mendak balok kita. Anak makannya.

Maya kabanyua barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah di

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Ya.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinai Kut Adegi Jamat Tedis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kebun hidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru kediberi nuan Tuhan.

26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arinduanya. Ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih kaku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayo pengumpul cukai ngau orang kebodoh sadatai lalu makai ngau ya, serta ngau sidak murid ya. Lalu orang Parisi mendaknya sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang kebedosa. Lebih Jesus ninganya, ia lalu berjakuk, orang kegerai nak berguna ke lutur, tan semina orang kesakit mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu, aku berguna ke pengasih uke piring. Laban aku datai uke ngangau kurang kelurus, tangangau kurang kebedosa. Anak induk siku pemesai, ngau siku induk kenekuk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk, anak induk aku baru dah mati, tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya, ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya, sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang, lalu nekuk putih yang kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam mati diri, ente aku nekuk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak, anak takut, pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepu kesuling ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu, laban anak miet tu ukai mati, tang tidur sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut, Jesus sama lalu megai jari anak mietnya. Anak mietnya lalu angkat berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Kepagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peningat semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih kaku. Matthew nak bertangguh tak ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu, dan Jesus nyawun, orang kegerai nak berguna ke dutur, tang orang kesakit. Jesus datai nyelamat kurang berdosa, ukai kak ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita meri respon ngau campat. Sarito, engkau kita ngasai kena layak, dan Jesus tetap ngangau titiah kaku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ngagai Jesus, madah kana ia udah mati, teng ia arap Jesus ulang angkat kia. Dalam pejalai siku induk kebegetah pengelama 12 tahun nego puting baju Jesus. Ia berjakuk dalam mati, entik aku nego karik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak takut, pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya.

Pengharap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengharap kebenarnya ngemai kita semua ngau Jesus. Tuhan megak medak pengharap kita tajak orang bukai nak medak. Anak nganti kita sempurna tang datai ngake Tuhan enya ngau pengharap. Ketika Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama ke dianggap Mesia ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Tan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhannya semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Tan Tuhan lagi berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tau kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan baka Matthew tau. Datai ngau pengharap baka induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu kalah talah. Wanai Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala kapai kana Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimbak. Lentai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik. Belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawak. Semua kita ingat di kaban nakak.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

Milih lagu Ari Andrewson Ngala yang ngai jauh nuan dikenang ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningah. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Begulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 29 dari bulan 6 2026. Garap ke kita sama ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngau lantang, lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur. Lebih lagi kita ke nurun kawak bakal selama ke pagi tau ya. Okey, pagi tau kita bergolai ngau aku Sam. Ba segmen penggerak pagi kalai 3 jam kita ke bergolai pagi tu nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi ba jam kedua maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergolai ba program 2 pagi Y hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi. Okey, jadi ke pagi tu di Kuching hari nadai hujan. Ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawak ke dekat di atur kita Sarito lagi ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai abak jam ke terubah. Perindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah ditusun aku ke pagi tu. Merindang kita ke angkanya bisik ke baru angkat nani bisik kudah barantu jalai muka ke pagi tu ya. Hari Maxwell Franklin Saran Borak Luna.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Jaku perangsang ke saritu, pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai seminat diletak berdua ringgit, tahu kebak pengayal pengeraja titik misi kita. Orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida ti ngemuan genap iti kerasa dunia tu, dan sida ti nemu berterima kasih kutai titik misi sida. Amat dua ringgit, ulih beli katil nur kita ngali ke diri, tang yang dah ulih meri peninduk ti jenak ngai kita. Ia ulih beli jam tangan ti berjenama, tang yang dah ulih nambah manyai masa kita dalam sehari. Engkau kita ulih terbeli kebup ti marmar, tang ukai pemandai. Kita ulih beli ubat ti bisa ti mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodunya tu, tang ukai pengelantang ti meruan belamaya. Yang kau ulih meri penuduk ti tinggi, tang ukai reti ya orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi, nuan kau mayuh hurang lala nuan. Tahu kai reti yang nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit boleh beli rumah ti besai-besai. Tahu kai ruang bilik ti meruan. Mayuh utai ti udah dipegai dicapai jari aku. Tang semua utainya udaya sudah terlepas. Udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua utai ti dengkah aku buat dalam jari Tuhan agi bisik digenggam di kemuan aku. Ngawak kita itu lempai kita ngai Tuhan, ngau sampi, ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan, dekat meruan belamaya. Jaku semaya Tuhan, ndak dekat berubah, hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamaya. Langit ngadunya dekat lenyau, tang jaku Tuhan ndak kat lenyau. Genggam mesmaya ya ke kita. Itu mesmengat kita. Tuhan berkat ke kita selalu.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, milih lagu hari Dinda maka sengapa ke pagi tu kena merindang kita ke udah tumu mendiang ke YFM bawa pengerak pagi hanya di anang sesengapa lebih lagi lebuh kita ke driba kereta barantu jalai lapan jalai alun kita nang bisi undang-undang di kakak ya ngambil ke jalai alun kita yang tadi likun lalu pihak maka dikena nyaka mensia mayu ngambil ke ndak berbadi atau ke pulai ke penusah lebuh ke petengah ke jalan alun jadi harapkah kita sama ni tiah ke undang-undang ke udah ditetap ke jalan alun kena merindang kita ke udah tumu apa rantu jalai nurun kawak ke pagi tu peninggal ya jadi mai kita berhati ke dulu mega sekedar hari berita-berita ke bisik ayan pak surat berita kita ke pagi tu atau berkongsi ke berita orang ke cukup bertuah kemari program Sarawakku sayang bagi menua kapit yang ke tembok diatur kemari jadi orang enyak Rafizi Hasan siku orang ke cukup bertuah kemari laban ya ke buli atau ke pemenang bak pengawak cabut tiket penasit atau ke cabutan bertuah kalau ya buli sebuah motosikal bak pengerami nutup program Sarawakku sayang SKS bagi menua kapit ke tembok diatur kemari jadi Rafizi Hasan mega nak nyangka nama ya dipadah ke pemenang cabut tiket bernasib ke diatur kemari hanya siku orang ke cukup bertuah ke boleh motosikal bak program Sarawakku sayang ke tembok diatur di kapit ya kalai nitiah ke penerang hari sapit menteri ba upis premier Sarawak undang-undang ngau adat Bumi Putra ke megak kaban konsel negeri Bukit Goram Dato Jefferson Jamin madah ke lebih 35,000 ikut orang bisi data yang ngulau program Sarawakku sayang bagi menua kapit sepemancai 3 hari programnya ke diatur yang bak Dewan Suara Kapit jadi yang madah ke programnya ukai seminar medium nur ngenatai ke penerang hari perintah aja tambah ke platform dikena ngerapit ke kawal antara perintah ngau rakyat kelimpah maka berarti ke sekedar hari penanggul ke di tapi rakyat di pagi menuanya ya okeynya jakuk ke di pansut ke yang berhormat Datuk Jefferson Jamir Unyan lebuh ya ke nutup program Sarawakku sayang bak Dewan Suara Kapit. Okey, jadi udah tu ilah ya program Sarawakku sayang dekat diatur di pagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilah. Jadi sama-sama dah time kita ngakai bagi menua Sibu angka kita isiku hari orang ke bertuah mayanya ilah bak pengawak cabut tiket bernasib. Okey, hanya siti hari berita ke Bisi Ayan bak surat berita kita lalu bak berita bukai tu orang ke dekat niri ke rumah tangga atau ke dekat jadi melaki bini di Perangsang ngambil ke beberapa pengerai ya dikena tentu ke status pengerai sidak empu sapit menteri besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ke mensia mayuh ke dekat niri ke rumah tangga atau ke jadi melaki bini patut berpersa pengerai ambil ke banding bakal berpersa talasemia dengan mega HIV ya atau dikenal tentu ke
orang kedeka jadi melaki bininya nemu status pengerai sidampu lalu boleh berperasa pengerai kenangkan kenya ya. Okeynya jakuk di pansut kia lebuh ke berjadi ke pengerami nutup kurus berumah tangga Petra Jaya siri keempat di Kuching kemari ya. Okeynya muka berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita. Okey, lalu ba berita bukai tau ke Bisi di peda aku ba surat berita kita ke pagi tau. Kalai langgur ngagak jalai alun baru ba roundabout matang ditetap kena engkeman di pejalai ke Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ketu berindi ari penanggul utility dalam tanah ba kandang durnya ya. Jadi nanti semak di pejalai ke tu deka mungkur pengawak mindah ke batang payah besar kabel karan ngau utility ke bukai kala itu deka meri empas ngagai perujianya nya meka Siti ri berita ke bisi ba bisi ayan ba surat berita kita ya. Kelimpah hari mayu hagi berita bukai ke dikeluar ke ba surat berita kita ya. Lalu bekas selama meka berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita ba pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, jadi tahu meda 2 pagi Y mega sudah di post pa Facebook YFM atau sama ngancung komen kita dia senentang topik kita ke pagi tu peninggal lagi aku ngau meka email dah dekat maca komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke pebatang ke bisa diterima pa WhatsApp ngau muka email YFM ya. Ya, hari Elta Bronstein Kumang Sarawak.

0: statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah di deriba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: jam ti. Tulong kulen lah jam. Tulong, tulong, tulong ko uji miet i radio nyaris semanya. Udah ke cerita tu mayo. Udah ke orang mayo. Kepalan muka cerita agak pedias juga itu.
1: Au nyau. Nak tahu mendarat lantang kali.
2: Mainnya, benar main tu apa peliang, peliang, apa peliang, peliang itu tadi. Halo, nada puang si teh. Uji jika kamu akian nyawa, kau bisa puang lagi.
0: Apa puang si puang ni jap? Tang bisa salah mimit bangku, sudah kuta pakai yang berdia.
2: Nama andor tau nyau. Sehingga ungkup bala kutak ngobala bangku pakaian di tau nyau.
0: Hei, ni bisa. Kau namanya jap. Mama udah ngkas sida kutak, sida bangku. Tandanya udah dambu orang punya.
2: Ya, nama palandor ngkas kereta di tau. Ukai dempu mensia main wap ya. Berapa sida beli palan yang ngakit kunsil?
0: Ini sida bisa melinya. Nah, segi penyakit orang dia tau. Perengka mensia main wap. Maka perengka sida ke ya. Perengka sida ini ya. Nyau peturun sida ya tempunya.
2: Nanti bakat tau. Nyau, anang juga tu abu nyau. Nyen, si tenyen bisa puang dah, nyen, ujung dah bisa puang ah. Nari mangku dah, nari kuta. Lagi mak ngutang ketua, cepray nyennya. Lagi kuda rakian.
0: Ni buah, menjap. Anang unda orang. Tua, okay, bisa mak kuta. Kena tuan nan kepalanya. Anang juga penyakit.
2: Juga odenya. Ni buah berguna ke kuta. Aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani. Anah lah tua jemaah orang nemu deh. Nanti tuan majah berkata tua. Lu nak dah, tuan no boleh palandung kah kereta tu lagi. Lagi ngutak tua. Ketuk. Ketuk. Tuan tak masuk. Ketuk.
0: Hei, aman bingki yang mensiasi koto.
2: Nyau. Bito nyau. Pakaian bito. Nyau, pergi. Kita.
3: Pung, bisi orang yo. Kumai aku tenada orang tadi. Dis pun rum, itu ampun rum. Kumai aku tenada manusia, tapi tidak palan tu tak kuat.
4: Anang terunda-runda, palan donkah kereta manusia mayu nang dimpu semua. Anang berambu, sapa dulu ia mengempu. Pesan tu di baik YFM.
0: Hei, ujap, nanti nama-nama dijap. Jap, hidup dijap, jap.
2: Jerah aku nyau, jerah. Paduh, nasib pagi oleh sebuah. Baik kata pun orang baku tak kayu, aku nyau, kehidup.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan ke terubah tu hari Luria Anak Metan tau ke Induang. Kalau pesan tu madah ke Metan Anak Bungin ya. Metan Anak Bungin udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Pala Mayu lah. Malam pergila 30 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah langkat kedang undur Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ila ba penam Saint Laurent Sabu jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nangasan beleti nyakai sanugul Kelawuh Sika Sebangan di Kucing Suai Nia Kejemut Tisa Ili Ngau Tisa Ulu Berangan Perwan Putat Tajur Sungai Semilang Sebaka Entulan Jematan Pihak Muka Kaban Belayan Pak Guntung Tanjung Abui Menalang Melugu Skim Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Itu Magang Pesan Tau Tadi Madah Ke Metan Anak Bungin Metan Anak Bungin tau ke Pai Naga udah nadai kemari lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah langkat kedang undur Sri Aman lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ba pendam Saint Laurent Sabu. Okey, lalu pesan ke dua tu ianya Ari Murian Nenek Ungka madah ke Indaya Lemoy Anak Langki ya Lemoy Anak Langki udah nadai mega lalu ni yang Lemoy Anak Langki itu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 30 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Seli Nanga teruk baru debat lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ilak 1/7/2026 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu rimbas inar ulu bayur nanga ulai menyalin babu sedebau merbuang dulang kampur rimbas tengah nanga lup ulu babu suri tengah suri baru Ulu Teru, Gayau,

ka di Sungai Bala Mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah seli nanga teruk paruh debat lalu ka kubur ka pagi hari 3 to ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Douglas Angki anak Siba madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu ke niang Lina anak pengiran ya tau ke indai biji ke dekat diatur pagi 5/7/2026 ba Fusiau Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, jadi penerang ke Sili Agi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon atau ke WhatsApp dengan nombor 012-891-5679. Jadi pesan tu menuju kaban belayan bak sangan tak tahu disibu entabai entajum muput pakan kakus batu 12 Bintulu Miri penyarai ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di to magang kalau pesan tau tadi madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu keniang Lina anak pengiran ya tau kainai biji ke dekat diatur pagi 5/7/2026 ba Fusiau Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi nyak tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari mungkin anak ringkai madah ke apa sida ringkai anak baniang ringkai anak baniang udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah alit sedarat panjai ngkelili lubuk antu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Liza abal umur 014-883-4406 tahu ke nuju Florence 013-573-4178. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bertituk Buno sedarat skim sekarang mejuang libai ni ya merindun ngau kaban belayan ke bukai kalai madah ke ringkai anak baniang ringkai anak baniang udah nadai ya lalu niang ringkai anak baniang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah alit sedarat panjai engkelili lubuk antu lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya okey, lagi hari anak Dali ya, madah ke apa sida nya dali anak lagi atau ke apa ini si udah nadai muka lalu niang dali anak lagi tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba LS 33 lurung 1 rumah rupus sanak bungin batu 8.5 lambir Jalai Miri Bintulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak pak pendam Anglika Lambir. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai anak Dali bak umur kusung 111-852-6210 tahu kenuju Timothy Kidar anak Dali kusung 110-779-704. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasar atas tuan rumah cundi anak jungan ba pasar nanga baru bebangai kiba nanga jau matup samu luban ulu gensurai sekatap pelawak bengang rumah judi nudau tanu bakar

Jati, sidak Rubin anak cambai ngau sidak sebiliak di Miri, pengacara lekam ba ulu ba luban ulu menti ba geran setumbin di semumu atas ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumageng. Madah ke Dali anak lagi ya, Dali anak lagi udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pergila pa rumah sidampu ianya pa LS 33 Luruan 1 rumah Rupus Bungin Batu 8.5 Lambir Jalai Miri Bintulu lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey, jadi bakanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita udah terlagi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Okey, kita berperindahan dulu ngau Siti lagu hari Fazil ke pagi tu, lagu Berkali Hati, berdaun nampung pesan ke bukai yang

Okey, terima kasih lagi mendiang ke Hawa Pengerak Pagi di YFM. Lagi ngatai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu hari ganian anak ID ya. Jadi pesan tu madah ke Inai Sida. Sebai anak cali, sebai anak cali udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu lah. Malam pergila berumah sedampu. Ianya berumah diau, pulau raya kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. 1 bulan 7, 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, berumah Rislan Laja, Nanga Peraran Batarajang, rumah Jiri Nanga Stapeng, rumah Bara Nanga Rai, rumah Donald Nanga Baki, rumah Diau Pulau Raya, rumah Sura Kerangan Bangat, Kaban Belayan ba Sungai Cermin, Bali rumah Ukau Nanga Bawai, di Bintangur rumah Johnson Bekenu, ba Stapeng Sibu ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sebai anak cali, sebai anak cali tau ke Inai Ganin udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 30 hari bulan 6 2026, ba rumah sidampu ianya ba rumah diau Pulau Raya Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Hanya Siti hari pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau. Ianya hari sulang anak ngindang tau ke apai cendau. Jadi pesan tu madah ke apa isida ya, ngindang anak kasih ya, ngindang anak kasih udah nadai mega. Lalu niang ngindang anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi berumah sedampu, ianya berumah turi Sungai Barun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah abah penam Bukit Tuguang. Jadi penerang ke Siri lagi pekau dengan pesan tu, kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai sulang berlumur 010-779-7402 atau ke nuju Nai atau ke Lawi berlumur 014-580-2536. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berbekakap Jalai Pakan Kamup Batang Air Intai, Entabai, Kemali, Pakan Buku, Jalai Nansang, Lubuk Mengilas, Sayung Tabai Julau, Layar Betung, Kaban Belayan, Barumah Kanyan, Batu Niah, Barumah Bayang, Sungai Rusak, Serikai, Kaban Belayan, Barumah Engkabang, Batu 14, Jalai Bintulu, Miri, berumah Tambi, Batu 10, Dasu Pakan, ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngindang anak kasih, ngindang anak kasih atau ke Pai Galuang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi yang berumah sedampu, ianya berumah turi Sungai Barun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah bak penam Bukit Tuguang. Okey, nyak tadi pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke okey, jadi pesan tu tadi mega udah dibaca ya. Okey, merindang kita ke pagi tu. Hari Winnie Albert, aku ukai dulu.

Lagu ini Albert, aku kai luluang ya. Dah mendiang ke lagu hari Syah Payang tu lagi. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Kita bor ke terus hari YPM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Selamat pagi, Datuk kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita pagi hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak ngermai ke sekolah pintar berpelasar ke AI ngangkat ke akses pelajar tik berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haran about matang hendak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekat jadi palan pemansang baru Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dekat ngeremai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasa belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawatnya dikena ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Nombuah ke bilik darjah pintar dekat ngujung ke Bala Nembiak oleh akses mayuh macam subjek yang kaum AI ke alai tu dekat nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Berjakuk bak penerang di Facebook rasmi Sarawakku yang nyemetak madah ke perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jaik ngau cara berenggar-enggat. Kelimpah harinya, perintah megak komited nentukan nembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar tik berkualiti ngau nembiak di menggeri. Langgur ngagak jalai baruah bak runabout matang ditetapkan nak keman di pejalai ke. Sapit Menteri Besai, Dato' Amal Fadilah Yusuf Madah, tu berindik hari penangguh utiliti dalam tanah bak kandang endonya. Enti semak di pejalai, tu dekat mungkul pengawak mindah ke batang payit besai, kabel karan ngau utiliti bukai, ke alai tu dekat merik empas di besai ngagai projek tu. Yang madah, JKR Mega dekat nyedia ke langkah teknikal baru ngau berjalai ke pansiak tik silik agi, yang kawam bak runabout Abang Kipli semak sepita nomah Kuching. Atua tu dikenak ngigak cara ke pemaduk manah, kena mutau ke penangguh jalai bersekut. Yang madah sebarang ubah patut digagak ngau siliak laban nanti dekat muai runaboutnya ngau nadai perambu nyak seminak dekat ngasuh hendu bukai megak bersekut. Yang mansut ke jakutuk maya ditanya pengeram berita di Kuching. Bak pengerami bukai Dato' Amal Fadilah minta sidak ti dekat jadi melaki bini berperasa pengerai dulu sebedau jadi. Berperasa tumu tu dikenal nemu tikas pengerai diri serta nyaga pengelantang ruang bilik Dudi Ari Ila. Berperasa pengerai bakal talasimia ngau HIV berguna bendal kena nemu risiko penyakit di tanggung rugak pengerai melaki bini ngau puriah. Ia maksud ke jakutuk maya nutup khusus pra perkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Petrajaya Siri ke-4 di Kuching. Ia madah kursus tu ukai semina ke syarat sebedar diri ke rumah tangga tang dikena nguliah ke penemu mereti serta bersedia ngambil uliah diri ke ruang tangga di lantang serta likun belalau ke ajar Islam. Lebih 250 ikut orang bisi ngau program 2 harinya ke diatur bergulai ngau Service Center Petrajaya Upis Agama Islam Sarawak Pusat Penerangan Islam ngau Next Gen Petrajaya. Perintah Sarawak dekat majak negap ke agenda pemansang dikenang angkat ke Kota Semarahan jadi palan pemansang baru tip moden serta bersemekiah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah berjalan ke mayuh macam projek infrastrukturnya ngayan ke perintah keras dek ngangkat ke pemanah jalai ngau perengkah guna rakyat. Tunyeng kaum projek nyeruri jalai alun ngagak jalai baru serta ngangkat ke pemanah sistem pengangkut. Ia mansut ketuk maya berjadi ke pengerami pemakai ngau main asal Samarahan 2026 di kota Samarahan. Ia madah jalai bersekut tinyadi jam ke dia tu nyak seminak sementara lalu dekat bakal selama pengudah projek tu tembuk di pejalai ke. Udah tembuk ilak projek tu dekat nyungkak pengawak meranak ke pukuk ngada kemayuh agi peluang gawak serta ngangkat ke kualiti hidup rakyat. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngolon TBC disediaka Majlis Amanah Rakyat MARA. Tok dikena negap ke ekonomi rombilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujurnya di orang dagang enti guna penuh ekosistem pengawak dagang ti disedia ke MARA. Tunyeng kaum latih kaunseling nguliah ke setipikit ngau sandeng penemu. Ia mansut ke Jakutuk maya nutup program ngelatih keraban induk ngau komuniti MARA 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Lunduk. Bak pengerami kesama MARA bisi nyuak ke surat offer geran serta bantu pelajar Yayasan MARA ngagai 44 ikut nembiak sekolah SK Sebandik. Raban orang bengal patut majak diberi peluang sama ngau ngemansang ke menua. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah raban tu bisi hak potensi serta julu ati sebaka ngau orang bukai. Sidak tu megak patut diberi peluang bak pakara pelajar, latih, pengawak buang ngau mayuh macam aktiviti. Ia mansut ke Jakutuk bak program Silent Run 5.0 ke diatur bak Indo Upis MBKS di Kuching. Bak pengerami kesama, Datuk Seri Fatimah Megak madah kegeran projek MIT menua pesisir RM5,000. Diberi ngagai gerempung orang bengal Sarawak ngami bisik dikena berjalai ke program gerempung tu. Program Silent Run 5.0 mujur dipasuk lebih 700 ikut orang. Raban orang ke udah tuai umur majak diaku nyadi reta berega ti mayuh mantuk. Bak perkara sejarah, pemansang ngau penyuluk raban bangsa, kelimpah harinya di teladan ngagai raban nembiak. Menteri Pengangkut, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, raban tu ukai semina nyadi saksi pemansang, tang berjalai ke pengawak ke berguna, lebuh numbuh ke puguk pemansang, ti diasai ke nyentuak ke sarito. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke pengerami berlagu ngau merarau orang tuai umur ke diatur gerempung Hing Ang Miri di Miri. Adun senadin nyamadah ke program kebangsa tu meri awak ngagai raban orang tuai berandau berkunci ke utai ti dikerinduk ngau ngemeran gaya penghidup ti berpengerai pengudah sidak pincin. Ia megak madah ke gerempuang komuniti bempu pengawak ti berguna lebih negap ke penyerakup serta ngetan ke budaya ngau pengelantang raban bangsa. Raban nembiak dipinta seluruh nyukung program ke diatu upis Menteri Nembiak lumba ngau main serta upis nembiak ngau lumba menua Sarawak. Adun telian Royston Valentine madah program ti diatunya nyadi plasa ke pemandu mana alai ngada ke nembiak ti cakah, bersemekih serta uliah nelebak ke diri ngau ubah ke maya arito. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai nutup Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Sarawak di Universiti Teknologi MARA UITM Kampus Mukah di Mukah. Ia madah program Rakan Muda dia tu ngalih ngagai cara hybrid di ngempung aktiviti fizikal ngau digital setipak ngau pemansang teknologi. Nyak alai Royston mansut ke penemu ngambil pangkuk pengawak nyadi pengembang rakan muda ditumbuh baru bak tiap sitak parlimen. Tu dikena negap ke pemansang nembiak bak peringkat raban bangsa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngeremai ke sekolah pintar berpelasau ke AI ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haran abad matang endak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sekulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988. Pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai berbalam mayuah tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayu pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai berbalam mayuah tu ngetu nda lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega mesti menjadi ke pengerami ingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyeragup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya pekal P E K E L pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah. Tambah kait mimir agik catnya. Ngai nyadi dikena ngecat. Laban agik pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi. Udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito. Ianya pekal.
2: Seleka jakuk sarito. Tahu dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, hari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata ya sananggal dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukan dia. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya, kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Cume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal dah tadi dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai RM2 kenyak.
2: Nanti bakal di embu mana. Nanti ditambah ke kedai aku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai ya. Aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kemusah jaluang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lapan aku tu Siti. Nanti belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nak patut ke mana mie lo? Tasik ke milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Cuma mie siapa milo?
1: Engkau ada ngaga utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasik ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akan